Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nifas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambat RRI. Tradisi budaya Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Ya, lagu Melayu berirama rancak ya, Abang Nadaka. Ikan dalam kolam ya. Siapa yang masih ngadem nih ikan dalam kolam? Mas Adi Genjer ya. Gimana kabarnya nih Mas Adi? Baik, hari ini dalam sejarah ya, Abang Nadaka, kita tentunya akan menghadirkan informasi tentang momen yang terjadi di hari ini ya, tanggal 25 Juli, Abang Denaka. Sedikitnya ada 3 momen yang diperingati. Di antaranya adalah ada hari pencegahan tenggelam sedunia. Pernah gak tenggelam ya, Bang Denaka? Terus juga ada hari internasional perempuan dan anak perempuan keturunan Afrika. Terakhir ada hari internasional untuk kesejahteraan peradilan ya. Kita bacakan ini dari Detik Sulsel ya, mengenai hari pencegahan tenggelam sedunia. Nah, jadi hari pencegahan tenggelam sedunia atau World Drowning Prevention Day diperingati setelah ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa ya, atau PBB, pada April 2021 lalu, tentang Global Drowning Prevention atau pencegahan tenggelam global ya. Nah, melansir laman resmi World Health Organizations, peringatan global ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap dampak tragis dan mendalam akibat tenggelam bagi keluarga dan masyarakat. Jadi banyak ya yang apa namanya di sekitaran kita, misalnya ada, kalau Sunda bilang galengan ya, atau kolam-kolam bekas penggalian misalnya, di situ ada anak-anak bermain ya. Kadang kala orang tua membiarkan saja anaknya bermain di situ padahal usianya masih kecil gitu, itu beresiko juga ya, hingga diperkirakan banyak orang yang meninggal ya. Nah, sekitar 236 ribu orang meninggal akibat tenggelam setiap tahunnya, Bang Nenaka. Dan tenggelam ini termasuk dalam galian galengan Sunda banget, dalam 10 penyebab utama kematian pada usia 5 hingga 14 tahun. Jadi lebih dari 90% akibat tenggelam ini adalah anak-anak ya, yang terjadi akibat tenggelamnya di sungai, di sumur, danau, ataupun terdapat tempat penampungan air ya, serta

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: www.ppi.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: घोड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख।
1: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nien Huys. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
2: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada Kebun Bekala, Kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Ciate, belum pembebasan. Hmm. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Hmm. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di plangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras. Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Hmm. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan laut Cina Selatan. Yeah. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila kan begitu kan. Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Yeah. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayam Wuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Yeah. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu welcome gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di Kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa. Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 KK Bang. Oh. 300 KK ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada, di sebelah ini ada gurdwara. Di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
1: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
2: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara.

jadi begitu ya, sambil ngopi ya Bang Naka cari inspirasi buat untuk cari solusi. Iya, asal jangan lupa mandi ya, karena kalau lupa mandi bau terasi ya. Baik, bangun ya pagi hari ini. Lagunya Ngopi Mase dari Happy Asmara ya Bang Danaka. Kita lanjutkan kembali tentang hari ini dalam sejarah ya. Kalau tadi ada hari pencegahan tenggelam ya sedunia. Nah, berikutnya adalah hari internasional untuk kesejahteraan peradilan ya. Jadi PBB menetapkan bahwa hari ini adalah sebagai hari internasional untuk kesejahteraan peradilan internasional ya, atau International Day for Just Judicial Well-being, di mana peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2025 lalu ya. Nah, penetapan hari internasional tersebut mengadopsi deklarasi Nauru tentang kesejahteraan peradilan yang menegaskan bahwa kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan para hakim merupakan faktor penting dalam menjaga integritas, independensi, dan kualitas sistem peradilan. Hakim ya, tapi hakim harus juga jujur dan adil ya, karena ada istilahnya kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka ya. Jadi harus bisa memilih mana yang betul untuk dibela ya. Dan balik lagi tentang peradilan ini Abang Danaka, selain para resolusi Majelis Umum PBB juga mengaitkan kesejahteraan peradilan dengan pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi. Nah, jadi dengan menekankan bahwa kesejahteraan aparat peradilan berperan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Begitu ya, kalau misalnya sudah sejahtera, apakah masih korupsi? Ya, kebangetan tuh ya. Jadi dalam penjelasannya, PBB juga menyebutkan bahwa hakim dan pejabat peradilan lainnya, termasuk magistrat, komisioner peradilan, hingga arbiter, memikul tanggung jawab yang tentunya besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan proses peradilan yang berlangsung secara independen, imparsial, dan adil. Ya, Abang dan Kak. Satu lagu lagi ya, sebagai sajian acara berikutnya, nanti kita akan hadirkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Jelang pukul 8.

0: Ya, masih informasi seputar hari ini dalam sejarah ya. Ada satu momen yang belum saya sampaikan ya. Kalau tadi ada hari mana nih? Oh, banyak ternyata. Ada Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan Keturunan Afrika ya. Yang kalau saya baca sekilas ya, memang masih ada bentuk diskriminasi yang saling beririsan ya. Jadi kondisi tersebut tentunya harus menjadi tanggung jawab ya bersama. Makanya ditetapkan oleh PBB hari ini sebagai Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan Keturunan Afrika ya, karena memang dulu Afrika masih menjadi fenomena ya waktu di zaman-zaman dulu ya, adanya perbedaan sikap ya, karena perbedaan ras tersebut yang mengarahkan bahwa orang yang berkulit putih lebih tinggi derajatnya dari kulit hitam, padahal kan sama ya Bang Deraka ya. Tentunya mulai dari gerakan akar rumput hingga berbagai bidang profesi, peran mereka pun dituntut untuk tentunya membentuk komunitas perekonomian kebudayaan menjadi manfaat ya bagi pembangunan dan juga penggeraknya. Jadi itulah ya, resolusi tersebut menyerukan tindakan dan akuntabilitas global yang diperbaharui untuk menghilangkan rasisme, nah, diskriminasi rasial, xenofobia dan intoleransi terkait khususnya yang mempengaruhi perempuan dan anak perempuan keturunan Afrika ya. Dan Abang Danaka, seperti tadi saya informasikan ya, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya mengundang Anda untuk berinteraksi ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa siapa ya, Bu Arbiati Lukman ya, Bu Ade dengar Pro 4 katanya gitu sambil nyuci. Iya, iya, iya, ya. Terima kasih untuk Bu Ade ya di Marelan sana ya. Dengerin Pro 4 sambil ganti beres-beres pamper suami, bunda sakit. Oh, suami bunda sakit ya. Syafakallah, mudah-mudahan lekas sembuh ya, sehat-sehat selalu juga. Baktinya seorang istri terhadap suami mudah-mudahan menjadi berkah dan juga sebagai tabungan kita di akhirat untuk kebaikan kita semua ya. Baik Abang Danakan, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kabar berita Pro 4, terus juga nanti hadir Markobar ya. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Kita akan mengetengahkan obrolan ringan kita mengenai mana ya judulnya, kalau lupa lagi. Iya, banyak anak banyak rezeki. Nah gitu, banyak anak banyak rezeki masih relevan gak sih? Begitu ya, banyak anak banyak rezeki dulu pegangan sekarang tidak relevan. Nah nanti kita hadirkan untuk Anda di sesi Markobar ya, setelah kabar berita jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat kita hadirkan. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, suara budaya Nusantara.
1: 88,4 Prompar FM, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Deneka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: Iya, baik untuk Anda, Markobar, kita hadirkan, mari kita ngobrol dan berbagi kabar ya. Ini mengenai pendapat Anda nih mengenai banyak anak majak rezeki ya. Apakah masih relevan dengan keadaan sekarang nih ya? Baiklah, untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0618463115, SMS dan WhatsApp di 0811614428 ya. Kita sapa dulu nih yang sudah standby di pintu teater 4. Halo, selamat pagi Markobar.
1: Pagi, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Cynthia.
1: Iya, udah pas kan kata-katanya?
0: Iya, betul. Cuman R-nya agak sedikit okay. Gitu ya. Cynthia, kamu anak keberapa dari berapa bersaudara?
1: Saya anak pertama dari 5 bersaudara.
0: Berarti keluarganya banyak juga ya?
1: Iya, ada anak pertama itu.
0: Mm-mm. Nah, ini kamu masih percaya nggak sih kalau banyak anak banyak rezeki?
1: Masih percaya itu.
0: Alasannya?
1: Karena banyak anak ngasih uang orang tua yang apa, karena banyak anak ngasih uang orang tua gitu.
0: Oh gitu. Bukan karena orang tuanya yang jadi apa namanya banyak yang harus diurusi?
1: Ya mungkin itu juga.
0: Oke, mungkin karena masing-masing anak bawa rezeki gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi menurut kamu ya oke-oke aja ya?
1: Oke-oke aja, nggak ada yang nggak oke.
0: Karena itu adalah apa namanya, kalau misalnya keluarga yang diberkahi dengan banyak anak ya, mungkin Tuhan itu menitipkan anak itu supaya melalui anak-anak itu rezekinya datang gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi pernah nggak sih di fase kamu waktu kecil-kecil gitu, apa namanya, orang tua itu atau mama lah yang paling dekat sibuk gitu untuk bisa untuk menyiapkan anak-anaknya entah itu sekolah atau kemana gitu?
1: Oh, kalau itu pernah.
0: Boleh diceritakan sedikit?
1: Kami apa? Sekolah dulu SD, kami apa, cuman apa, sendiri masing-masing gitu, untuk sekolah sendiri gitu. Jadi kami gak ada yang, kami hidup mandiri, gak ada yang, gak ada orang tua gitu.
0: Oh, jadi memang orang dididik dari kecil itu sudah mandiri ya?
1: Iya, dari masih SD kelas 1
0: mandiri. Sudah masih dari bayi?
1: Iya, dari bayi.
0: Cebok sendiri.
1: Iya,
0: oke deh Cynthia, terima kasih ya.
1: Tapi aku jam 3 sore nanti.
0: Jam 3 sore. Ada Marlon.
1: Oh, Marlon.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kapan lagi anaknya?
0: Oh, ya insya Allah nanti ya.
1: Nanti kita nyusul juga.
0: Oke, okay. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cynthia anak pertama dari 5 bersaudara, katanya ya sah-sah saja sih karena masing-masing anak bawa rezeki gitu ya. Tapi dengan zaman sekarang apakah masih relevan gak ya? Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Marco.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Iya, Bang Al ya.
2: Iya, betul Bang.
0: Kabar sehat Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat
0: ya di Sekambing. Aktivitas,
2: iya,
0: aktivitas pagi hari ini apaan? Apa aja?
2: Oh, baru ngantar. Anak sekolah.
0: Nah, kalau Bang Al sendiri anaknya berapa?
2: Satu.
0: Oh, cuma satu ya?
2: Cewek.
0: Usia berapa itu?
2: Sudah 21 loh, Pak.
0: 21, oke. Okay. Nah, ada pendapat masyarakat lama ini, banyak anak, banyak rezeki. Menurut Bang Al, kalau zaman sekarang masih cocok nggak sih dengan zaman sekarang yang harus serba
2: kalau banyak
0: bayar?
2: Ya, memang iya sih Bang ya. Orang dulu banyak anak, memang banyak rezekinya gitu. Mat, kalau sekarang, kayaknya repot banyak anak Pak.
0: Repot ya?
2: Iya, repot. Apa udah itu kasihan juga istrinya itu kalau ngurusin anak terus ya kan.
0: Iya,
2: nggak ada waktu-waktu yang lain,
0: beranak aja ya.
2: Iya, beranak.
0: Astagfirullah, itu kayak kucing beranak.
2: Ada teman aku di mana, Kampung Masjid ya.
0: Cemana?
2: Nah, dia kan beranak aja kerjanya Bang. Jadi, pasien terakhir meninggal ya Bang.
0: Siapanya?
2: pas terakhir meninggal.
0: Oh, subhanallah.
2: Jadi coba anaknya banyak yang ngurus siapa?
0: Iya betul. Ini kejadian juga dengan apa namanya tetangga lama saya di sana. Karena banyak anak, terus suaminya juga nggak jelas yang mana begitu. Anak yang satu dititip ke si Anu, anak yang satu lagi dititip ke si Anu. Aduh, miris banget. Padahal ya yang lain seperti saya misalnya belum memiliki keturunan gitu ya.
2: Makanya terkadang kata Pak Soeharto ya kan, KAP jadi nggak memberatkan.
0: Iya. Nah itu yang kasus tetangga Bang Al gimana tuh, banyak anak pas terakhir meninggal. Emang anaknya berapa?
2: Pertama dia duluan dia menikah ke saya kan. Oh, di kampung ini. Menikah muda lah pun dia. Kawin lahir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam lah itu yang meninggal itu. Ketemu sama saya bilang, udah lah KB, bang di pesisir bang, mana ada KB, kan? Gak ada KB-KB-an gitu.
0: Itu anak yang terakhir selamat atau juga turut meninggal?
2: Dia meninggal, anaknya hidup.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Rasa udah kawin lagi lah istri suaminya.
0: Oh, suaminya menikah lagi.
2: Masih muda bang.
0: Iya. Iya iya. Dan apa namanya pas terakhir itu usia tetap usianya berapa?
2: Kayaknya dulu waktu itu aku baru mau masuk, aku masih di SMA, itulah bang. Aku di SMA itu dia kawin lah ya kan?
0: Iya iya iya.
2: SMP kan? Ah dia terus ke dibawa suaminya ke sana ke kampung masjid. Ya udah itulah dengar kabar punya anak, loh kok banyak kali anaknya, aku bilang ya kan. Tapi itu kan. Terakhir dengar meninggal itulah. Pas itu bang.
0: Iya memang terus.
2: Nomor dua dari bawah bang. Di bawah dia.
0: Iya.
2: Dia yang paling cantik. Pokoknya sekeluarga itu dia cantik ya kan bang. Spesial ini bang.
0: Iya.
2: Tentara. Mama kawin sama pejabat. Tinggal di sana. Anak gitu terus.
0: Iya.

0: Oke, terima kasih Bang Al ya di pagi hari ini sudah memberikan informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat Bang juga Bang untuk yang lainnya ya.
1: Ada Bang ya.
0: Iya, sama-sama Bang Al, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, banyak sih yang apa namanya contohnya ya, bukan berarti tidak boleh memiliki anak karena anak itu adalah anugerah ya. Tapi kadangkala ya itu tadi opa rahasia masuk ya pakai telepon aja nih, kosong nih opa, opa coba opa, karena nggak bisa menerima handphone telepon lewat handphone ya, di 061-886-3115 nih opa, silakan opa, opa opa rahasia kumada mang aa mangga. Ini lagi kosong loh. Iya, ini lagi bisa dibuka nih line teleponnya ya, yang ingin bergabung di 061-846-3115 ya, terkait tentang tema yang kita hadirkan ya. Banyak anak banyak rejeki. Dulu ya, memang kalau dulu mungkin karena opa nggak bisa pakai ini, opa dikasih tahu ya. Opa ini aneh. Nih, masuk aja ke line telepon kita, opa. Ya, kalau zaman dulu mungkin belum sepadat sekarang ya. Kalau sekarang itu kan, ya itu tadi, biaya makin mahal ya. Kalau misalnya banyak anak, banyak juga yang harus diurusi oleh orang tua gitu ya. Tapi planningnya kalau misalnya sudah ada anak satu, tenggang waktu lagi beberapa tahun misalnya yang dianjurkan itu minimal 3 tahun. Nah, baru bisa memiliki anak lagi ya. Idealnya begitu. Opa, opa mah aneh ya. Opa pakai handphone. Saya kan lagi siaran. Ini boleh loh di 061-846-3115. Opa, opa, jangan pakai handphone dulu ya. Saya lagi siaran dulu ya. Nah, jadi menilik dari kondisi keluarga saya adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Masya Allah ya, memang orang tua lagi repot-repotnya di anak pertama, kedua, ketiga itu usianya kan deketan ya, usianya deket-deketan. Jadi kalau pagi pagi sebelum pergi sekolah, nah mama tuh menyiapkan tuh makanan-makanannya ya, bubur kacang misalnya, terus juga telur bebek dibagi 3. Pulangnya juga sama, pulang ya menyediakan nasi dan juga abon sapi ya, dibagi 3 juga. Aduh, Masya Allah, itulah kenangan yang indah ya, bagaimana kasih sayang orang tua. Setelah kosong beberapa bulan, beberapa tahun ya, muncul lagi tahun 95 adik saya, 95, 96, 98 ya, dan 2010 tuh ya, banyak ya, jadi 7 bersaudara. Tapi ya itu tadi ya, mungkin ya memang membawa rezekinya masing-masing ya, jadinya tidak usah takut rezeki tidak ada sebenarnya sih, tapi prioritas ya, kalau bisa jangan terlalu banyak anak lah ya kan. Banyaknya harus diuruskan ya. Tapi kalau zaman dulu mah ya, ada yang macam siapa ya, geng Halilintar ya, sampai 13 orang gitu ya. Terus juga gubernur Kalimantan Timur ya, yang memiliki anaknya sampai 13 ya. Tapi gak apa-apa lah, insya Allah. Nah ini dia nih, baru kita buka. Halo, selamat pagi.
2: Markobar,
0: mari kita ngobrol.
2: Ngobrol dan berbagi-bagi kabar. Assalamualaikum, Mas Vicky.
0: Waalaikumsalam. Apakah di Galang?
2: Iya.
0: Iya. Kok mikirnya lama? Iya.
2: Masih iya. Tadi mau ngomong enggak, tapi gak bisa bohong.
0: Kalau Ririn, anak keberapa dari berapa saudara?
2: Anak terakhir, 3 bersaudara.
0: Nah, kalau 3 mah termasuk yang tidak terlalu banyak ya.
2: Iya.
0: Tapi usianya deket.
2: Soalnya tadinya kan cowok-cowok. Jadi kepingin punya anak cewek. Tapi jauh bedanya loh, Mas.
0: Jadi yang pertama usianya berapa tahun?
2: Kalau Abang Ririn sama yang kedua tuh rah deket.
0: Deket.
2: Abang Ririn yang pertama tahun 86. Terus Abang

0: Ririn yang kedua tahun 88.
1: Oh iya, beda 2
0: Ririn
1: tahun ya.
0: Tahun 2004.
1: Oh, masih kecil kamu ya?
0: Ya, dikiranya udah nggak ada lagi kan? Makanya kalau Bang Ririn kalau ngejek Ririn, katanya Rina nggak dapet di lubang sangkar.
1: Jadi kamu ketika usia berapa ya? Berarti ketika saya usia 24 tahun, kamu masih bayi ya?
0: Iyalah, waktu adanya tsunami ini juga baru procot.
1: Iya, itulah ya. Waktu terus bergulir dan akhirnya bisa menjadi seorang Ririn yang saat ini ada gitu.
0: Iya, yang gimana gitu.
1: Nah, Rin, masih cocok gak sih banyak anak banyak rezeki untuk tahun-tahun sekarang ini yang semakin sulit?
0: Kalau dibilang sih banyak anak banyak rezeki, gak juga. Kalau orang tuanya gak usaha ya gak makan juga anaknya.
1: Oh iya, oke. Jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi ya?
0: Iya, lama, jauh kali lama. Kalau orang tuanya mau usaha sih, insya Allah sih.
1: Iya.
0: Yang pertama kali berusaha, berdoa. Pasti percaya itu rezeki pasti ada.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau berdoa aja nggak usaha ya sama dengan bohong.
1: Tapi intinya ketika mengatur jumlah keturunan sebenarnya masih bisa diusahakan ya.
0: Iya sih, kalau Mama Ririn waktu itu sih nggak yang kayak mana-mana gitu kan. Karena nggak punya anak cewek gitu, ya udah gitu. Maksudnya nggak ada yang jurusan kayak KB atau apa gitu, nggak ada gitu kan. Terus Abang Ririn sih yang pertamanya itu karena kan udah gede-gede gitu kan. Nggak ada sih rasa malu kalau Mama Ririn tuh punya anak lagi gitu. Karena kan juga orang itu kepingin kalaupun ada itu anak cewek gitu kan. Sampai-sampai Mama Ririn itu hamil Ririn itu Ririn itu lahirnya setahun loh Mas, 12 bulan.
1: Oh, kamu betah di dalam perut Mama ya?
0: Iya.
1: Atau malu?
0: Kalau Mama Ririn itu kan Mama Ririn cerita. Kalau Abang Ririn itu kan 9 bulan.
1: Iya.
0: Terus Mama Ririn itu enggak ada namanya ISG atau apa gitu karena takutnya nanti cowok lagi gitu kan. Jadi udah deh gitu, terima aja mau cewek mau cowok.
1: Biar surprise.
0: Ya udah gitu. Cuma Papa Ririn ada sih janji sama nenek-nenek gitu, "Nek, doa ya, Nek. Nanti anakku ini lahirnya cewek gitu kan." Kalau nenek mau minta, maksudnya yang gampang terjangkau lah gitu. Nenek mau dibeliin apa gitu. Wes nenek gak jaluk popo, nek anakmu wedok, nenek jaluk cukup belikan es aja gitu.
1: Oh, Masya Allah. Jadi ada nazar ya.
0: Iya, terus Mama Ririn juga kan disaranin orang, Bu, gitu kan. Curi celana anak tetangga yang cewek gitu kan. Pertamanya disuruh apa, curi cabai sama bawang di dapur tetangga kan gak mungkin kan Mas,
1: janganlah jadi pencuri.
0: Nah, jadi kan ya gak mau lah gitu kan. Jadi ya udah ngikutin sarannya, katanya si Mama ini tadi kan karena jemurnya dekat, dia curi celana ada anak bayi juga sama-sama sekolah gitu kan, masih bayi gitu kan, terus di sap-sap di perut dia, nanti nurun-nurun ya anakku cewek gitu. Terus ini lahirnya kan itu jam 8 pagi gitu, lahir terus di minta maaf dikembaliin celananya. Jadi ketawa lah jadi temennya itu kan. Yang betul juga ya Bu gitu kan.
1: Itu hanya mitos kan, aja sebenarnya ya kan, sugesti.
0: Iya sih, kebetulan ya kan Mas.
1: Kebetulan
0: tapi
1: aja.
0: Ririn tuh dari kandungan sampai melahirkan itu Mama Ririn memang benar-benar penuh perjuangan Mas.
1: Kamu terlalu banyak di terlalu lama di dalam.
0: Iya,
1: ya.
0: Terus itu kan Ririn juga lahirnya itu sungsang.
1: Oh, Masya Allah, sama dong kita sungsang.
0: Iya. Maaf, cakapnya itu pantatnya duluan, terus Ririn juga terbungkus, terus Ririn kalung usus juga. Jadi itulah perjuangannya di situ gitu kan. Kalau sekarang mungkin dioperasi ya kan Mas.
1: Iya, nggak niat mamanya mau beranak lagi gitu.
0: Udah nggak ada lagi lah, mungkin Ririn juga nggak mau lagi lah, udahlah, udah Ririn aja.
1: Jadi bungsunya ya.
0: Kadang Ririn bilang juga sih Mah, punya adik lagi, ada aja, udah nggak gitu. Satu aja pun susah ngadepinnya gitu kan. Kalau Bang Ririn kan udah married dua-duanya, jadi maksudnya ngadepin Ririn katanya susah, tapi kayaknya enggak lah. Tapi waktu kecil sih jujur sih memang Ririn bandel sih orangnya.
1: Karena yang abangnya kan cowok semua ya, ke bawah juga ya.
0: Iya, tapi kalau Ririn sama abang yang paling gede, Ririn takut.
1: Kenapa?
0: Orangnya nekatan gitu, kalau marah Ririn takut. Tapi kalau yang nomor dua, orangnya fair gitu. Kalau mau pergi kemana, ya udah yang penting cepat pulang. Tapi kalau Abang Rini yang pertama, nggak usah, ya udah nggak usah gitu.
1: Oke, yang pasti kalau zaman dulu mah mungkin masih sesuai ya, kalau banyak anak banyak rezeki ya.
0: Iya, tapi kalau Opung Rini banyak loh anaknya.
1: Berapa itu?
0: 12.
1: Ya memang kalau zaman-zaman dulu mah ya kan sekali beranak.
0: Tapi cewek cuma satu, Mas.
1: Iya. Masih penasaran misalnya cowok semua, kapan nih datang ceweknya ya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau misalnya usianya sudah mencapai 30-an, 40-an, memang rentan untuk ibu ini bisa memiliki anak ya.
0: Iya.
1: Paling juga sesar mungkin bisa seperti itu lahiran.
0: Iya, kalau dulu sih kayaknya gampang aja gitu ya kan, Mas.
1: Masya Allah.
0: Kayak itu tiba-tiba tidak percel gitu, nggak sesar, nggak operasi, normal.
1: Iya, betul. Oke Rin, makasih banget, ditunggu kembali di
0: Prodan. Puterin lagunya nanti kenapa, Mas?
1: Lagu apa rupanya?
0: Lagu Batak
1: lah, Simalungun judulnya.
0: Baru nih Simalungun, semalam itu kan minta itu kok diputer yang lain loh.
1: Waktu kapan?
0: Yang waktu Rin pernah naik itu yang Mas puteri beda, nggak baru Simalungun.
1: Lupa.
0: Gini apa nih, nanti naik lagi udah kadang udah tutup gede, jadi kan udahlah nggak apa-apa lah, yang penting baru mani ya semalam itu Mas Piki Puter ini baru Simalungun.
1: Oh iya, ya kan sama-sama baru.
0: Iya, tapi kan beda. Baru mani sama baru Simalungun.
1: Iya, baru manik ya.
0: Iya, enggak baru Simalungun ini.
1: dikasih
0: ini pagi-pagi cari jadok.
1: Dikasih lagi baru manik. Oke, nanti kita puterin ya.
0: Oke, buat Mas Vicky sehat selalu ya, Mas.
1: Sama-sama.
0: Selamat sudah sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Senang kalau misalnya yang jadi bungsu mah ya, pasti dilindungi oleh kakak-kakaknya atau oleh abang-abangnya ya. Kalau saya justru jadi apa namanya, ya walaupun bukan berarti harus jadi tulang punggung juga ya, tapi intinya ketika keluarga butuh apa gitu, sampai sekarang pun ya kita harus bisa mengikhlaskan ya, bahwa itulah saatnya kita untuk memberikan pertolongan kepada adik-adik kita. Tapi masalahnya itu tadi ya, banyak anak banyak rezeki, rupanya memang kalau zaman sekarang mah belum tentu relevan ya, dengan kondisi misalnya faktor ekonominya yang belum menunjang ya, banyak yang harus dipikirkan. Boru Simalungun. Oke, opa masuk opa. Tapi jangan telepon handphone ya, ke pesawat aja, pesawat telepon maksudnya ya, di 0618463115 ya. Boru Simalungun kita akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini dalam sajian acara Markobar. Tapi ini bukan request time ya, di sela-sela aja ya. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara. Dan setelah satu lagu kita hadirkan ya, kita mengundang kembali untuk Abang Danaka ya, bergabung menanggapi tema-tema yang kita suguhkan ya. Selamat mendengarkan Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Boleh silakan yang ingin bergabung di 0618463115 ya. WhatsApp juga boleh untuk pesannya di 0811644248. Halo, selamat pagi Markobar. Iya, kok suaranya ini ya, kecil ya. Oh, terputus ya. Boleh dicoba lagi ya, mungkin sinyal atau apanya begitu ya di handphonenya ya, di dalam 1-846-3115. WhatsApp juga boleh di 0811-614-4248 ya, untuk tanggapan mengenai tema yang kita subuhkan di pagi hari ini, Abang dan Kak. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita informasikan juga bermanfaat ya. Baiklah, sambil juga beraktivitas pagi hari ini kita coba untuk membuka telepon kembali. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Markobar.
0: Selamat pagi Markobar, Bu Ratni.
1: Sudah memberi kabar.
0: Iya, betul sekali Bu Ratni memberi kabar. Kabar sehat Bu Ratni?
1: Ya.
0: Kabar sehat.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Bu Ratni, untuk anaknya jumlahnya berapa sih semuanya?
1: Apanya?
0: Jumlah anaknya berapa orang?
1: Di rumah.
0: Jumlah anak ada berapa anak, berapa orang?
1: Nah, semuanya jumlahnya.
0: Hah?
1: Berapa anak semuanya gitu?
0: Jumlah anaknya berapa orang, Bu Ratni? Anaknya ada berapa?
1: Anaknya?
0: Iya.
1: Kalau hidup semua 7.
0: 7.
1: Ya, tinggal 1 laki-laki.
0: Jadi yang masih ada itu 6.
1: Ya, 2 perempuan, 4 laki-laki.
0: Oke, berarti kalau Bu Ratni ini angkatan dulu ya. Masih percaya enggak sih banyak anak banyak rezeki?
1: Ya, percaya angkat juga.
0: Terus percaya atau tidak?
1: Ada juga anak membawa keselamatan
0: ya. Iya.
1: Lahir dia.
0: Tapi kalau ayah saya bilang itu dulu almarhum ya. Bapak mah kaya itu kaya dengan anak katanya gitu. Jadi banyak karena kayanya banyak dengan anak gitu, bukan karena hartanya. Karena yang pasti insya Allah banyak yang mendoakan saya katanya gitu.
1: Ya, ada yang kayak gitu ada juga ya enggak?
0: Kenapa?
1: Ada yang seperti itu ada juga tidak.
0: Enggak
1: juga.
0: Iya. Ya maksudnya kondisi keluarga memang bukan orang yang kaya raya.
1: Ya.
0: Tapi saya membilangkan bahwa ya bapak juga kaya. Kayanya itu kaya karena banyak anaknya gitu istilahnya. Karena banyak anak gitu.
1: Nah, kita ini kan hidupnya sederhana. Ada beli apa-apa bisa.
0: Iya, betul.
1: Ya tidak seperti orang-orang lain makan apa yang.
0: Iya.
1: Sederhana aja, penting bisa makan.
0: Iya, ibarat gini ya, ibarat dalam rumpun bambu itu satu rumpun itu kan banyak tuh tunasnya ya.
1: Iya.
0: Banyak pohonnya, memang tidak lurus semua. Artinya ya ada juga anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan, mudah-mudahan semuanya juga jadi kebanggaan ya. Orang tua gitu ya.
1: Iya, ada juga nih tambahan orang tua, ada juga yang enggak.
0: Kan? Betul.
1: Iya aja ada cukup ya sudah. Ya kan?
0: Mudah-mudahan bisa semuanya apa namanya? Menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua tentunya.
1: Iya, mudah-mudahan untuk mereka sendiri bisa, alhamdulillah ya kan. Buat kalau tua pun ya, alhamdulillah. Buat sedikit. Sekarang kita nggak bisa juga bisa, ya saya namanya kita mengharapkan anak khusus untuk anak kita harapkan nggak bisa juga sama dia. Banyak kebutuhan, ya kan.
0: Iya ada. Iya, ada kasus di di beberapa tahun lalu anak sengaja menitipkan orang tuanya ke panti jompo.
1: Ada tuh.
0: Dan membilangkan bahwa mamanya ini dianggap sudah meninggal dunia katanya gitu. Jadi kejam kali ya anaknya.
1: Kejam kali, luar biasa. Sudah
0: kejam kali.
1: Itu besar kali rasanya. Orang ibu dititipkan ke sana. Iya. Ibu ayah itu kita harus hargai. Saya karena ada mereka lah kita gitu, belajar.
0: Iya.
1: Tanpa mereka kita nggak ada di dunia ini, nggak besar kita di dunia yang mengusahakan. Kenapa Ustaz itu dalam perut 9 bulan dibawa ke sana kemari tidur. Ya Pak, itu kita bayangkan. Gitu, ya, kalau kita disarankan sama Mama Siti.
0: Iya.
1: Karena umur 20 hari lahir, Bapak meninggal dunia.
0: Dan
1: orang Bandar Aceh.
0: Iya, dan
1: Bandar Aceh dulu, di Bandar Aceh tinggal.
0: Dan obatnya akhirnya banyak anak ya.
1: Iya. Tapi kalau banyak anak ini meski banyak tidak masalah,
0: kan? Iya.
1: Pokoknya nggak juga banyak anak.
0: Masing-masing anak punya sifatnya masing-masing ya.
1: Iya, betul. Hal ini, ada ini. Kita harus kendalikan lah, harus kita melihat diri lah ya kan. Nggak bisa ya
0: kok beli buat
1: gitu
0: sebenarnya
1: lah ya kan.
0: Oke, Bu Ratni, makasih banget ya di pagi hari ini.
1: Ya sama-sama Mas Siti. Kalau sekarang ini tinggi seorang diri Mas Siti.
0: Iya.
1: Kakak, abang, orang tua semua udah nggak ada tinggal sekarang apa anak kakak lah, anak kakak, anak abang dan yang lain nggak.
0: Iya betul.
1: Kapan Jakarta dan Surabaya ada satu cucu di Jakarta satu itu yang lain banyak ya di Islam. Tinggal seorang diri. Sedih sekali Mas Siti.
0: Iya.
1: Terima kasih Mas Siti.
0: Sama-sama Bu Ratni, sehat selalu ya.
1: Mas Siti juga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pagi hari ini masih di Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Halo, selamat pagi Markobar.
2: Selamat pagi Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kiki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan masuk Ustaz.
2: Lama ya, nggak kemari ya.
0: Iya, kemana aja Ustaz?
2: Ya, sibuk ngurusin streaming di Masjidil Haram.
0: Masya Allah. Jadi bolak-balik Indonesia.
2: Iya. Bolak-balik Indonesia.
0: Jeddah.
2: Baru selesai subuhan nih di sini.
0: Oh, iya.
2: Ya, udah makin.
0: Kalau Ustaz, berapa bersaudara?
2: Saya, sebetulnya kita anak tunggal. Kita anak tunggal. Itu dari mama saya yang sekarang. Kenapa? Karena kan bapak saya tuh awalnya menikah dengan dua kali. Nah, istri bapak saya yang pertama punya tiga anak. Istri bapak pertama saya sudah meninggal.
0: Iya.
2: Itu punya tiga orang anak.
0: Baik.
2: Jadi kalau istri bapak yang kedua itu mama saya sekarang.
0: Iya.
2: Jadi kalau bisa dikatakan anak tunggal. Nah, tapi kalau ditanya sebetulnya kita ada empat. Empat, dua diantaranya itu kan satu bapak lain ibu.
0: Satu bapak lain ibu.
2: Iya.
0: Nah, ini mengenai pendapat masyarakat zaman dulu ya, banyak anak banyak rezeki gitu. Itu masih relevan nggak sih kalau zaman sekarang?
2: Ya, kalau zaman sekarang kan kita kan ada namanya KB ya, keluarga berencana. Bahkan ada obat untuk menstopkan kehamilan. Ya, banyak anak memang banyak rezeki itu pasti memang.
0: Iya.
2: Orang zaman dulu kan memang begitu. Tapi kalau zaman sekarang ya, saya pun nggak terlalu ngerti juga ini gimana proses keluarga berencana ini. Artinya keluarga berencana ini beginilah. Kita kan direncana dulu kita mau punya anak. Berapa? Kalau sekarang kan katanya zaman sekarang dua anak cukup gitu kan?
0: Iya.
2: Nah, betulnya kan berdampak juga sih.
0: Betul. Ya,
2: berdampak juga. Dua anak cukup. Nah, kalau kita banyak-banyak anak, tapi kan anak ini kan
0: amanah,
2: mempunyai titipan. Selera yang namanya masing-masing tadi, atau kurangnya tadi. Itulah dia. Kalau zaman dulu ya, banyak anak, banyak rezeki memang.
0: Iya, mungkin karena belum sepadat sekarang ya.
2: Ya mungkin lah, belum sepadat sekarang makanya dibilang banyak rezeki. Gitu.
0: Baik, kan. Ini karena waktunya terbatas nih Ustaz, terima kasih ya sudah memberikan tanggapan Ustaz ya.
2: kagak apa-apa nih, agak telatan dikit.
0: Agak telatan dikit.
2: Ya, iya, agak telat dikit gimana?
0: Gimana?
2: Orang tadi habis monitoring ke Mekah sampai sini.
0: Iya.
2: Udah jam 8.40 lewat. Udah mau jam 9 gimana?
0: Iya. Makanya dari subuh gabung bersama RRI Pro 4.
2: Salah gue dong kalau begitu.
0: Salah gue.
2: Bukan salah penyiarnya, salah gue.
0: Ha? Iya. Gak apa-apa lah ya. Yang pasti bisa memberikan pendapat ya di pagi hari ini ya.
2: Iya, betul-betul. Oke lah ya, buatnya Kang Kiki. Terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Sama-sama. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang sudah memberikan tanggapan ya, Bu Arbiati Lukman di Marelan. Selamat pagi Markobar. Memang sih zaman dulu banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Nah sekarang gak gitu juga, saya punya anak aja 2 katanya. Di zaman sekarang ini banyak anak susah, kita membiayai pendidikan aja mahal katanya gitu ya. Baik, yang ingin bergabung boleh silakan ya di 0184631115. Masih padat merayap nih ya untuk Markobar hari ini. Halo selamat pagi Markobar.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ki.
0: Waalaikumsalam, namu sira-sira ini ya.
3: Iya benar.
0: Mama bunga.
3: Payah kali iya. Masuknya.
0: Payah kali, iya.
3: Padat.
0: Okay. Iya. Nah, kalau mama bunga nih.
3: Ya.
0: Kondisi di keluarga, anaknya berapa bersaudara tuh?
3: Mama atau mama yang anak mama?
0: Mamanya dulu deh.
3: Oh, kalau kami sih satu mama satu bapak itu ada 4.
0: Oh, ada 4, oke.
3: Yang lain mama lagi, bapak kan dari istri pertama dia punya anak 3 juga. Yang 3, yang 2 udah meninggal.
0: Kalau itu banyak istri banyak doa ya.
3: Mama sendiri, saya sendiri ada 4. Yang 3 sudah tinggal saya sendiri.
0: Oh iya, masya Allah, subhanallah. Nah, kalau untuk anaknya berapa anak, berapa orang nih?
3: Oh kalau saya sih 5. Tapi kalau katanya banyak anak.
0: Banyak rezeki.
3: Banyak rezeki. Ya sebetulnya sih memang iya loh Ki.
0: Iya.
3: Karena mama sendiri ngerasain.
0: Iya. 5.
3: Kalau katanya punya anak 2 aja gitu Ki. Enggak lah gitu.
0: Kurang. Astagfirullah sih.
3: Iya. Rezeki anak itu udah ada masing-masing.
0: Oh iya, udah ada rezekinya masing-masing ya.
3: Iya. Contohnya ya kan. Kalau anak mama itu kan yang ini kan udah besar-besar ya. Udah besar-besar kalau udah pergi semua itu jauh kan kerja. Ada yang keluar negeri gitu kan.
0: Iya.
3: Mama itu sunyi loh Ki.
0: Hidup tuh sunyi.
3: Dan apa gitu. Tapi datang satu gitu ada datang ke rumah. Rezeki pun memang ada aja rezeki gitu.
0: Ada aja ya.
3: Jadi kalau kata lama banyak anak, banyak rezeki. Ya memang betul. Tapi jangan pula sampai 8, 10 gitu. Janganlah pula.
0: Iya. Oke.
3: Setidaknya 4.
0: Iya. Jadi artinya masih worth it ya.
3: Empat. Kalau 2 itu ya kayak mana ya rasanya.
0: Iya.
3: Kalau 2 itu rapuh gitu Ki.
0: Oh tidak ada pilihan ya.
3: Rapuh. Karena kan kalau yang satu kan ada 2 ya kan. Ki tinggal 1. Tinggal 1 gitu.
0: Iya.
3: Jadi setidaknya 3, 4 lah. 4 gitu dah. Minimal lah.
0: Kalau bisa ke 11-an gitu ya.
3: Jangan.
0: Kebanyakan juga. Oke deh.
3: Iya.
0: Mama Bunga terima kasih ya, sehat selalu.
3: Lagu ya, Ki.
0: Loh, ini bukan request loh, lagu apa rupanya?
3: Mama Muda lagu Karo ya, Ki.
0: Mama Muda.
3: Bisa dorong ya, Ki. Kalau bisa.
0: Mama Muda.
3: Iya.
0: Oh, oke, deh nanti kita carikannya. Tapi setelah mungkin jeda berita dulu ya.
3: Itu tadi yang di mana ya, Ki?
0: Di di Amplas.
3: Oh, doanya di Amplas.
0: Di Masjid Arifai. Iya, oke.
3: Oke, terima kasih banyak ya Ki.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Danaka di pagi hari ini ya. Bentar ya, ini saya harus ada greeting dulu sedikit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Kiki Koswara dari program 4 RRI Medan ya. Mengucapkan selamat milad ya, selamat ulang tahun untuk Hendra Syahputra, kontributor RRI Medan yang bertugas di Tanjung Balai ya. Yang pasti sehat selalu untuk Hendra, sukses selalu, berkah usia dan tentunya menjadi yang terbaik ya bagi orang-orang terdekat di hati kamu ya. Selamat ulang tahun. Happy milad untuk Hendra Syahputra, kontributor RRI Medan yang bertugas di Tanjung Balai. Baik Abang Danaka, di pagi hari ini setelah satu lagu kita hadirkan, untuk berikutnya ada Dewi Destinasi Wisata. Oh, bukan lagu lagi ya. Sudah hampir ke penghujung pukul 9 ya. Dan setelah itu nanti ada Destinasi Wisata Indonesia dengan ragam informasi untuk tempat-tempat wisata di seluruh penjuru tanah air ya. Selamat mendengarkan kembali Propat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsia Lapari. Marsia Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsia Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Baik, 88,4 MHz per FM Suara Budaya Nusantara. Dewi, destinasi wisata Indonesia kita hadirkan untuk Anda ya. Nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan hingga pukul 10, kebersamaan kita hadir untuk Anda dengan informasi wisata dan juga spot-spot lainnya yang menarik di Nusantara. Selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Yuk ah, gas geng.

Kita lanjutkan kembali untuk Ambang Nenaka di pagi hari ini ya, terkait tentang destinasi wisata Indonesia. Nah, Anda mungkin sudah familiar dengan Candi Prambanan ya. Kalau mitosnya ya, cerita dari turun-temurun Prambanan dibangun dalam satu hari ya oleh Bandung Bondowoso yang berminat untuk menikahi Loro Jonggrang ya, dengan syarat untuk membangun candi dalam satu hari ada 1000 candi, dan yang ke-1000-nya adalah ternyata Loro Jonggrang sendiri ya, Bang Nenaka. Tapi bukan itu ya. Untuk faktanya sebenarnya lebih kurang yang saya baca, Candi Prambanan ini merupakan peninggalan ya zaman dulu yang bercorak Hindu, begitu Abang Nenaka. Dan melansir dari rri.co.id Jakarta, revitalisasi Candi Prambanan dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisata sekaligus memperkuat ekonomi budaya nasional ya. Dan upaya tersebut juga diharapkan menjadi kawasan candi sebagai living heritage yang tetap hidup melalui aktivitas budaya dan keagamaan. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa Candi Prambanan berpotensi menjadi tujuan wisata religi bagi umat Hindu dari berbagai negara ya. Nah, pemerintah optimis peningkatan kunjungan akan memberi dampak ekonomi bagi kemasyarakatan di sekitar kawasan cagar budaya, begitu ya. Jadi memang harus di ini kembali ya, dirawat begitu Abang Raka, apalagi kunjungan wisatawan ya dari beragam penjuru ya, baik lokal maupun mancanegara ya, turut serta untuk pengaruhnya dalam pemajuan UMKM misalnya, ataupun lowongan kerja ya, jadi pemandu wisata di sana, masyarakat setempat menjadi senang ya, dan juga negara pun tentu memiliki pendapatan ya melalui sektor pariwisata ya, Bang Denaka. Dan tentunya kita sebagai pengunjung ya, nah ini kewajiban kita sebagai pengunjung nih, ada juga yang orang yang tidak apa namanya tidak memiliki rasa tanggung jawab gitu ya, bukan berarti kita menyalahkan ya, ada yang berkunjung misalnya ada pohon di situ, pohon-pohonnya lah dirusak ditulisin lah misalnya Sinta Love Asep, nah, jangan ya seperti itu ya. Jadi tempat-tempat wisata apalagi pariwisata yang berbasis heritage atau sejarah ini tidak boleh dirusak ya, bahkan harus tetap dilestarikan supaya menjadi bukti perjalanan waktu kemasyhuran Nusantara ya, dari zaman dulu hingga kini ya, Bang Nenaka. Dan program kunjungan wisata ini perlu diperluas, tidak hanya pagi sore tetapi juga malam hari dengan konsep yang terintegrasi gitu ya. Untuk informasi lengkap dan terverifikasi, Anda bisa mengakses berita rri.co.id pada pesawat handphone Anda. Baik Abang Nenaka, kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas dari Pro 4 ya. Kami harapkan Anda tetap bersama kami melalui frekuensi 88,4 MHz atau juga RRI Digital. Ada lagu Sunda dari Azmi dan Aska yaitu Domba Kuring.

0: Tahukah Anda, stunting merupakan masalah global yang serius? Saat ini, diperkirakan telah terjadi pada lebih dari 160 juta anak usia balita di seluruh dunia dan tidak ditangani dengan baik. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada penambahan 127 juta anak stunting di dunia. Dari negara-negara yang paling beresiko terhadap perubahan iklim, analisis menunjukkan bahwa Burundi memiliki tingkat tertinggi anak-anak yang mengalami stunting, diikuti oleh Nigeria, Yaman, Papua Nugini, Mozambik, dan Madagaskar. Secara global, berdasarkan data UNICEF dan WHO, angka prevalensi stunting Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting, menjadikan Indonesia berada di urutan kelima di antara negara-negara di Asia.
1: Ladies and gentlemen,

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, masih destinasi wisata Indonesia pagi hari ini, Abang Denaka. Ya. Pernah terbesit gak sih pertanyaan bahwa kebun binatang, terus juga suaka marga satwa, ya, ada juga taman safari, apakah memiliki fungsi yang sama, ya? Nah, ini melansir dari rri.co.id Jakarta, ternyata memiliki fungsi yang berbeda, Abang Denaka, ya. Baik pengelolaan, peran berbeda dalam upaya pelestarian satwa. Jadi melansir dari Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, kebun binatang merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan, ya, dan dipertunjukkan kepada publik, begitu Abang Denaka. Dan selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan atau edukasi, terus juga dari riset dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah, ya. Berbeda dengan kebun binatang, yaitu taman safari, ini merupakan kawasan tempat satwa liar bergerak bebas, ya, dan diamati pengunjung dari dalam kendaraan. Jadi Anda nggak boleh keluar, ya, karena di luar itu lebih kejam, ya. Jadi bukan kejam, ya, karena binatang yang ada di taman safari ini semisal harimau gitu, ya, singa dan seterusnya, ya. Nah, konsep tersebut menghadirkan area yang lebih luas sehingga satwa dapat beraktivitas lebih leluasa. Nah, selain menjadi tempat rekreasi, taman safari juga berperan pendukung untuk konservasi melalui penangkaran, ya, dan edukasi satwa. Nah, pengunjung dapat mengamati perilaku berbagai spesies di kawasan yang dirancang menyerupai habitat aslinya. Nah, sementara suaka marga satwa, apa bedanya? Ini merupakan kawasan yang ditetapkan khusus untuk melindungi satwa liar beserta habitat alaminya. Begitu, memang di tempat tersebut diperuntukkan untuk kawasan satwa liar untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendukung kelangsungan hidup di berbagai spesies, begitu Abang Danaka. Nah, suaka marga satwa dibentuk untuk menjaga kelestarian satwa liar dan habitat alaminya agar tetap terhindar dari ancaman kepunahan. Nah, beberapa kawasan yang juga dikembangkan sebagai ekowisata yang mengedepankan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Makanya kemarin, ya, beberapa waktu dulu kemarin itu ada viral di Lampung kalau tidak salah, ya, ada penemuan binatang tapir, malah dibunuh, disop, dimakan, begitu. Padahal itu adalah binatang yang dilindungi, ya, yang tentunya diambang kepunahan. Ini harus juga ada edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua binatang itu harus menjadi santapan, begitu, karena ada perundang-undangan yang berlaku yang tidak boleh untuk menangkapnya, ya, Bang Danaka. Baik, untuk Anda pukul 9:35 waktu Indonesia Barat, ya, masih di acara Destinasi Wisata Indonesia melalui program 4 RRI Medan.

0: Intermezzo.
1: Eh, Gilang.
2: Hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup, ha?
2: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

Ya, Anda masih menikmati sajian acara Destinasi Wisata Indonesia ya. Di pagi hari ini lagu tadi kita dengarkan Kakak Main Salah. Apa yang salah? Jadi ini lagunya Marlon Abraham ya. Kalau Marlon Simanjuntak ada di mana? Di Pro 4 RRI ya, Medan tentunya. Baik, pagi hari ini kita akan hadirkan informasi dari rri.co.id Nia Selatan. Ya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution berkomitmen untuk merevitalisasi situs megalitik Tategewo di Desa Hilisaweute, Kecamatan Sidauri, Kabupaten Nia Selatan ya. Nah, revitalisasi tersebut dilakukan untuk melestarikan warisan peradaban leluhur sekaligus mengembangkan kawasan tersebut ya menjadi destinasi wisata sejarah unggulan di Kepulauan Nias. Nah, komitmen tersebut disampaikan Bobby saat mengunjungi situs megalitik Tategewo bersama Duta Besar Prancis Fabien Pemnone pada Jumat 17 Juli lalu ya. Nah, situs yang menyimpan ratusan artefak batu berusia ribuan tahun ini dinilai memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat Nias. Dalam kunjungan tersebut, Bobby Nasution bersama rombongan berjalan kaki sekitar 200 meter dari titik pemberhentian kendaraan menuju lokasi situs. Dan untuk menyusuri jalur yang menanjak, mereka mendengarkan penjelasan warga mengenai sejarah keberadaan Tategewo sebagai peninggalan leluhur yang pernah bermukim di kawasan perbukitan Abang Dandaka. Nah, di lokasi tersebut Bobby juga menyimak kisah mengenai susunan batu megalitik beserta berbagai ukiran dan artefak yang menjadi jejak peradaban masyarakat adat Nias. Susunan batu tersebut diyakini memiliki kemiripan dengan pondasi rumah adat Nias yang hingga kini menjadi identitas budaya masyarakat setempat ya. Meski berada di puncak bukit dengan medan yang cukup curam, masyarakat berharap keberadaan situs tersebut tetap terjaga dan menjadi perhatian pemerintah khususnya melalui penataan kawasan serta peningkatan akses infrastruktur. Wah, informasi lengkapnya boleh Anda berkunjung melalui laman rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.

follow dari The Boys Trio ya. Izin follow. Izin follow-nya dong ya. Propat juga ada RRI Digital ya, terus juga ada media sosial Instagram ya Bang Denaka. Dan ini lagu terakhir untuk kebersamaan kita di Destinasi Wisata Indonesia ya. Jam 10 nanti ada jazz musik dan terus juga ada penyiar Selifika menemani Anda hingga pukul 15 ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali Propat FM, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

KONKAKAP PT Kereta Api Indonesia Persero melaksanakan uji statis dan uji dinamis terhadap dua kereta Nusantara Explorer Luxury Sleeper Train yang telah menyelesaikan tahap pengerjaan interior di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Uji dinamis dilaksanakan pada lintas Surabaya Gubeng Lamongan pulang pergi. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengevaluasi performa sarana saat berjalan, termasuk kestabilan kereta, sistem pengereman, kelistrikan, serta fungsi fasilitas pendukung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi menjelang siang, abang kakak semuanya. Kembali lagi Sarlifika ya, menemani aktivitas pagi menjelang siang sampai nanti menjelang sore abang kakak, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 25 Juli 2026. Sebelum prepare malam mingguan ya sama Sarli dulu nih, kita bersenang-senangnya bang kakak dengan lagu-lagu enak khas perempat dan informasi terupdate yang akan Sarli hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Kita awali kebersamaan kita dengan lagu-lagu khas perempat dan informasi-informasi dari dunia UMKM di etalase 88,4 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan abang kakak tetap bersama kita di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

UMKM di Indonesia telah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia loh. Nah, pada awalnya, pemerintah Indonesia mengadopsi model ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan asing dan swasta dalam negeri. Namun, pada tahun 1966, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada sektor swasta dan usaha kecil. Keberadaan UMKM sebagai pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia jelas bukan sebatas hisapan jempol belaka. Klaim tersebut terbukti lewat sejumlah data yang dipublikasi oleh Small and Medium Enterprises and Cooperatives. Menariknya, Indonesia ternyata masuk negara yang memiliki andil besar sebagai salah satu dari 7 negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina.

0: Tahukah Anda, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2024? Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Angka ini menjadi yang terendah dalam satu dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22 persen poin dalam 10 tahun terakhir. Jika dirata-ratakan, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. Pemerintah melakukan tiga strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan yang berjalan secara konvergen dan terintegrasi.
1: Delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Kemenkaka Bupati Tangerang Muhammad Michel Rashid Jambore, koperasi menjadi forum untuk memperkuat kemitraan antara koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, koperasi yang telah berkembang dan pelaku UMKM guna memperluas akses pasar serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Bupati Tangerang Muhammad Michel Rashid di Tangerang Jumat mengatakan kolaborasi antara koperasi yang telah berkembang dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih serta pelaku UMKM diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha di tingkat daerah, memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kita balik ke lagu enak berikutnya, Bang Kakak, masih di Etalase 88,4 menghadirkan informasi UMKM dari seluruh penjuru tanah air sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau chlorofluor carbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara, sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 6 tase Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Delapan delapan koma empat megahertz. Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Abang Kakak, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menekankan urgensi transformasi pembiayaan yang berkualitas agar memberikan manfaat lebih besar. Dia menyampaikan pembiayaan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit ke dunia usaha disebut dapat meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha. Namun Destri mengingatkan bahwa kebijakan yang baik tidak berhenti pada keputusan di tingkat otoritas ataupun tersedianya dana di dalam sistem keuangan. Dalam konteks tersebut, penguatan pembiayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat sektor produktif dan transformasi ekonomi nasional. BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor prioritas melalui kebijakan intensif likuiditas makroprudensial atau KLM dan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa UMKM berperan strategis sebagai penggerak perekonomian nasional. Karena itu pemerintah disebut terus memperkuat berbagai kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM. Antara lain, melalui penguatan kredit usaha rakyat atau KUR, dukungan UMKM dalam program makan bergizi gratis MBG, serta pembentukan holding UMKM. Ini menjadi informasi terakhir kita di Etalase 88,4, Abang Kakak. Nanti kita lanjut ke segmen selanjutnya, pastikan tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Perempat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Abang Kakak Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah Jatim memperkuat jejaring internasional untuk memperluas akses pasar global saat mengunjungi Indomaret di Hong Kong. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian misi dagang dan investasi pemerintah Provinsi Jawa Timur di Hong Kong. Dalam kesempatan itu, Kofifa didampingi manajer Financial and Professional Services Hong Kong Trade Development Council, Chancel Lam, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, Diah Wahyu Ernawati. Di Indomaret, Kofifa meninjau berbagai produk Indonesia mulai dari makanan, minuman, bumbu masak, hingga kebutuhan sehari-hari yang dipasarkan di Hong Kong. Sekian kabar berita Perempat saat ini, nantikan kabar berita Perempat selanjutnya.

8.4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, selamat siang kembali ya. Sudah pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Lebih santai di weekend hari ini ya Bang Kakak ya. Untuk Abang Kakak yang lagi cari makan siang, ya semoga menemukan makan siang yang diinginkan. Untuk Abang Kakak yang lagi quality time sama keluarga, ya kan makan di rumah aja tapi dengan menu-menu andalan masakan sendiri. Wow, juga gak kalah nikmat dong pastinya ya. Dan pastinya Sherly masih menemani Abang Kakak di siang hari ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu anak khas perempat dan informasi-informasi dari seluruh penjuru tanah air Abang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88.4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Miura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa Naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Beleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, beleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Beleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi beleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi beleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi beleng. Beleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti beleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan beleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Abang Kakak, saatnya kita dengarkan. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar, serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Abang kakak sudah mau memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Nantinya Sally masih akan memutarkan lagu-lagu enak khas per 4 dan juga menghadirkan informasi-informasi terupdate dari dunia budaya, kuliner ataupun wisata abang kakak. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu buah dokumenter dengan judul Membedah Rasida. Tetap di 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasida.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Jadi rasidah ini, konon ceritanya, ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan, kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu, penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang menyebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, jadi kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya udah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini, kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah Kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan, dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan gak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya tuh kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan di daerah Toba, ya kan? Ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya, kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesapanya, empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya sajikan acara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu. Ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa. Kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyet dia rasanya, lonyet gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuih rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
0: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

8,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, saya mau bagi informasi mengenai Museum Keraton Solo ya. Ini akan ditutup sementara untuk umum selama proses revitalisasi yang berlangsung hingga akhir 2026. Penutupan dilakukan agar pekerjaan konservasi dan pembenahan ini dapat berjalan lebih maksimal tanpa mengganggu aktivitas wisata. Six Pakubuwono ke-14 ya, Mangkubumi ini mengatakan seluruh kegiatan wisata dihentikan selama proses revitalisasi dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Menurutnya, hanya petugas yang terlibat dalam pekerjaan revitalisasi diperbolehkan beraktivitas di area museum selama pengerjaan. Sebelum pekerjaan dimulai, Balai Pelestarian Kebudayaan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan beserta seluruh koleksi museum. Seluruh benda bersejarah juga akan dipindahkan ke tempat penyimpanan yang lebih aman untuk mendukung proses konservasi. Ia menjelaskan revitalisasi

mencakup sekitar 13 titik penting di kawasan Keraton Solo yang memiliki nilai sejarah tinggi. Selain museum pekerjaan juga menyasar bangsal Pradonggo Kidul yang sebagian proses pembangunannya telah dimulai beberapa bulan sebelumnya. Sejumlah bangunan bersejarah seperti Pagelaran, Sitinggil, Kasentahanan, terus Panti Pidono, Keraton Klien, hingga Panggung Sangga Buwana ini turut direvitalisasi. Pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan sejak 23 Juli 2026 sebagai bagian dari program pelestarian kawasan Keraton Solo. Revitalisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap bangunan mendapatkan penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan konservasi masing-masing. Pemerintah berharap seluruh proses mampu menjaga keaslian bangunan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya nasional. Jadi ia menilai revitalisasi menjadi langkah penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat nilai sejarah bagi masyarakat luas. Pemerintah juga memastikan program pelestarian kawasan Keraton Solo akan berlanjut pada tahap berikutnya hingga seluruh area tertangani dengan baik. Semoga lancar ya untuk revitalisasinya, dan informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Masih menghadirkan informasi-informasi terbaik lainnya ke Ruang Dengar Abang Kakak, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya, Nusantara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perempuan Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, masih informasi dari dunia pariwisata saya dihadirkan ke ruang dengar Bang Kakak ya. Dari PT Astra Internasional TBK memperkuat pengembangan desa sejahtera Antra Bugisan di Kabupaten Klaten sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Pengembangan tersebut turut mengoptimalkan potensi Candi Plaosan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui sektor pariwisata berkelanjutan berbasis budaya lokal. Candi Plaosan ya, ini menjadi salah satu daya tarik utama desa sejahtera Astra Bugisan. Situs bersejarah tersebut mempresentasikan harmoni budaya Hindu dan Buddha yang menjadi identitas desa dalam mengembangkan wisata berbasis budaya. Chief Corporate Affairs Astra Boy Kelana Subroto ya, ini mengatakan setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tujuannya untuk menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Sejak 2022, Astra mendampingi masyarakat melalui berbagai program kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Program tersebut telah menjangkau lebih dari 3.000 warga. Bahkan mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah hingga 31%. Di bidang kesehatan, Astra mendukung pelaksanaan posyandu terintegrasi bagi balita, remaja, hingga lansia. Program tersebut juga mencakup pemberian makanan bergizi sebagai bagian dari upaya penanganan stunting. Pada sektor pendidikan, Astra memberikan pendampingan melalui edukasi aksara Jawa dan budaya lokal bagi wisatawan maupun pelajar. Warga juga memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, literasi digital, serta pembuatan konten promosi wisata. Pengelolaan lingkungan turut menjadi fokus pengembangan desa. Warga didampingi pengolah limbah anorganik menjadi produk kreatif seperti wayang berbahan sampah serta menjalankan penanaman pohon di luang ya. Nah, atas upaya tersebut Desa Sejahtera Astra Bugisan memperoleh sertifikasi program Kampung Iklim atau Proklim utama pada 2023. Sementara pada sektor kewirausahaan, Astra mendukung pengembangan paket wisata edukasi budaya dan lingkungan. Seperti paket tanam padi dan paket wisata candi kembar, penampingan juga dilakukan melalui pemasaran digital, menggunakan media sosial, serta perluasan kerjasama dengan online travel agent. Berbagai pengembangan tersebut menghantarkan Desa Sejahtera Astra Bugisan termasuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 serta meraih juara kedua kampanye Sadar Wisata pada 2024. Wow, keren sekali ya Abang Kakak. Informasi ini didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Kita balik ke lagu-lagu yang nakas perempat lainnya Bang Kakak. Menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan alunan musik keroncong. Tetap di 88,4 perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 Perumper Medan, Suara Budaya Nusantara. Masuk segmen terakhir ya Bang Kakak di kebersamaan kita di hari ini. Alunan musik keroncong ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya udah langsung aja yuk kita dengarkan Bang Kakak. Gimana ya musik keroncong sekarang kabarnya? Langsung aja ini dia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak, pendengar program 4 RRI Medan. Senang sekali kembali saya Kiki Koswara menemani Anda dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Tema yang akan kita hadirkan di kesempatan hari ini adalah apa kabar musik keroncong, yang akan menghadirkan narasumber kita dari Deli Rama, grup keroncong dari Sumatera Utara yang sampai saat ini masih eksis. Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Medan serta aplikasi RRI Digital. Berbicara mengenai keroncong, dari beberapa literatur dan juga informasi, ternyata musik keroncong masuk ke Indonesia yaitu pada waktu ekspedisi Portugis, dan dahulu keroncong pernah digunakan sebagai media perjuangan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan musik Indonesia, apakah musik keroncong masih ada? Dan bagaimana tentang eksistensinya? Kita akan berbincang dengan penggiat musik keroncong bersama grup Deli Rama. Di sebelah kanan saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Fahrum Permana. Beliau adalah leader Deli Rama dan juga pemain dari Deli Rama sebagai pemain cak, ukulele, dan juga vokal. Iya. Serta berikutnya ada Pak Muhammad Hidayat yang juga vokalis serta gitar. Gimana kabarnya nih Bapak?
1: Sehat
0: ya? Oke. Dan yang pasti kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai keroncong, kekinian, serta Deli Rama setelah yang satu ini.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saatnya kita berbincang bersama narasumber kita yaitu Bapak Harum Permana. Ya. Baik, di dalam musik roncong ini saya ingin lebih jauh lagi nih Pak Harum ya. Bagaimana tentang sejarah singkat mengenai roncong masuk ke Indonesia?
1: Sejarah keroncong itu kita dapatkan dari informasi-informasi. Karena saya waktu itu boleh dikatakan masih remaja. Setahu saya kira-kira dari mulai abad ke-19, dia sudah menyebar di bumi Nusantara kita. Jadi sampai sekarang itu up and down-nya itu ada. Jadi masa itu keroncong ini tidak lepas dari perjuangan bangsa kita. Jadi saya mengatakannya itu adalah musik ilustrasi bangsa Indonesia. Dia bergeraknya itu dari mulai sebelum penjajahan, sesudah dijajah, perjuangan, proklamasi, sampai kemerdekaan. Jadi saya menganggapnya itu sebagai musik ilustrasi bangsa Indonesia.
0: Iya, Bapak Harum, kalau mengenai keroncong, tadi dikatakan Bapak Harum adalah musik yang penuh semangat nasionalisme ya. Jadi sejak umur berapa nih Bapak Harum bisa menyukai musik keroncong, bahkan sekarang sebagai penggiat di Deli Rama?
1: Saya senang kepada lagu keroncong itu dari mulai SD sudah.
0: Tahun berapa?
1: Ya, 60-an lah kira-kira.
0: Tahun 60-an ya?
1: Iya.
0: Oh, saya belum lahir nih. Ya, boleh lanjut.
1: Jadi pada waktu itu kita sering mendengarkan dari siaran Radio Republik Indonesia Nusantara 3 gitu ya. Jadi lagu itu dikumandangkan oleh studio Surakarta, Jakarta, Semarang juga. Saya memang oke lah dengan lagu keroncong itu.
0: Ya dari dulu memang hobi main musik juga atau seperti apa?
1: Hobi main musiknya itu, ya itu ukulele itu dibelikan ukulele, oleh ya. Orang tua saya.
0: Oke. Mm. Jadi memang sudah dari kecil sudah disuguhi dengan musik keroncong ya.
1: Iya.
0: Nah ini boleh sebelum ke Pak Hidayat ya mengenai Deli Rama, musik keroncong asli itu alat musiknya apa aja sih? Kan di awal bahwa musik keroncong disebut dengan Moresco. Ini juga saya masih bingung nih dengan alat musik yang
1: kalau
0: asli.
1: Kalau instrumennya yang namanya orkes keroncong asli, dia mempunyai ritim dasar. Bass cello, gitar, cak, dan juk ukulele. Ditambah dengan, ya kalau dia biola, dan pelut lah gitu.
0: Iya, dulu lagu-lagu yang sempat hits gitu di era-era 60-an, kira-kira lagu dan juga gubahan dari siapa tuh waktu zaman dulu itu?
1: Iya, itulah lagu keroncong tanah air. Tapi saya lupa pengarangnya siapa itu, lupa.
0: Iya, oh begitu ya. Dan tentunya perkembangan musik keroncong sekarang itu bisa dikatakan seperti apa nih menurut pandangannya Pak Hidayat ya mengenai keroncong?
2: Ya, saya ini kan kalau dari sisi umur barangkali di tengah ini. Dulu mungkin masa muda saya lebih banyak musik yang bergenre rock. Okay. Nah gitu. Tapi kemudian ketika suatu saat saya memang aktif di dalam gerakan radio komunitas dan memang ini ruang bagi masyarakat untuk bisa berekspresi, masuklah nih keroncong melalui kepala dusun kami yang juga termasuk gabungan dari Deli Rama. Ini Deli Rama ini sebenarnya lebih kepada komunitas ini sebenarnya.
0: Awalnya komunitas.
2: Iya. Jadi nama Deli Rama ini Pak Warum yang membentuknya tahun 2010.
0: Iya.
2: Itu kemudian semua yang berminat, yang senang keroncong, silakan bergabung, bermain, dan seterusnya. Jadi keroncong Deli Rama ini lebih kepada memang seperti perkumpulan komunitas. Dan kami memang sering bermain, tidak begitu tetap menetap gitu. Pemainnya bisa jadi besok ditambah atau besok lagi yang ikut gabung silakan. Jadi Dili Rahmani lebih kepada wadah silaturahmi para penggemar keroncong.
0: Ya, dan mungkin Dili Rahma juga mengalami pergantian pemain ya. Kira-kira dari awal datangnya musik keroncong ke Sumatera Utara ini bisa diceritakan juga nih, Pak Harum.
1: Awal datangnya musik keroncong
0: ke Sumatera Utara. Mungkin ada grup-grup yang sebelum Dili Rahma ada gitu.
1: Sebelum Dili Rahma, yang saya tahu itu orkes keroncong Hamkri.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Udah itu sebelumnya juga ada orkes keroncong Mahameru.
0: Bapak Harum sudah bergabung di grup itu?
1: Waktu itu saya belum bergabung karena masih sekolah lah. Waktu itu mau ingin apa? Waktu itu lagi di SLA. Jadi nggak ada waktu untuk itulah, untuk kegiatan itu. Tapi jiwa musik keroncong saya ada.
0: Kira-kira inspirasi dari siapa misalnya, entah itu Ismail Marzuki yang notabene banyak lagu ciptaannya yang menggugah patriotisme kita.
1: Saya heran nih, waktu itu saya juga musik pop juga gemar. Jadi saya dengar suara Mus Mulyadi itu loh.
0: Oh iya.
1: Yeah. Nah, jadi suara Mus Mulyadi itu membuat saya bergetar nih saya nih.
0: Buaya keroncong.
1: Legendaris dia itu.
0: Iya, Mus Mulyadi ya, banyak karyanya ya. Oke.
1: Okay. Karena Mus Mulyadi ini di kalangan remaja sangat oke lah dia.
0: Dari situlah jadi terinspirasi untuk supaya membentuk ya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana prosesnya Dili Rahma sehingga ada kan identik dengan musik orang-orang tua begitu. Nah, Dili Rahma sendiri yang membedakan dengan keroncong yang lainnya itu seperti apa?
1: Kalau musik keroncong ini, saya nggak bisa menganggap itu musiknya orang tua. Kan kacamata kita dari sekarang yang mengatakan itu musiknya orang tua.
0: Iya, Bapak Harum kan orang muda juga ya.
1: Iya.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi artinya stigma yang salah ketika musik keroncong adalah identik dengan musik orang tua begitu ya?
1: Iya.
0: Dan bagaimana tentang respon kita ke Pak Hidayat dulu juga nih?
1: Iya.
0: Respon masyarakat terhadap keroncong dulu dan perkembangannya hingga sekarang.
2: Ya, kalau kita dulu tadi kan diceritakan bahwa ini bukan musik orang tua karena kebetulan yang dulu bermain keroncong itu udah tua kan gitu. Tetapi sesungguhnya keroncong itu kalau kita lihat sejarahnya itu adalah musik rakyat. Kalau zaman 60-an atau sebelumnya 40-an ketika masa revolusi itu menjadi permainan musik rakyat sebenarnya. Apalagi zaman dulu kan nggak seperti sekarang sound system semua ada elektrik segala macam ada. Dulu kan memang akustik dan mudah diapa. Ditemukannya cuk kuliri di abad ke akhir 18 gitu yang di Honolulu di Hawaii itu menjadi pelengkap. Dulu kan keroncong ini kan awalnya dari musik Portugis gitu dari yang fado. Fado itu kemudian dilanjutkan di Kampung Tugu ketika para pelaut-pelaut yang di Malaya, di Malaysia itu dipindahkan ke Kampung Kemayoran, Kampung Tugu sana. Dari situlah kemudian itu berkembang diklaim sebagai awal-awal keroncong. Karena kata-kata keroncong itu sebenarnya berasal dari orang-orang Betawi kampung di dekat Kampung Tugu itu kok ada apa? Mendengarkan orang-orang Portugis pelaut itu menggunakan alat musik yang adanya, seadanya mereka dengar. Oh, biasa orang Kampung Tugu lagi cangcrong katanya. Nah, jadi itulah yang kemudian jadi keroncong. Itu awal-awalnya orang Betawi yang menyatakan mereka mendengarkan itu biasa. Orang-orang pelaut Portugis itu lagi cangcrong gitu. Itu kata-kata keroncong kemudian menjadi terminologi istilah keroncong itu sendiri. Padahal lagu-lagunya itu sebenarnya lagu rakyat dari Fado. Fado itu mengalami perubahan yang signifikan dari nuansanya minor. Karena Fado itu dari Portugis itu kan dari Katolik. Nasrania Katolik kemudian pindah ke Kemayoran ke Kutumung Tugu. Itu di bawah kolonial Belanda. Mereka kolonial Belanda itu ada Portugis sehingga perubahan dari minor ke mayor itu cukup kental. Sekarang kalau mungkin Pak Faru mungkin bisa dikira yang pakai minor ya keroncong. Karena keroncong ini menarik. Saya tertarik di konco.

0: film atau apa itu masuk dialog gitu kan. Nah, itulah dia. Tapi kalau misalnya dia di luar dua ini, keroncong dan apa Istanbul, ya masuk ke langgam. Jadi kalau lagu-lagu sekarang apapun dia formatnya mau rock mau apa, ya masuk aja ke langgam. Jadi lagu rock di keroncong kan bisa jadi langgam. Kalau keroncong tanah air itu keroncong. Dia kan dia kalau di dalam judulnya dia ada KR gitu.
1: Oke.
0: Okay. KR nanti apa kan Istanbul ST. ST yeah. Itu berarti Istanbul. Nah, kalau misalnya LGM langgam. Jadi dia ada sebenarnya di dalam judul-judul keroncong itu seperti itu.
1: Baik, untuk Abang dan Kak, kami harapkan Anda tetap bersama kami. Kita akan nikmati alunan musik keroncong Juwita Malam.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: Baik Abang dan Kakak, terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz Suara Budaya Nusantara. Kita masih membahas, berbincang dengan penggiat keroncong di Sumatera Utara bersama Bang Fahrum dan juga Bang Hidayat. Ini dua generasi yang berbeda ya.
1: Iya, Bang Hidayat.
0: Generasi lama, generasi middle ya. Nah ini boleh diceritakan perbandingan dari keroncong yang dulu dan yang sekarang itu bagaimana gitu. Dan eksistensinya keroncong secara keseluruhan, boleh dari Bang Fahrum dulu atau dari Pak Hidayat.
2: Kalau keroncong itu sendiri, itu dibagi atas tiga bagian. Pertama disebut keroncong asli, yang kedua Istanbul II, yang ketiga langgam keroncong namanya. Masalah perkembangan keroncong dulu dan sekarang, itu memang kita akui ada perubahan. Yang dulu cara bermainnya seperti style Betawi itu, dia mainnya kencrung. Jadi nggak diangklungkan dia gitu. Jadi seperti di Jogja dan Solo, dia bermain ala-ala seperti kejawen dia mainnya.
0: Oke, jadi artinya ya, kolaborasi ya. Juga dengan alat musik tradisional ya Pak Harum ya?
2: Iya. Jadi saya tandaskan di Lirama ini, jelas memang dasarnya itu genre keroncong. Tapi jangan ditanya masalah gaya.
0: Iya.
2: Kami itu bukannya Jogja sentris, Solo sentris, Betawi sentris.
1: Melayu sentris ya.
2: Ini Medan, Sumatera Utara, Bung.
0: Ini Medan, Bung. Katanya.
2: Nah, jadi gayanya kita keroncong. Yeah. Tapi gaya, kenapa rupanya kok dengan ciri-ciri onang-onang, kenapa?
0: Jadi Deli Rama berbeda ya dengan subuhan keroncong yang sudah ada.
1: Sebenarnya bukan berbeda menurutnya. Tapi memang hakikat keroncong itu memang untuk ke semua jenis musik yang bisa. Karena ini kan musik akustik yang kemudian diambil posisinya itu, cara bermainnya itu mungkin kalau kita, tadi Pak Harum bilang ada angklung, diangklungkan. Jadi ada ritme-ritme seksionnya di situ yang kemudian yang diolah sedemikian rupa sehingga dia menjadi rame, dia menjadi harmonik gitu ya. Ada selo, ada ca, ada cu-nya itu. Saya mempelajari keroncong ini pertama, apa gitu, ini musik kok gini aneh tapi kok nggak jadi menarik bagi anak-anak muda gitu. Tapi saya pikir ketika anak muda pun kemarin juga ada yang mempelajari itu lumayan apresiasinya dan mereka mendapatkan hal-hal baru di situ. Dan Deli Rama ini sebenarnya udah ada berapa banyak Pak?
0: Informasikan perjalanan Deli Rama dari awal pembentukannya.
1: Jadi mahasiswa yang lulus skripsi atas materi dari Deli Rama ini mungkin ada 8 atau lebih dari 8 mahasiswa, baik itu dari Unimed, dari apa. Mungkin kalau di Google akan googling akan ada keluar semua dari USU, dari Unimed dan sebagainya.
0: Iya, kenapa sih keroncong di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan dinamakan Deli Rama gitu? Ada alasan tertentu di balik nama Deli Rama sendiri?
2: Disebut Deli Rama sudah saya jelaskan tadi.
0: Iya.
2: Kita ini keroncong domisilinya di Tanah Deli.
0: Sesuai dengan daerahnya ya.
1: Iya.
2: Jadi Rama itu
1: Rama.
2: Tambahan daripada Deli Rama.
0: Iya.
2: Tapi saya jelaskan di sini bukan Deli spasi I besar Irama, bukan ada Deli Irama, no.
0: Iya.
2: Sebenarnya adalah Deli Rama.
0: Iya.
2: Dia nggak ada spasinya itu. R-nya pun R kecil.
0: Nah, untuk personel yang sekarang, dulu apakah memang itu aja atau memang mengalami perubahan juga nih?
1: Ini mengalami ke apa?
2: Personel keroncong.
0: Iya.
2: Kalau saya amati dari mulai pendiriannya 2010, ya, personilnya yang masih hidup, saya, Mas Wir Tanjung, Sri Mulyani, Subono, dan Yusri Malai.
0: Masing-masing
2: yang masih hidup. Pada waktu kalau dihitung dari mulai 2010, yang lainnya ya sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa.
0: Begitu. Jadi kalau regenerasinya belum terlihat nampak ya Pak
1: Hidayat. Itu dia masalah kita. Kita agak kecewa sedikit sebenarnya adik-adik mahasiswa itu melakukan apa namanya skripsi dengan materi Delirama, semua aspek dipelajari, panggung bagaimana, lagu bagaimana dikupas di dalam skripsi mereka. Tetapi ketika mereka selesai, mereka tidak kembali untuk masuk untuk memperkaya keroncong khasana keroncong ini. Ada mahasiswa kita juga yang dari Unimed itu malah tahun 2020 menjadi juara satu Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu fenomenal bagi dia, karena ada tiga kali dia ikut, tetapi yang ketiga yang ikut kita bantu iringi, kita bantu memberi masukan, itu menjadi juara satu. Dan dia, walau karena penyanyi, pertanggungjawaban dia ketika kita ada memerlukan tenaga mereka untuk manggung ataupun mentas karena perlu anak muda bisa bergabung, mereka siap. Ya. Jadi memang kalau diikuti jejak-jejaknya ini mesti ada. Tinggal kalau yang masih hidup, kalau yang sudah meninggal ketika yang disampaikan Pak Farum tadi, ya kita mencari lagi. Tapi memang orang-orangnya belum dapat anak muda. Jadi mungkin dari forum kita ini, dialog kita ini, mungkin kepada anak muda, ya kita ayo kembalikan lagi ini sebagai musik rakyat Indonesia. Ini kan dalam khasana Indonesia disebut sebagai musik khas Indonesia.
2: Musik keroncong ini penuh dengan up and down. Jadi krisis SDM-nya itu ada.
0: Iya.
2: Baik dengan fisiknya maupun dengan cita-citanya terhadap keroncong. Jadi sekarang ini, kalau saya bilang dulu, saya mulakan dulu dari mulai 2010. Itu tadi tinggal yang masih hidup, saya sudah jelaskan.
0: Yeah.
2: Kemudian 2011 berganti lagi personilnya.
0: Yeah.
2: 2013. Berganti lagi, dan saya kenal dengan saudara Muhammad Hidayat ini.
0: Akhirnya ketemu ya.
2: 2016, saya mulai diperkenalkan lagi dengan basis muda yang namanya Soleh itu lagi duduk di sana itu.
0: Oh, yang tadi main itu ya.
1: Pemain banget.
2: Nah, itu.
1: Kecelakaan semua pokoknya.
0: Dan Delirama sendiri tentang karya nih, karena kan salah satu eksistensi musik itu butuh karya-karya baru ya kan.
2: Iya, iya.
0: Nah, bagaimana tentang karya keroncong dari Delirama dan pengalaman Delirama untuk tampil maupun prestasinya?
2: Iya, saya sudah tegaskan sama kawan-kawan, juga sama Hidayat, teman saya.
1: Berantem.
2: Suka, ya gitulah, suka cerita-cerita. Ini kita, Delirama ini nggak butuh prestise, tapi butuh prestasi. Apa lo? Kalau nyanyikan lagu, ya ciptaan itu biasa lah, ciptaan orang lain itu biasa. Jadi Delirama ini harus punya karya. Harus kita tampilkan. Apa karyanya? Sekali lagi, bukan prestise, tapi prestasi. Dan ini yang penting, Delirama, misi saya waktu itu adalah melestarikan keroncong. Melestarikan keroncong. Itu aja.
1: Jadi ada dua alternatif pikiran kita waktu itu. Pertama, kita melestarikan keroncong. Ada generasi yang akan melanjutkan kita. Saya dulu sampai mengultimatum, wah, ini dua tua-tua semua nih, dalam kondisi yang begini-gini nanti dijanjikan kita latihan nanti satu orang dua orang nggak hadir kena macam-macam alasan dan seterusnya. Dan kemudian saya bilang, kita kalau mau bergabung latihan, siapkanlah satu orang, satu generasi, baru aku mau ikut. Saya sempat memasukkan pemain biola, si Dana kemarin itu kan, udah. Tetapi dilihat tidak ada apalagi anak muda yang lainnya, dia pun mundur. Karena anak muda kalau ada jumpa orang tua, dia minder sendiri. Jadi akhirnya memang satu untuk lestari. Yang kedua, bagaimana kalau kita pun tidak sanggup untuk melestarikan ada regenerasi, seharusnya ada yang menjadi katakanlah warisan dari kita.
0: Iya.
1: Apa itu? Ya ciptaan lagu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Sudah berapa lagu yang sudah berhasil diciptakan? Terus formatnya sekarang bagaimana? Apakah seperti biasa rekaman atau seperti apa? Judul lagunya dan jumlahnya?
1: Ya kalau lagu-lagu ini sebenarnya situasional juga kondisi apa tema-temanya. Kita mengangkat tema-tema yang sedang berjalan ketika memang ini mut-mutan juga.
0: Yeah.
1: Ketika kemarin ada lomba cipta lagu anti korupsi, kemudian teman-teman KPK memberikan informasi ada lomba ya. Saya aja, kita buatlah, buat. Jadi membuat lagu, saking semangat, bikin lagu, 5 lagu, kemudian dikirim. 5-5 diterima sama KPK. Padahal KPK udah tahu 5-5 ini nggak boleh 5, seharusnya 1 grup 1. Terakhir, 3 masuk final di dalam regional barat. Jadi kita bingung, Deli Rahmani kan 3, nggak boleh kan orangnya 3-3 juga main. Terakhir itulah kami ada juga suatu saat kita ngangkat anak-anak ini main anak muda dari USU dari kelompok-kelompok musik jalanan gabung mereka bawakan lagu KPK yang waktu finalis KPK itu lagu 3 lagu satu mereka satu lagi ada lagi dan kami ada 3 Deli Rahma 1 Deli Rahma 1 2 dan 3 karena masuk dari 5 3 jadi kami merasa lagu-lagu ini bisa kita lanjutkan, maka diciptakanlah lagu berikutnya, KPK berikutnya.
0: Jumlahnya sekarang sudah berapa kira-kira?
1: Ada 8, 10.
2: Saya sendiri 5. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Muhammad Ida sendiri mungkin 2 atau 3 lah.
0: Yeah, yeah. Oh gitu. Yeah. Dalam proses penciptanya biasanya inspirasinya apa nih Pak Hendaya?
1: Ya yeah, kalau kita memang melihat situasi sosial gitu ataupun yang sedang ngetren ataupun sedang lagi marak gitu di yeah. masyarakat isu-isu korupsi isu-isu lingkungan isu-isu macam pemilu yang kemudian pendidikan masyarakat terhadap bagaimana memilih gitu kan dan sebagainya mm-hmm. tapi ini kan melihat dari situasi yang berkembang kalau ada hal-hal lain kan ya kita juga menciptakan lagu yang mungkin berdasarkan hati nurani juga lah begitu ya tidak harus juga berdasarkan dari situasi kan begitu Pak Parung. Pak Parung ini kan banyak dia lagu mungkin yang tersimpan tapi iya. belum dikeluarkan.
0: Sebenarnya banyak isi hati Pak Parung dan juga Pak Hidayat ya ingin ini loh keroncong masih ada dan eksis. Ya, namun betul. Kita harus break dulu sebentar ya ada ya. Satu tayangan yang perlu kita saksikan tetap bersama kami di Obrolan Budaya Program 4 RRI Magayat.

0: Baik, Bang Danaga dan juga pendengar program Mamba, terima kasih atas atensi Anda yang tetap setia bersama kami dalam acara obrolan budaya bersama Deli Rama dengan tema Apa Kabar Musik Roncong. Dari waktu ke waktu, tentu musik roncong ini perlu adanya upaya untuk menarik minat nih generasi muda ya. Nah sekarang ini kan zamannya digital nih, apakah Deli Rama juga mempunyai kiat khusus supaya lagu-lagu keroncong itu bisa dinikmati oleh kalangan muda?
1: Ya sebenarnya ini otomatisasi aja, artinya berjalan dengan sendirinya aja ketika kita kan juga ada apa ngamen gitu ya, ngamen di pasar kamu di Denai Lama sana ya setiap seminggu sekali, tapi kami diberi ruang antara dua minggu sekali ataupun sebulan sekali tergantung situasi. Nah itu menjadi ruang apa kita untuk memperkenalkan lagu keroncong itu kepada masyarakat, bahwa keroncong ini tidak harus formatnya yang seperti baku, harus baku sekali keroncong dan stambul, tapi kita mesti bisa langgam itu bebas, dan lagu-lagu apapun, genre pop, genre apa segala macam, rock pun bisa kita keroncongkan. Jadi disitulah kita berinteraksi dengan masyarakat, ternyata masyarakat itu cukup antusias.
0: Artinya keroncong masih ada?
1: Masih ada, mereka baru mengenali bahasa, ada yang mengatakan bahasa ini musik-musik zaman dulu katanya. Tetapi lagu-lagunya di-upgrade dari lagu-lagu yang sekarang. Ini yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi daya tarik bagi anak muda. Dan kemudian memang kita sebenarnya di Keroncong Deli Rama ini berharap ada semacam gerakan bersama untuk melestarikan musik keroncong ini, meregenerasi keroncong ini juga. Karena kita ketahui bahwa keroncong adalah musik khas bangsa Indonesia. Apakah ini kemarin sudah menjadi apa namanya, jadi UNESCO sebagai cagar budaya non benda, warisan non benda, itu bisa menjadikan kita identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Keroncong ini juga identitas gitu. Jadi dia bukan, dibilang Pak Warung, bukan musik tradisional. Ayam Den Lapeh itu genrenya itu keroncong. Jadi dulu hampir rata-rata semua keroncong sebenarnya musik dasarnya kan gitu, ketika mulai masuk jaman-jamannya apa The Beatles dan sebagainya, itulah mulai masih rock and roll dan sebagainya, barulah itu agak tetapi pun seperti Kus-Pus ya Pak ya, Kus-Pus itu kan Beatles sekali itu modelnya kan, tapi banyak lagu keroncong. Black Brothers zaman itu punya Bang Joe keroncong, dan cukup banyak Pak ya lagu-lagu apa dari Kus-Pus. Nah sekarang kami mengajak kepada anak-anak muda, kita coba, ini eksperimen, kita anggap gabungkanlah musik keroncong ini dengan mungkin genre-genre yang lain. Katakanlah jadi musik eksperimental misalnya seperti itu. Tetapi kita akan mengangkat yang namanya identitas. Kita bawakan lagu apapun, kalau mesti membawakan lagu negara lain, jati diri yang lain, itu kan agak kurang apa. Kalau kita mau apa, kita serap, kita kolaborasikan dengan musik-musik yang berbasis identitas kita, keroncong ini jadi akan menarik, gitu mungkin barangkali.
0: Baik, dan tentunya untuk Abang Danaga, pendengar program 4, ini hampir di penghujung sajian acara Suara Budaya Nusantara kali ini, bisa diinformasikan closing statement atau kesimpulan nih mengenai apa kabar keroncong untuk hari ini, besok, dan kedepannya nih, untuk Papa Harum, silakan.
2: Pesan kami sebagai insan-insan musik keroncong, tetaplah jaya keroncong Indonesia, lestarikan terus. Ada sebenarnya angan-angan kami dari insan keroncong, mungkin dari generasi yang lalu sampai sekarang ini, kepingin keroncong itu diakui oleh badan dunia UNESCO sebagai musiknya bangsa Indonesia. Itu ya.
0: Dari Pak Hidayat, silakan.
1: Iya, itu upaya kita untuk eksistensi keroncong itu bisa diakui dunia. Sehingga ketika generasi-generasi yang sekarang ini bermain keroncong sudah tidak ada lagi, mereka bisa mempelajari, bisa mencoba lagi. Jadi tidak ada kata terlambat. Tetapi jangan tunggulah kami habis gitu ya. Jadi anak muda ini biar kita saling ada ruhnya masuk. Apa yang sedang ruh anak muda sekarang bisa berjalan dengan kita, itu akan lebih cantik. Ketika kalau mereka mempelajarinya setelah sudah tidak ada lagi generasi yang tua-tua berkeroncong, itu rasa-rasanya kurang nyambung atau kurang ada ruhnya. Jadi kalau bisa, adik-adik ataupun anak-anak muda sekarang, marilah kita. Kami membuka diri, silakan. Di googling, di search di apa internet, Keroncong Deli Rama. Kami siap untuk berkolaborasi dengan musik apapun, mengajak kita, ada ruang dimanapun kami bisa hadir dan untuk bermain bersama.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Pak Fahrum Permana dan juga Pak Muhammad Hidayat. Sehat selalu dan tetap lestari keroncong melalui Deli Rama dan juga grup yang lainnya ya. Baik, kesempatan hari ini tuntas sudah sajian acara obrolan budaya kita kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang hadir, grup musik Deli Rama, kerabat kerja dari RR Medan dan juga venue kita Abangda Coffee. Saya Gigi Koswara menutup acara dengan pantun. Hari ini kita ke Petisah, esok hari kita ke Payageli. Hari ini kita berpisah, insya Allah kiranya besok kita berjumpa kembali. Ahoy!

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi Dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang coba sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin

0: 88,4 FM RRI Prambanan Medan, suara budaya Nusantara. Selamat sore ya Bang Kakak, kembali Marlon yang akan menemani sampai nanti jam 8 malam. Dan kini sudah pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, kita ada di acara Prodangdut, makin asik, makin yahut. Kita angkat penelpon pertama. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Iya, Cynthia apa kabarnya?
1: Kabar baik, gimana kabar Marlon?
0: Kabar baik juga.
1: Semalam ya?
0: Iya, kenapa tuh?
1: Agak macam apa ya, macam nggak apa-apa ada di luarnya semalam.
0: Dari awal ke akhir ada dapat. Tapi biasa sih kalau malam memang padat biasanya.
1: Dapat kadang nggak dapat kan begitu jamnya.
0: Ya sudah, nggak apa-apa.
1: Ini dapat jam siang.
0: Sore ini loh, bukan siang loh.
1: Oh iya sih, sore ya.
0: Kenapa emang di situ masih terang kali ya, makanya dikira siang.
1: Iya, kayaknya siang-siang hari gitu cuacanya gitu.
0: Oh, padahal di sini mendung loh.
1: Mendung?
0: Iya.
1: Di sini panas.
0: Ya, nggak apalah ya, beda-beda dia ya.
1: Gimana tiap minggu? Mana-mana?
0: Di rumah aja. Nggak sih, di kosan aja.
1: Nggak ngepel.
0: Nggak, ngepel lah aku, ngepel lantai.
1: Kita ngapa, kosan
0: nggak
1: ngapain
0: tadi minggu. Ya udah. Cynthia mau lagu apa nih sore ini?
1: Cuk dari Happy Asmara.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa sih itu, Pak? Dari kita pilih.
0: Bentar ya.
1: Iya.
0: Happy Asmara. Happy Asmara ada Santai Aja Cuy, terus ada Tanpa Hubungan, terus Tanpa Hubungan. Tapi aku enggak tahu ya, ini lagu Jawa atau lagu dangdut, jadinya enggak tahu aku.
1: Apa gitu ada?
0: Terus ada Apakah Itu Cinta? Terus ada Lungamu Ninggal Kenangan, kayaknya sih lagu Jawa tuh ya. Terus ada Jangan Tunggu Lama-lama. Terus ada Joko Tingkir, terus ada Rungkat. Terus ada Ngopi Maseh, terus ada Cinta Terlarang. Terus ada Biar Gendut Tetap Kucinta. Terus ada Aisyi Teru 2. Terus ada Sambal Terasi, terus ada Dalan Liane, terus ada Gadis Manis Kalimantan, terus ada Bojomu Semangatku.
1: Banyak ya.
0: Belum ada yang sore nih.
1: Ini coba yang apa yang tadi, apa yang kedua?
0: Sambal Terasi, oh bukan, tunggu ya. Yang kedua tuh Tanpa Hubungan.
1: Lagu apa? Itu lagunya Jawa enggak?
0: Kayaknya iya.
1: Itu yang Jawa ya.
0: Iya, mau yang sambel ini enggak?
1: Ini coba yang apa yang tadi, yang apa tadi pertama, Santai Aja Cuy.
0: Oke, Santai Aja Cuy, nanti kita putar ya.
1: Santai Aja di tempat lain
0: nih. Maksudnya mau dites dulu atau memang mau pilih yang itu?
1: Itu yang apa itu coba.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Oke, makasih, selamat sore.
0: Selamat sore Cynthia, semoga sehat-sehat di sana. Oke, Bang Kakak ada Cynthia di Mabar. Request lagu dari Happy Asmara, Santai Aja Cuy, sore-sore santai gitu ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, makin asik makin nyahut. Selamat sore Marlon.
0: Selamat sore, ini siapa di mana?
2: Sombong sekarang ya.
0: Wih, awak disuruh nebak berarti ya. Tunggu ya, aku tebak-tebak ya. Kayaknya Mama Rizky ya?
2: Iya Allah, orang pancer banget.
0: Udah Eva.
2: Kebarukan
0: ya. Enggak, lo memang suaranya mirip. Kadang-kadang ini macam Bunda, macam Mama Rizky, macam Bunda Eva gitu.
2: Cuman suara basah.
0: Tapi memang mirip loh.
2: Sehat Marlon.
0: Sehat. Bunda Eva gimana kabarnya?
2: Belakangnya masih ngoseng-ngoseng kasang. Apa di kasang apa kasang tojim?
0: Wih.
2: Dua ya kan?
0: Ngeri ya yang lancar bisnisnya ya.
2: Nah, gelap berkatnya orang janda yang soleh ya.
0: Ya, semoga nanti bisa makin besar juga bisnisnya ya.
2: Iya, mudah-mudahan doakan yang terbaik lah bagi Bunda ya.
0: Iya. Bunda Eva mau lagu apa nih?
2: Punya mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin?
2: Nah.
0: Bentar ya.
2: Mobil dan bensin itu loh.
0: Mobil dan bensin.
2: Kita seiring sejalan.
0: Mau versi siapa nih?
2: Siapa tuh ya yang orang lupa namanya Marlon?
0: Kalau yang dulu aslinya kayaknya Santa Hoki, tapi ada.
2: Oke, itu aja.
0: Oh, enggak Vita Alfia, enggak Lala Bunga ya.
2: aku yang palsu yang asli aja.
0: Oke, siap, nanti diputar.
2: Iya, Marlon.
0: Iya.
2: Bertugas ya, sampai tuntas. Kirim mangkuar itu kan?
0: Apa?
2: Kiriman awak sampai kan?
0: Kiriman. Oh iya iya, yang kayaknya ada awak. Oh. Yang kapan nih? Berapa hari yang lalu enggak sih?
2: Nyampe enggak?
0: Kayaknya iya, kayaknya ada awak ucapin dari WA belum ya?
2: Belum.
0: Oh belum, bro. Oh, lupa berarti tuh. Terima kasih Bunda Eva.
2: Sama-sama, selamat menikmati ya. Enak apa enggak ya?
0: Enak kok, enak. Yan Juna juga dapat itu loh.
2: Hah?
0: Soalnya kan ada pas ada Yan Juna kan, jadi aku kasih dia gitu.
2: Dia pun minta ini belum kesana. Ih, banyak kali orderan ya, gak sampai kesana nih. Aku minta ini sama teman loyang.
0: Tapi Yan Juna bilang makasih juga kok. Ini dari Bunda Eva bilang gitu.
2: Terima kasih ya, alhamdulillah ya Marlon.
0: Iya. Oke Bang Kakak, ada Bunda Eva di Pancur Batu request lagu Mobil dan Bensin dari Santa Hoki. Kayaknya mau versi yang ori-ori aja nih ya Bunda Eva. Halo Bro Dangdut.
3: Makin asik makin yahoo.
0: Iyo.
3: Hai Bang Marlon Simanjunta, apa kabar?
0: Hai hai warga Galang, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Emang sehat juga kan?
0: Kabar sehat juga. Mendai.
3: Mendai-mendai api-api wae.
0: Di situ mendung juga.
3: Ya mendung Bang, udah gerimis pun Bang.
0: Aduh. Di sini janganlah gerimis-gerimis lah semuanya.
3: Hujan. Aduh. Jadi hujan di malam Minggu deh jadinya.
0: Macam lagu ya, kan ada lagunya kayak gitu kan?
3: Ya ada sih, hujan di malam Minggu. Tararararang. Iya.
0: Ada tararararang gitu ya.
3: Itu kan ala-ala Ririn.
0: Tapi emang ada enggak sih yang ada ya?
3: Ya ada loh Bang, itu kan hujan di malam Minggu terus musiknya.
0: Tararararang. Iya iya.
3: Bang, lagunya Anugerah Cinta yang DJ ya Bang?
0: Lagunya siapa tuh Anugerah Cinta?
3: Ada, carilah. Namanya Ririn itu, tapi bukan Ririn yang ini yang wakilin.
0: Loh, emang Ririn juga namanya ya?
3: Enggak loh.
0: Tunggu ya. Anugerah Cinta. Ada Fauzana dan Aprilian. Terus ada Eri Susan dan Benigno.
3: Ada yang sendiri dari DJ X Bang.
0: DJ X, tunggu ya.
3: Thumbnailnya
0: gimana? Thumbnailnya, gambarnya gimana? Thumbnailnya.
3: Dia tuh kayak baju warna oren.
0: Ntar ya, baju oren ini mana? Baju oren nih, oren apa merah?
3: Yang mana pun nggak apa-apa, yang penting deh DJ Anugerah Cinta.
0: Bentar, sabar ya. Nanti kalau misalnya salah putar nggak enak lagunya nanti masalahnya.
3: Ya naik lagi Ririn Bang, gak enak. Minta lagi Ririn satu lagi gitu.
0: Gak ada yang bocoran loh.
3: Ya udah itu siapa ya, Fauzana pun boleh lah Bang.
0: Oke lah Fauzana nanti ya.
3: Ya terima kasih ya Bang.
0: Iyo.
3: Selamat sore, bye bye.
0: Selamat sore. Oke Bang Kakak, ada Ririn Borudamanik ya di Galang ya. Nah karena udah tiga nih Bang Lumi, sabar ya, gak bisa lain pasang-pasangan naik ini. Kita putar dulu Bang Kakak lagu yang di request Cynthia ya. Cynthia tadi request lagu, waduh lagu mana nih, oh Santai Aja Cuy, hampir lupa ya, dari Happy Asmara. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah-basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong, ya Allah.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Aduh, boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ah, ibu banyak omong, cerewet.
1: Ah. Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Sahabat budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara, diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam, yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: 88,4 FM RRI Pro 4 Medan. Bung Kakak, tadi adalah lagu berjudul Anugerah Cinta ya, yang direkos oleh Ririn dari Fauzana dan juga Aprilian. Dan silakan telepon di 0618463115. Halo Bro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut. Selamat sore menjelang malam Bang Marlon.
0: Kan udah tebak nih, habis Ririn tadi Bang Lumi, cuma gak dapet dia tadi. Apa kabarnya Bang Lumi?
1: Sehat Bang Marlon, alhamdulillah.
0: Cuaca cuman dari situ?
1: Mendung mulai-mulai agak-agak mendung Bang Marlon dari tadi.
0: Aduh, gimana malam minggu nanti ya?
1: Aja, mendung aja nih dah.
0: Iya.
1: Masa, nanti contoh gak jujur malam minggu lagi basah.
0: Iya, gak apa-apa lah, teleponan ya kan bisa.
1: Aduh, lagunya itu Bang Marlon.
0: Lagu apa tuh?
1: Antara Jakarta dan Madura dari LP Karina kalau gak salah Bang Marlon.
0: Antara
1: Jakarta dan Madura.
0: Antara Galang dan Pakam.
1: Ah, tuh kalau ada, cuma kan nggak ada.
0: Nanti kita buat lagunya ya.
1: Ada Bang Marlon?
0: Ada, Ervi Karina.
1: Mantap kali kalau Bang Marlon ini. Mantap lah. Sesuai dengan perasaan untuk menyatakan kesana tahu aja Bang Marlon ya kan. Sama Pakam dan Galang. Makasih Bang Marlon ya.
0: Iya Bang Lumi.
1: Dadah bye-bye Bang Marlon.
0: Dadah bye-bye Bang Lumi. Ya, sehat-sehat semoga ya. Dan semoga nanti gak hujan sih malam minggunya ya. Supaya malam minggunya cerah begitu. Abang Kakak silakan telepon di 0618463115. Tapi kayaknya di WA ada nih, bentar ya. Oh iya ada nih. Ada Ito Farida. Ito Marlon, Pro Dangdut, makin asik makin yahut. Aku mau request lagu ya, Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka. Oh, Sakit Tanpa Luka. Soalnya gak ada A-nya, gak ada spasinya gitu. Sakit Tanpa Luka, nanti putar ya. Mau lihat ya Godang Horas katanya. Oke Bang Kakak, kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Waduh, udah pulang wiritan nih Bu?
2: Ini gak wirit.
0: Loh, kenapa?
2: Libur.
0: Tumben libur nih.
2: Iya, males.
0: Oh, males.
2: Kemarin kan dimajukan Jumat.
0: Oh.
2: Nggak, ini ya libur lah.
0: Iya, Aci gitu ternyata ya.
2: Kepanggilannya, ya.
0: Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting sehat ya, Bu, ya?
2: Ya.
0: Yang penting sehat, kan?
2: Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat-sehat, oma-oma lah.
0: Bu Rani mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa ya Mas Marlon ya yang enak? Lesti, lagunya apa aja yang enak tuh ya? Lesti.
0: Tunggu Lesti. Ya. Lesti Kejora kan?
2: Iya.
0: Ada yang punya. Terus Angin. Terus Kura-Kura Dalam Perahu.
2: Ah, itu aja coba, Kura-Kura Dalam Perahu.
0: Kura-kura, wih kenapa nih kok Kura-Kura Dalam Perahu ada?
2: Gak tahu Mas Marlon.
0: Oh iya. Nanti kita putar lagunya Bu.
2: Kasih Mas Marlon sehat kan?
0: Sehat.
2: Malam suaranya kok lain ya?
0: Semalam?
2: Iya semalam.
0: Oh semalam itu sebenarnya, karena kan di studio ada banyak orang. Nah, jadi awak jaga-jaga volume biar enggak kuat kali gitu.
2: Jadi kayak orang sakit. Suaranya mantap, ketawanya mantap. Orangnya ganteng,
0: orangnya api. Enggak lah, ganteng dari mana lah.
2: Oke. Suaranya aja dulu.
0: Oke, Bu.
2: Ketawanya lagi. Mas Marlon, Mas Marlon.
0: Iya.
2: Ya, makasih ya Mas Marlon waktunya.
0: Sama-sama Ibu.
2: Selalu lancar-lancar bikinnya. Cepat dapat jodoh yang setia.
0: Amin.
2: Mantap, cari yang mantap.
0: Iya dong.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam. Iya. Oke, Abang Kakak ada Bu Ratni dari Martubung request lagu dari Lesti ya. Dan sekarang kita putar dulu lagu yang di request oleh Ririn. Terus kok Ririn lagi? Ririn udah tadi ya. Dari Bang Lumi maksudnya ya, pasangannya tertukar nih. Dari Bang Lumi terus ke Tok Farida baru nanti ke Bu Ratni. Nah, Bu Ratni agak bersabar ya, soalnya kita punya 3 lagu untuk diputar nih. Kita putar dulu antara Jakarta dan Madura, Bang Kakak. Dari Ervi Karina.

Sebuah lagu dari Lesti Abang Kakak tadi ya, berjudul Kura-Kura Dalam Perahu. Dan Abang Kakak ini menjelang waktunya azan asar nanti ya, beberapa menit lagi. Jadi kita pause dulu ya, apa istilahnya, kita jeda dulu ya acara Prodangdutnya sampai nanti setelah azan asar. Dan sekarang kita dengarkan dulu sebuah pengantar azan, yaitu salawat Hifzul Bilad.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Sebuah lagu dari Revina Alvira Bang Kakak berjudul Gibah ya. Dan sekarang kita kembali lagi di acara Prodangdut Makin Asik Makin Yahut. Silakan telepon di 0618463115 atau silakan chat melalui WA Bang Kakak di 0811614424 dan kita akan tunggu.

0: Masih di Perudang Dut Abang Kakak, dan kayaknya ada yang telepon tadi ya. Kita cek dulu yang ada yang nelpon betulan atau enggak sih. Halo Rodang Dut.
1: Dang Dut, ada kita. Kita ada Dang Dut.
0: Iya.
1: Dang Dut, makin asik makin nyahut. Kalau jalan-jalan ke Kuala Madu, jangan lupa membeli madu.
0: Iya.
1: Ya, ucapkan salam kepada Tuan Merlon, semakin ayu dan lucu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok Tuan Merlon? Dari mana melonnya nih?
1: Melon keren.
0: Iya ya, sore-sore makan melon, iya, segar iya.
1: Untuk mendapat tenggorokan kita. Biar plong itu suaranya, citar bahain nol.
0: Pak Habib bisa aja. Pak Habib bukan ini, Pak Habib ya?
1: Pak Herul.
0: Sama aja lah itu ya, depan belakangnya itu.
1: Iya.
0: Dari belakang Pak Habib, dari depan Pak Hairul, ya kan?
1: Tapi karena kan bestie.
0: Bestie?
1: Kan nih.
0: Seapa, sejiwa?
1: Satu rahim.
0: Satu rahim, satu jiwa ya, sama aja lah ya.
1: Sehat kan?
0: Sehat.
1: Nah, itu yang pokok. Malam minggu nih ya.
0: Masih sore nih, belum malam minggu nih.
1: Enggak, kan menjelang malam minggu.
0: Oh iya. Nah, jadi nah, lagunya apa nih menjelang malam minggu nih?
1: Ya udah, tamu malam minggu lah.
0: Hah? Tamu malam minggu?
1: Iya.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Kayaknya suara cewek lah.
0: Tamu malam minggu.
1: Yang saya bilang, siapa sih malam minggu gedor-gedor pintu.
0: Oh, yang itu. Ya, awal nggak tahu judulnya, tapi tahu lagunya.
1: Tamu malam minggu.
0: Oh, oke. Nanti kita buat.
1: Tapi kalau malam Jumat jangan kita masuk ya.
0: Iya.
1: Nanti kaki nggak nyampe ke tanah ya, yang aneh.
0: Besok kalau ada yang request ini nggak kita putar ya kan?
1: Bahaya.
0: Iya, ya. Karena besok tuh udah malam Senin.
1: Iya. Itu bukan lagunya. Siapa sih malam Senin? Toko paku ya.
0: Kok toko paku di malam-malam?
1: Ya. Udah mulai kerja orang.
0: Oh iya pula ya. Bisa aja.
1: Bisa ular.
0: Iya, banyak bisanya emang Pak Habib ini.
1: Iya, memang bahaya. Aku emang orang kecil tapi agak lincah, gesit.
0: Iya.
1: Namanya Gesit Bihandoyo ya.
0: Hah? Apa tuh?
1: Apa komentator bola.
0: Oh.
1: Gesit Bihandoyo.
0: Oh iya.
1: Ini aku ya tahu, masa penyiar enggak tahu. Tapi sampai dunia semalam full terus bulan.
0: Awak kan generasinya enggak generasi dia gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya, aku generasi dia berarti ya. Ya lah,
0: biasa aja lah. Oke lah.
1: Udah ya, mudah-mudahan terhibur ya.
0: Iya, sehat Pak Habib yo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Berkat doa penyiar dan penyairnya.
0: Alhamdulillah.
1: Terima banyak artinya ya.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada ranting patah, jangan suka diletak di bawah kaki ya. Kalau ada kaki yang luka, syukur karena nanti buat emosi ya.
0: Enggak lah. Iya, pantunnya tuh maksudnya kalau ada kaki yang luka, harap cepat diobati ya, gitu maksudnya, ya kan? Janganlah disyukur-syukuri. Nah, Bang Kakak dari WA nih ya, kita baca dulu ada Ito Farida request lagu Buaya Buntung, katanya dari Inul. Terus ada Bu Ratni request lagu Setangkai Bunga Padi. Ya, kita punya 3 lagu untuk diputar nih. Kita putar dulu sebuah lagu Tamu Malam Minggu, mentang-mentang nanti malam minggu ya, dari Ria Melia. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Nur, Nur.
1: Oi, apa dah?
0: Nur, tolong aku Nur. Aku pinjam duit Nur.
1: Hah? Pinjam duit?
0: Iya Nur, 500.000 aja. Setengah jam lagi aku balikkan.
1: Ada sih, tapi aku perlu.
0: Tolonglah Nur, ini penting kali.
1: Ya udah, janji ya.
0: Iya iya.
1: Setengah jam lagi nih.
0: Iya iya iya. Aduh, udah sebulan. Aku harus bayar lagi yang di sana. Aku harus minjam sama siapa lagi coba ya? Aduh, takutnya aku bingung kali aku nih. Ke Nur lagi aja kali ya. Nur.
1: Oi.
0: Nur, Nur tolong aku Nur. Aku perlu duit lagi 500.000 aja Nur.
1: Lagi?
0: Nanti setengah jam lagi ku bayar Nur.
1: Untuk apa sih?
0: Nur tolong Nur, penting Nur, perlu kali.
1: Iya, tapi jelasin dulu sama aku. Karena setiap bulan aku lihat kamu tuh Ida selalu pinjam uang. Setengah jam lagi aku ganti, setengah jam lagi aku ganti. Emang buat apa?
0: Nur, sebenarnya aku terjebak pinjaman online.
1: Hah? Ida, ya ampun.

Tari Adat Fata'ele Nias. Tari Adat Fata'ele merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fata'ele bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fata'ele sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang berkunjung ke Nias atau untuk melakukan prosesi

0: Itu tadi ya Bang Kakak, sebuah lagu dari Santa Hoki ya, berjudul Setangkai Bunga Padi. Dan kayaknya udah ada penelpon lagi nih. Halo Bro Dangdut.
1: Makinnya.
0: Iya, siapa di mana? Amel kayaknya ya.
1: Inang-inang dari
0: apa?
1: Inang-inang dari Ringgut.
0: Ya dibilang inang-inang sebenarnya enggak pala tua-tua kalinya ya kan. Kenapa?
1: Inang-inang zaman now.
0: Inang-inang zaman now. Macam lagu Opung ya, Opung Gaul. Opung zaman now. Ya.
1: Ada itu kan. Lagu ini Bang, yang waktu
0: apa ya? OTBTW.
1: Iya, aku suka ini. Dengar.
0: Maksudnya mau diputar lagu itu?
1: Gak apa-apa kalau ada. Boleh.
0: Kayaknya nanti aja pas Jazz Music ya. Soalnya bukan dangdut kayaknya itu.
1: Iya, begitu ya Bang.
0: Iya, nanti habis pro dangdut kan Jazz Music kita putar ya. Lagu itu.
1: Iya, minta lagunya aja Bang. Lagunya Goyang Nasi Padang aja.
0: Goyang Nasi Padang, tunggu ya. Kita cari ya. Goyang Nasi Padang.
1: Iya.
0: Dari Duo Anggrek ya.
1: Ya.
0: Oke, nanti kita putar.
1: Kasih, mulai tiga udah horas.
0: Horas. Oke, Bang Kakak ada inang-inang. Ya dia bilangnya inang-inang ya kan, ya nggak apa-apa lah panggil inang-inang ya. Inang-inang dari Ring Road ya, request lagu Goyang Nasi Padang ya. Kalau misalnya goyang Nani Ura kayak mana pula ya. Ada-ada aja kadang judul lagu ini. Oke Bang Kakak, kayaknya langsung aja kita putar ya lagu yang direquest Amel, Goyang Nasi Padang. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

0: Now hear this. Got this one coming straight from out of the dancer.
1: Abang kakak, terima kasih untuk yang sudah request tadi ya. Ada Cynthia, ada Bunda Eva, terus juga ada Ririn, ada Bang Lumi, ada Itok Farida, ada Bu Ratni, ada Pak Habib, terus juga tadi ada siapa yang belum mau catat tadi ya? Oh, Amel, ya Amel. Terus siapa ya? Ada yang lupa kayaknya. Kalau kelupaan mohon maaf ya, tadi Marlon kayaknya lupa catat namanya. Dan abang kakak, kita kayaknya cuma sempat putar dua lagu lagi aja ya. Tapi coba kita buka line telepon, ada yang telepon. Oh, ada yang telepon. Halo Bro Dangdut.
2: Makin asik makin jauh.
1: Iyo, siapa di mana ini?
2: Mas Aska.
1: Oh, Mas Aska, apa kabarnya?
2: Iya. Sehat, Marlon.
1: Apa kabarnya kok iya? Apa kabarnya kok iya? Sehat.
2: Agak grimis jadi sedang denger itu.
1: Oh iya. Tapi yang penting sehat ya.
2: Iya, sama-sama sehat lah kita.
1: Iya.
2: Singkat cerita, ini ada Marlon lagunya, Malangnya Nasibku.
1: Wih, lagunya siapa tuh?
2: Kenal Starina ya.
1: Tunggu ya. Malangnya Nasibku. Endang ya. Oke, nanti kita putar ya.
2: Oke, terima kasih Marlon ya. Sehat-sehat ya.
1: Iyo, Mas Aska juga. Horas. Oke, Bang Kakak, ada Mas Aska request lagu dari Endang Estaurina. Tapi kita cek dulu di WA ada Pak Abdullah nih. Marlon minta lagu Beban Asmara dari Mansur S. Terima kasih. Oke Pak, nanti kita putar ya. Pas nih dua lagu Bang Kakak. Jadi terima kasih ya, Marlon ulang lagi nih untuk Cynthia, untuk Bunda Eva, untuk Ririn, Bang Lumi, untuk itu Farida, Bu Ratni, Pak Habib, Amel, terus Mas Aska dan juga Pak Abdullah. Oke, langsung aja kita putar dari Endang Estaurina Bang Kakak, berjudul Malangnya Nasibku.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Siapa sangka alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

0: hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Kaya, yang membagikan rezeki kepada setiap makhluknya tanpa keliru dan tanpa kurang. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Saudara-saudaraku, sahabat budaya Pro 4 FM dimanapun Anda berada, setiap manusia pasti ingin punya rezeki yang banyak. Tetapi seringkali kita memahami rezeki hanya sebatas harta. Padahal dalam Islam, rezeki itu memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala pemberian Allah yang bermanfaat bagi kita. Baik harta, kesehatan, waktu, ilmu, pasangan, anak, maupun rasa tenang di dalam hati. Rizki secara bahasa berarti pemberian atau sesuatu yang dinikmati. Secara syar'i, rezeki adalah segala pemberian Allah kepada makhluknya yang dapat dimanfaatkan, baik halal maupun haram, sedikit maupun banyak, lahir maupun batin. Dalam surat Hud ayat 6 dijelaskan, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Sifat-sifat rezeki di dalam Islam itu, pertama, dia sudah ditentukan takdirnya. Tidak akan mati seorang hamba sebelum disempurnakan rezekinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, rezeki itu bisa dilapangkan atau disempitkan. Dalam surat Al-Isra ayat 30 dijelaskan, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Seterusnya, rezeki itu tertulis dan tidak tertukar. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi bisa saja berbentuk seperti kesehatan, waktu, ilmu, dan iman. Cara menjemput rezeki yang berkah. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3 dijelaskan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh takwa kepada Allah itu seperti misal sholat tepat waktu, menjauhi perbuatan yang maksiat, dan mematuhi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara menjemput rezeki berikutnya adalah tawakal setelah ikhtiar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam praktik sehari-hari, bekerjalah maksimal, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah tanpa cemas yang berlebihan. Berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.

0: Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu. Surat An-Nuh ayat 10-12. Cara berikutnya adalah sedekah dan menolong sesama. Praktik sedekah. Misal, sisihkan sebagian penghasilan untuk zakat, sedekah rutin, atau membantu orang yang membutuhkan. Cara berikutnya adalah syukur atas nikmat. Kita tahu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi setiap kita memperoleh suatu rezeki, maka layaklah kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan gunakan rezeki itu untuk kebaikan. Dan tidak mengeluh kepada kekurangan. Berikutnya adalah bekerja dengan cara yang halal dan jujur. Sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Contoh, menghindari riba, korupsi, penipuan, dan usaha yang dilarang syariat. Berikutnya adalah membantu keluarga dan silaturahmi. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ada istilah rezeki yang berkah dan tidak berkah. Rezeki berkah apabila dia diperoleh dengan cara yang halal, cukup, menenangkan hati, dan digunakan di jalan Allah. Sebaliknya, rezeki yang tidak berkah didapatkan dengan jalan yang haram, merusak hati, memicu dosa, dan sudah pasti membawa keresahan baik hati dan pikiran. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, mengapa orang kaya tapi tidak pernah merasa cukup? Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama. Yang pertama adalah hati tidak pernah puas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah emas. Dan tidak ada yang dapat memahami perut anak Adam kecuali tanah atau kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau nafsu dibiarkan tanpa dikendalikan, maka banyak harta justru semakin besar rasa ingin bertambah. Yang kedua adalah mengukur kebahagiaan dari materi. Banyak orang menjadikan harta sebagai tolak ukur keberhasilan. Akibatnya, selalu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kaya, sehingga selalu merasa kekurangan. Yang ketiga adalah kurang rasa syukur. Syukur bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga menerima dengan ridho dan menggunakan harta di jalan yang benar. Kemudian cinta dunia berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa cinta dunia adalah sumber segala kesalahan. Jika dunia sudah menguasai hati, rasa cukup akan hilang, rasa syukur akan hilang. Yang kelima, tidak menyadari hakikat rezeki. Banyak yang melihat rezeki itu sebagai bentuknya itu uang atau properti. Padahal rezeki itu meliputi kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu, dan ketenangan hati. Kalau definisinya sempit, hati akan mudah gelisah. Bagaimana cara kita menanamkan kesadaran bahwa rezeki adalah amanah? Yang pertama, memahami bahwa pemilik rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami bahwa harta akan diminta pertanggungjawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang hartanya dan dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian cara berikutnya adalah latihan. Bayangkan setiap transaksi akan ditanyakan langsung oleh Allah. Ketika kita mengingat akan diri kita, maka kita akan berhati-hati dalam mempergunakan rezeki yang kita peroleh. Berikutnya adalah membiasakan sedekah dan berbagi. Sedekah mengingatkan bahwa sebagian harta adalah milik orang lain. Kemudian mengelola harta dengan niat ibadah. belanja untuk keluarga berpahala. Menabung untuk masa depan merupakan bentuk menjaga amanah. Kemudian, mengingat kefanaan harta. Harta tidak akan dibawa mati, hanya amal yang menemani. Ada tiga yang mengikuti mayit, harta kembali, keluarga kembali, yang tersisa hanya amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, mengisi hati dengan syukur dan qanaah. Syukur menjaga hati dari rasa rakus. Qanaah membuat kita puas. Jadi cara latihannya adalah setiap malam tulis minimal 3 bentuk rezeki non materi yang Allah beri pada kita di hari itu. Misal, ya Allah, kita hari ini aku diberi kesehatan. Ya Allah, hari ini aku beri kau nikmat iman. Sebagai penutup, konsep rezeki dalam Islam mengajarkan kita untuk tenang dalam ikhtiar, yakin pada takdir dan menjauhi jalan haram. Rezeki bukan hanya soal jumlah, tapi keberkahan. Dengan takwa, tawakal, syukur, dan kerja halal, insya Allah rezeki akan cukup dan bermanfaat. Rezeki adalah titipan yang harus dikelola sesuai aturan Allah. Semakin kita sadar bahwa harta adalah amanah, semakin bijak kita menggunakannya untuk kebaikan, bukan sekedar kesenangan dunia. Qanaah bukan ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi oleh kecukupan hati. Nabi SAW bersabda, "Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kok dulu suruh sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Kontan. Sani kita duduk.
2: Iya, udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, banyak hati yang terluka.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin, asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Ini Muhammad.
1: Selamat mubarak Ali.
2: The Custom LL Entertain.
0: Hawa.
3: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan FM dari Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, tadi telah kita dengarkan beberapa lagu religi ya. Dan sekarang kita masuk ke ragam irama Manado. Jadi kita akan memutar lagu-lagu Manado sambil nanti mungkin Marlon akan informasikan seputar Sulawesi Utara ya. Karena memang Manado kan ibu kotanya Sulawesi Utara begitu. Dan juga nanti tentunya akan ada jeda untuk azan Isya Bang Kakak. Dan sekarang kita putar sebuah lagu dari Dandi Barakati featuring Melandi Jacobus berjudul Karemo Speaking Zoe, tentang seseorang yang berterima kasih kepada mantannya walaupun hubungannya cuma sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu dari Taslim Abang Kakak berjudul So Anyor ya. Ya kita cari-cari apa So Anyor gak ketemu, tapi mungkin tentang kisah yang sudah lalu begitu. Nah Abang Kakak, jadi katanya ini ada 7 warga keturunan Filipina yang tinggal di Kecamatan Girian di Kota Bitung, Sulawesi Utara, yang kemudian menjadi warga negara Indonesia ya. Dan ini setelah melalui atau setelah mendapatkan surat keputusan begitu SK untuk mereka gitu. Jadi kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ya bernama Widodo, katanya ini adalah hasil kerjasama dari Kementerian Hukum melalui Kanwil Kemenkum Sulut yang bekerja sama dengan kementerian dan juga lembaga lainnya begitu. Jadi mereka ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan mereka ini penting untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendudukan gitu. Jadi kalau misalnya mengurus KTP tapi nggak jelas status kewarganegaranya gimana gitu. Jadi setelah mereka mendapatkan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, ini nanti bisa kemudian diurus-urus Abang Kakak ya, kayak kartu keluarganya lah, akta kelahirannya lah, KTP-nya lah, bahkan mungkin bisa juga ngurus BPJS juga gitu. Dan juga katanya ini ada juga beberapa warga Indonesia yang kemudian juga tinggal di Filipina, tapi kalau misalnya belum menjadi warga Filipina gitu ya, bisa diproses untuk menjadi warga Indonesia lagi gitu kalau misalnya ada yang di sana. Tapi itu tadi Abang Kakak ya, kenapa bingung? Mungkin Abang Kakak ada bingung kok jadi Filipina, karena memang Sulawesi Utara itu dekat Abang Kakak dengan Filipina gitu. Jadi kalau misalnya kita mungkin kayak kita dekat ke Singapura gitu ya. Nah, situ mungkin agak-agak dekat juga tuh Sulawesi Utara dengan Filipina. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak berjudul So Tanta. Ini tentang seseorang yang tidak menduga bahwa perempuan yang disukainya ternyata sudah ibu-ibu gitu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dan kita ke informasi lainnya, Bang Kakak, dari Sulawesi Utara tentunya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara ya, telah berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya. Jadi itu katanya itu sudah terbakar sejak tanggal 21 Juli yang lalu, Bang Kakak. Jadi kalau sekarang berapa hari ya? 4 hari, waduh. Cuma karena berita ini kayaknya turunnya semalam, jadi mungkin 3 hari begitu. Tapi meski sudah berhasil dipadamkan oleh BNPB, katanya dikonfirmasi bahwa kebakaran itu menghanguskan sedikitnya lahan vegetasi yang kering seluas 5 hektar begitu. Jadi ya lumayan juga, Bang Kakak. Dan juga ini dijelaskan bahwa ada pemadaman yang dilakukan secara bersama-sama oleh petugas BPBD

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu berjudul Hancur Lantaran Ngana Bang Kakak ya. Kalau diartikan hancur gara-gara kamu. Dan kita ke informasi lainnya Bang Kakak, seputar Sulawesi Utara juga. Jadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital mengupayakan percepatan perbaikan kerusakan kabel optik di bawah laut ya, pada jaringan Palaparing Tengah segmen di Melongwane di Morotai begitu, yang mengalami putus serat optik sebagian. Dan restorasi ini merupakan tindakan preventif, bukan akibat terjadinya putus total jaringan gitu ya. Jadi sebenarnya masih bisa gitu ya, cuma ya ada gangguan-gangguan, ya udah palangan perbaiki aja langsung gitu. Dan ini adalah efek dari beberapa gangguan yang terjadi di beberapa wilayah di seputar Sulawesi Utara Bang Kakak. Dan pada saat yang sama juga, ini Kemkomdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan langkah-langkah mitigasi komprehensif, mulai dari optimalisasi program infrastruktur akses internet yang sudah melayani berbagai lokasi hingga koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap mendapatkan akses telekomunikasi selama proses perbaikan berlangsung. Nah, kalau misalnya di kita kayak gini udah pusing lah gitu ya kan. Aduh, tak ada sinyal gitu. Aduh, mau ngabarin ayang malam minggu, cemana nih? Tak mungkin kirim surat ya kan? Macam punya ayang aja ya. Tapi ya untungnya kita nggak kayak gitu Bang Kakak, dan semoga yang di Sulawesi Utara sana cepat teratasi lah begitu ya masalah optiknya. Dan sekarang kita putar sebuah lagu lagi ya Bang Kakak, berjudul Malam Minggu ya. Kayaknya cocok kali lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua solat yang memiliki keutamaan yang besar adalah solat subuh dan solat isya. Dua solat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada solat isya dan solat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah salat isya.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, saatnya Marlon untuk undur diri ya, karena sekarang sudah pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini akan ada Hanum yang akan menemani di Sapa Malam Pro 4 nanti. Sekarang kita dengarkan sebuah drama legenda Bang Kakak dengan judul Simar dan Anak Durhaka. Jangan kemana-mana.

0: Timar dan Anak Durhaka. Mendengar judulnya saja sudah pilu hati ini sahabat budaya. Apalagi mendengar kisahnya. Tega sekali si Mardan itu ya. Bisa-bisanya dia melupakan ibunya. Ih, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya sahabat budaya. Tapi sahabat budaya, mau kan mendengar kisahnya? Dahulu kala di daerah Porsea, masih di Sumatera Utara, hiduplah seorang ibu bersama anaknya, si Mardan. Kehidupan mereka sangatlah miskin. Suatu hari si Mardan menemukan harta karun berupa perhiasan. Betapa senangnya hati mereka sehingga Mardan tidak sabar lagi ingin menjual perhiasan itu segera.
1: Mak?
2: Ya?
1: Oh Mak, bagaimana kalau perhiasan ini aku jual saja ke kota Mak? Biar banyak uang kita Mak.
2: Ide bagus itu Mardan. Ternyata anak emak yang ganteng ini pandai juga ya.
1: Ya ampun Mak, Mak. Masa baru sekarang emak menyadari bahwa anak emak ini emang ganteng loh.
2: Iya. Emak juga heran. Kenapa baru sekarang ya Mardan?
1: Alah Mak, Mak. Jadi bagaimana nih Mak perhiasan ini?
2: Sebenarnya emak ragu Mardan untuk melepasmu pergi jauh ke kota dengan membawa perhiasan emas ini lagi Mardan.
1: Alah Mak, Mak doakan saja Mardan selamat pulang dan pergi. Terus membawa uang yang banyak.
2: Iya, pastilah Mak doakan. Kau kan anak emak Mardan. Emak tapi masih berat berpisah denganmu Mardan.
1: Mardan ngerti, Mak. Tapi kita kan harus berubah.
2: Iya, Nak, iya.
1: Siapa tahu kita tidak miskin lagi nanti, Mak.
2: Iya.
1: Mardan janji, Mak. Nggak akan meninggalkan emak selamanya.
2: Iya, Nak, iya.
1: Mardan hanya menjual perhiasan ini saja ke kota nanti, Mak. Setelah semuanya terjual, Mardan juga akan pulang ke kampung ini lagi, Mak.
2: Iya, Nak. Pergilah sayang, pergilah. Doa emak selalu menyertaimu.
1: Iya, Mak.
2: Tetapi setelah terjual perhiasan ini, kamu segera pulang ya, Nak. Emak sendiri di sini, Mardan. Ingat itu, Nak.
1: Iya, Mak.
0: Duh, sedih sekali perpisahan antara emak dan anaknya. Padahal mereka selalu bersama, tidak pernah berpisah. Apalagi maknya si Mardan tinggal sendiri di kampung yang sepi. Meskipun begitu, si Mardan tetap didoakannya agar berhasil sampai ke kota Tanjung Balai, di mana kota ini dahulu merupakan pelabuhan laut yang besar dan saudagar kaya, banyak yang datang untuk melakukan kegiatan bisnis. Wah, berhasil tidak ya si Mardan di sana?

0: Hei anak muda, dari tadi kita bersama menyusuri jalan ini menuju kota. Kalau boleh Bapak tahu, kamu ini pedagang juga seperti saya.
1: Ah, tidak Pak. Saya bukan pedagang. Coba Bapak lihat. Saya tidak bawa barang dagangan seperti Bapak.
0: Iya. Barangkali kamu mau berbelanja ya?
1: Tidak juga Pak. Saya ke kota ingin menjual perhiasan yang saya bawa ini, Pak.
0: Hah? Perhiasan bagus seperti ini dari mana kau dapat, anak muda? Atau kau bukan pemuda yang baik?
1: Jangan begitu, Pak. Saya ini justru anak baik-baik. Justru saya ini ingin menolong keluarga saya dari kemiskinan dengan menjual perhiasan ini yang kami dapat dari galian tanah di kebun kami.
0: Oh, harta karun. Maaf ya, anak muda, Bapak sempat curiga. Tapi saran saya, perhiasan ini jangan dijual di kota Tanjung Balai, karena kurang dihargai. Kamu jual saja ke luar negeri seperti Malaysia. Pasti harganya lebih mahal.
1: Oh, seperti itu ya, Pak. Terima kasih sarannya, Pak. Nanti dari Tanjung Balai, saya akan mencari jalan untuk bisa sampai ke negeri seberang.
0: Ya, bagus itu. Semoga berhasil ya, anak muda.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya.
2: Ternyata nasib si Mardan sangat mujur. Di Malaysia, dia mendapat uang sangat banyak dan dia pun dijodohkan dengan putri cantik anak saudagar yang membeli perhiasannya. Wow! Mantul ya? Mantap betul si Mardan. Ini pasti karena si Mardan sikapnya baik, sopan santun, dan tutur bahasanya itu loh. Membuat saudagar itu yakin bahwa si Mardan memang cocok untuk anaknya. Tidak hanya menjodohkan saja dengan anaknya, saudagar itu pun menuntun si Mardan untuk mengelola uang hasil penjualan perhiasannya.

0: Mardan, uangmu kan banyak. Ada baiknya uang itu kamu belikan aja sebuah kapal dan jalankan dagang samaku. Hasilnya kita bagi sama, gimana? Mau kan?
1: Mau pak. Dengan senang hati. Dengan senang hati saran bapak saya terima.
0: Ya, kalau gitu, coba kita lihat kapal-kapal yang akan dijual ini. Kalau harganya cocok, ya kita beli, gimana?
1: Iya pak, saya mengikuti saran bapak saja.
0: Janganlah gitu. Kau kan juga harus punya prinsip, jangan terima aja kataku.
1: Iya pak. Saya percaya saran bapak semuanya bagus.
0: Kalau kau punya saran, bilang aja. Saya tidak akan marah dan tidak akan pecat kamu sebagai menantu saya.
1: Iya pak.
2: Begitu beruntungnya si Mardan mendapat mertua yang kaya dan baik hati. Tapi apakah dia masih ingat dengan emaknya di kampung yang terus-menerus mendoakannya sambil menahan rindu? Dasar si Mardan, seperti kacang lupa dengan kulitnya. Masa sih dia lupa dengan emaknya sendiri yang setiap hari menangis menanti kepulangannya?

Iya Tuhan, bagaimana kabarnya anakku si Mardan? Apakah dia selamat dan masih hidupkah dia? Kalau dia masih hidup, kenapa dia tidak pulang? Mardan, Mardan, di mana kau nak? Mak khawatir sekali denganmu nak. Mardan, Mardan pulanglah nak.

Ya ampun, teganya si Mardan. Setelah menjadi saudagar kaya, lupa sama maknya. Bahkan maknya pun tidak tahu si Mardan sudah mempunyai istri yang cantik. Nah, pada suatu hari kapal si Mardan berlabuh di pelabuhan Tanjung Balai bersama istri dan para pekerjanya. Berita itu sampai juga ke telinga emaknya. Dengan berharap-harap cemas untuk bisa berjumpa dengan anaknya, perempuan tua itu pun bergegas meninggalkan Porsia, kampung halamannya menuju Tanjung Balai dengan berjalan kaki. Perjalanan yang cukup jauh itu dia tempuh demi kerinduannya pada anaknya si Mardan. Tetapi setelah sampai di tujuan, apa yang dia dapatkan?

0: Mardan. Mardan, anakku. Ini emak, Mardan.
1: Bang Mardan. Sepertinya ibu itu memanggil abang dari tadi. Apa abang mengenalnya?
2: Hei, abang tidak kenal. Abang tidak kenal siapa dia, istriku. Pakaiannya kumal seperti orang dari kampung. Mana mungkin? Mana mungkin dia itu ibu abang? Pastilah dia orang miskin yang mengaku-ngaku abang ini anaknya.
0: Mardan, aku ini emakmu. Emak kandungmu, Mardan.
1: Bang, dia mengaku ibumu, Bang. Apa benar dia ibumu, Bang? Kalau memang benar, aku senang sekali, Bang, bisa berjumpa mertuaku.
2: Bukan! Dia bukan ibuku.
0: Aku adalah emakmu, Mardan. Mengapa kau berubah?
2: Jangan dengarkan itu.
0: Kau lupa dengan janjimu, nak. Mau pulang setelah menjual perhiasan. Tapi setelah pulang, kau tidak menjumpai emakmu. Mardan, ini emakmu, Mardan.
2: Jauh sana, jangan dekat-dekat. Jijik aku bersentuh dengan kulitmu. Sana pergi, pergi.
0: Anakku.
2: Kau bukan emakku.
0: Anakku.
2: Atau kusuruh pekerjaku menyeretmu.
0: Jangan.
2: Pergi orang tua, jangan. Pergi sana.
1: Bang, jangan, Bang. Jangan kasar begitu.
2: Pergi sana.
1: Akui saja kalau dia ibumu. Jangan malu sama saya, Bang. Barangkali memang benar dia ibumu, Bang.
2: Pergi. Pergi orang tua miskin.
0: Baiklah, Mardan. Tidak perlu kau menyeret emak. Sekarang emak tahu. Emak tahu kau siapa, Mardan. Emak yang selama ini merindukanmu setiap hari sudah berubah menjadi anak durhaka. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran bagi anakku, Mardan.

Doa Emak Si Mardan dikabulkan Tuhan. Angin kencang, guruh dan petir menghantam kapal yang dinaiki Si Mardan hingga kandas dan tenggelam di daerah sekitar Tanjung Balai. Pulau itu sampai kini disebut Pulau Si Mardan. Begitulah kisah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dengan judul Si Mardan Anak Durhaka. Naskah disusun oleh Rosniarit, dimainkan oleh Teater Antena Medan dengan sutradara Zairina Ningsih, teknik rekaman Suyanto, produksi RRI Medan.

0: Horas.
1: Menjua-jua.
0: Menjua-jua.

Hits FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

8,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak ya dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Hanum yang akan menemani di sepanjang malam hari abang dan kakak ya, dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya pastinya di malam Minggu ya, hari Sabtu 25 Juli 2026. Lagi rame-ramenya nih di jalanan, tadi macet banget ya. Biasa kalau hari Sabtu itu selalu macet, pasti ya di depan Carrefour lah ya, di depan Deli Plaza ya kan, dari di depan mana lagi nih, depan Mahatan, oh di depan PRSU juga ya, karena kata-katanya nih hari ini ada artis ya, artis konser Mahen katanya hari ini. Walaupun hujan ya, padat-padatan pasti rame ya di jalanan karena memang masih weekend. Besok hari Minggu bisa bersantai-santai di rumah. Jadi hari ini banyak yang keluar rumah nih main-main ya. Tapi pastikan tetap hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintasnya ya. Jangan kebut-kebutan, apalagi masih banyak becek-becek, ada juga yang banjir ya karena lumayan deras tadi hujannya. Tapi jangan khawatir, jangan sedih ya. Tetap Hanum temani hari ini ya. Dan kalau misalnya di hari Sabtu ya, malam Minggu ini biasanya kita ada obrolan ya. Tadi kita udah dengarkan drama legenda ya, judulnya tadi Si Mardan Anak Durhaka. Dan ini dilanjutkan dengan obrolan malam Sumatera Utara ya. Untuk hari Sabtu itu biasanya edisinya adalah Si Bolga ya. Sudah Hanum persiapkan ya isi untuk obrolan kali ini ya. Ini ada bahasa pasisi, adalah identitas orang apa nih? Orang apa ini? Orang pasisi di Tapanuli Tengah ya. Untuk itu, para abang dan kakak, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net. Dan senang sekali saya Maron Matius kali ini dapat menemani Anda dalam obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan tema Bahasa Pasisi adalah identitas orang Pasisi, Tapanuli Tengah, Sibolga. Dan acara ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Medan di 88,4 MHz, lalu di kanal YouTube kami di RRI Net Medan, ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena ini adalah obrolan budaya yang luar biasa, untuk itu bersama kami telah hadir dua narasumber yang keduanya adalah dosen. Jadi bukan kaleng-kaleng, abang dan kakak ya. Yang pertama adalah Dr. M. Zahrin Piliang, MSI. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
0: Iya. Yeah. Dan yang kedua adalah Dr. Andus Irfan Simatupang, MSI. Selamat malam, Pak Irfan.
2: Selamat malam.
0: Iya, malam ya. Baik, abang dan kakak, kita mulai saja kita membahas mengenai bahasa Pasisi. Dan pertama saya ke Pak Irfan dulu. Ini kan kita menyebutnya bahasa Pasisi begitu, Pak ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa Pasisi dalam konteks masyarakat Sibolga atau Tapteng begitu?
2: Baik. Pertama saya sambut dulu dengan salam orang Pasisi ya.
0: Ya.
2: Oi du sana.
0: Oi du sana.
2: Jadi berbicara tentang pasisi atau pesisir, kalau pasisi atau pesisir itu sebenarnya adalah bentuk lokasi geografis. Jadi pesisir atau pasisi adalah pertemuan antara lautan dan daratan. Itulah pesisir. Nah, di lokasi itu ada masyarakat yang bertempat tinggal. Jadi dalam antropologi namanya teori dependensi. Ada teori ketergantungan bahwa siapapun yang tinggal manusia di suatu tempat, maka tempat

0: yang berbeda dengan bahasa Minang, berbeda pula dengan bahasa Batak. Tapi secara alami bisa kita lihat, misalnya contohnya orang pesisir atau orang pesisir, kalau dia berbahasa Indonesia, kedengarannya logatnya seperti orang yang dari berbahasa Batak. Itu kedengaran itu apanya. Jadi bahasa itu adalah bahasa menunjukkan identitas mereka, komunitas yang tinggal di pesisir.
1: Itulah dia. Tapi di sana tadi kata Bapak bahwa bahasa Pasi itu campuran antara bahasa Minang, kemudian bahasa Batak. Itu sebenarnya apa sih Pak yang membuat ini dibilang bahasa Minang bukan, dibilang bahasa Batak juga bukan, seperti itu?
0: Ya jadi begini ya, tentang bahasa ini, bahwa bahasa adalah sesuatu yang ada pada komunitasnya. Jadi makanya kalau dia tidak ada, maka nggak ada dalam bahasanya. Contoh, misalnya kalau kita ambil orang Batak, menyebutkan celana apa sih?
1: Salawar.
0: Sarawal. Yeah. Nah, orang Padang Sarawa.
1: Oh, sama ya.
0: Sama, orang pesisir juga Sarawa. Nah, kenapa Sarawa? Kenapa nggak bahasa asli? Kenapa? Karena pada awalnya, masyarakat baik orang Batak, orang Minang, atau orang pesisir, tidak mengenal yang namanya celana. Nggak tahu itu. Yang taunya orang Batak abit. Yeah. Abit itu adalah kain penutup badan. Nah, kemudian mereka melihat ada seseorang misalnya menggunakan pakaian agak aneh. Mereka bertanya, apa itu? Nah, orang yang makin menjawab, Haja Sarawil. Ini Sarawal, kan kira. Berarti, oh, Sarawal. Jadi bahasa itu diambil. Makanya Sarawal itu adalah berasal dari bahasa Arab.
1: Arab, oh.
0: Dari Sarawilun, menjadi Sarabal atau Sarawal. Orang Minang Sarawa. Itulah kira-kira. Jadi bahasa itu dinamis, berkembang. Jadi kalau belum ada bahasa lokalnya, mereka akan mencari dari yang luar,
1: menyerap begitu.
0: Iya. Jadi begitulah kondisi bahasa dimanapun itu akan terjadi. Makanya nanti dialeknya juga berbeda. Dialek Barus, dialek Sorkam, dialek Sibolga kan ada perbedaan-perbedaan kecil. Jadi berkembang dia, bahasa itu berkembang sejalan dengan perkembangan budayanya. Saya rasa itu kira-kiranya.
1: Baik, nah ada orang bilang bahwa bahasa itu menggambarkan identitas, seperti itu Pak. Jadi apakah masyarakat Pasisi Sibolga ini sebenarnya identitasnya lebih ke Batak kah atau lebih ke Minang kah sebenarnya, seperti itu? Atau bagaimana bahasa ini menggambarkan identitas?
0: Kita selalu kadang-kadang condongnya kemana, kan begitu. Dari teori etnisitas, kenapa etnis itu berbeda dengan yang lain? Karena ada perbedaan. Masalah adanya dia pengambilan apa namanya, penyerapan dari bahasa-bahasa luar itu bahasa yang wajar. Seperti contoh kita Indonesia, misalnya canggih itu apa sih?
1: Mutakhir gitu
0: ya. Ya canggih itu apa, kan mutakhir. Itu canggih dari bahasa mana? Karena ada kecenderungan kita, ego kita kan tinggi. Kenapa harus kita memakai orang punya kalau kita punya ada? Itu satu sisi, itu ego sektoral kelompok. Tetapi ada juga yang dia sangat toleran, mengambil menerima. Ya ambil apa yang ada, kan gitu. Selain dan kita buat untuk memperkaya. Maka dalam konsep budaya itu sama semua. Ada namanya akulturasi, ada asimilasi. Kalau asimilasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih kemudian memunculkan sesuatu yang baru. Itu asimilasi. Kalau akulturasi adalah bertemunya dua budaya atau lebih, yang satu itu muncul dominan, yang lain mewarnai, itu namanya akulturasi. Nah, jadi kalau Pasisi ini sebenarnya secara umum pertemuan antara budaya Minang dan budaya Batak, maka itu yang paling mendominan. Sehingga dialeknya seperti orang Batak dan banyak bahasa itu yang diambil. Contoh, orang Pasisi, ajangan rogon banakawe.
1: Artinya apa tuh?
0: Rogon itu bahasa Batak. Rogon itu artinya adalah niang atau apa yang buat gatal itu. Di bambu kan punya dia tuh yang buat bambu. Kulit bambu yang ada niang namanya.
1: Oh, itu
0: niang. Itu rogon bahasa Bataknya. Tapi artinya rogon itu menjadi gatal, menggatal. Kalau anak muda misalnya anak gadis, ah rogon banakawe bilang, gatal kali kau, gatal dan sebagainya. Itu mencampur dia. Jadi diambil antara mana yang dianggap enak menggunakannya, dan itu terus tersosialisasi, no problem. Tapi mohon maaf, saya sebenarnya kenapa saya bisa berbicara seperti ini, karena saya mengalaminya. Saya Simatupang, mama saya Buru

0: sila lahi. Dan saya bat, kalau orang bilang saya amuba asli muka Batak.
1: Asli muka Batak.
0: Iya kan? Iya. Dan genetiknya juga Batak. Cuma saya dibesarkan di lingkungan pesisir juga.
1: Oh.
0: Jadi saya di rumah bahasa Batak, di sekolah saya bahasa pesisir.
1: Pesisir.
0: Jadi sampai sekarang melekat dia.
1: Dan lebih melekat ya, bahasa pesisir.
0: Ya, ya, tapi tentang nilai terus terang, nilai saya lebih banyak diwarnai oleh nilai budaya Batak. Jadi apapun, karena saya sebelum tidur saya dinabobokkan oleh inang tua saya, ya, bukan inang kandung, inang tua saya yang netoben adalah penganut Parmalim. Jadi saya dalam keluarga saya itu lengkap. Jadi bapak dan mama saya dulu kawin masih Parmalim, kemudian beralih ke Protestan, kemudian beralih ke Islam. Jadi ketika itu saya alami. Nah, jadi makanya saya gak bisa bertoleran, bisa menerima. Jadi dalam keluarga bapak khususnya itu masih banyak yang beragama itu. Nah, itulah apa budaya itu menyerap di dalam diri saya. Kalau dalam antropologi namanya enkulturasi, masuk ke dalam diri saya sehingga saya bisa merespon perbedaan-perbedaan itu.
1: Baik. Ya. Itu tadi adalah pemaparan dari Pak Dr. Irfan Bangga Kaya yang merupakan Kaprodi Antropologi Sosial Divisi PUSU. Dan kita beralih ke Pak Zahrin sekarang.
2: Ya.
1: Pak Zahrin ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Ulum, Pak ya?
2: Ya.
1: Dan merupakan ketua Majelis MAPSI atau Majelis Adat Budaya Pasisi Sumatera Utara. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih peran bahasa pasisir dalam menjaga budaya dan adat istiadat di masyarakat pesisir?
2: Ya, terima kasih. Ini saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Irfan. Jadi, kita orang pasisir ini, kalau ditanyakan apa perannya itu ya. Nah, tadi sudah disebut bahwa bahasa itu adalah identitas.
1: Identitas.
2: Nah, karena dia identitas, maka tentu dari sini akan memunculkan ekspresi budaya, norma dan segala macam yang berhubungan dengan karakteristik kita sebagai manusia di etnis itu, di kelompok itu. Jadi orang pasisir ini, orang pasisir ya,
1: orang bukan orang, orang
2: bukan
1: ya?
2: orang pasisir ini menyerap berbagai budaya yang muncul di lingkungan mereka itu. Tadi disebut oleh Dr. Irfan, beliau ini ketua litbang kita ini.
1: Oh iya.
2: Di Majelis Adat Budaya Pasisir.
1: Ternyata satu ini ya.
2: Ya. Sejak dari dulu, kan ini wilayah pasisir yang sekarang secara geografis dan administrasi pemerintahan itu tertuju pada Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Tapi sesungguhnya dari penutur bahasa pasisir itu, dia melewati batas-batas geografis ini tadi.
1: Batas provinsi.
2: Iya. Batas provinsi dilewati. Kan pusat utamanya dulu Barus. Nah, situlah berbagai ragam dari suku bangsa yang datang ke sana. Bertemu dengan penduduk lokal. Pertanyaan yang barangkali belum terjawab itu, siapa ini penduduk lokal?
1: Yeah.
2: Ini yang belum, sampai sekarang belum sepenuhnya kita bisa jawab karena memerlukan bukti-bukti. Ya, kalau kita katakan bahwa orang Barus itu, orang Barus atau orang pasisir itu adalah ini, apa buktinya? Apa dukungan data untuk itu? Kan selalu itu, tidak bisa kita sebut klaim begitu saja, kalau tidak ada data dan yang bisa mendukung itu. Jadi, dia melewati batas geografis tadi. Ke arah selatan, kita sampai ke Natal. Ya, maka teman-teman kita di Natal itu bahasanya bahasa pasisir.
1: Mirip juga ya.
2: Walaupun dialeknya ada sedikit berbeda, walaupun itu tidak signifikan betul lah perbedaan itu. Ke utara kita sampai ke Melabo.
1: Aceh.
2: Iya. Melabo, Singkil. Ya, di Singkil itu digosong itu ya. Digosong.
1: Gosong nama daerahnya.
2: Gitu. Nama gosong bukan hitam pekat begitu.
1: Karena saya baru tahu nama daerah
2: itu. Itu di Singkil itu, Kabupaten Aceh Singkil itu ada namanya Desa Gosong.
1: Oh Gosong.
2: Iya. Itu bahasanya 100% sama.

0: dengan satu desa di Sorkam. Yang jarak antara Gosong dengan Sorkam itu ditempuh lebih kurang 4,5 jam perjalanan darat. Dulu lalu lintasnya laut.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau disebut wilayah administratif itu ya hanya terbatas Tapung Tengah, Kota Sibolga. Tapi ini ternyata melewati itu. Nanti kalau Pak Marlon jalan-jalan ke Tapak Tuan, itu akan menemukan juga lagi bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Pasisi. Jadi dengan demikian, sebetulnya kalau ditelusuri lebih lanjut, bahasa ini, bahasa di Melabo, sekitar Singkil, ya, di Rimo, Gosong, kemudian Subulus Salam, Tapak Tuan, sampai kemudian ke arah Natal, itu bahasanya adalah bahasa yang kami sebut Pasisi.
1: Pasisi.
0: Nah, ke bagian baratnya itu lagi, ke Nias sana. Nah, di situ di daerah Lahewa, kota Gunung Sitolinya, kemudian ke arah Teluk Dalam, itu masih ada jejak bahasa itu yang kalau kita nanti berbicara sesama teman-teman yang ada di sana, itu bisa dengan bahasa yang sama, itu bahasa Pasisi.
1: Bahasa Pasisi.
0: Iya. Sehingga orang mengklaim, atau bukan mengklaim lah, orang menyebut bahasa kami itu bahasa Baiko.
1: Bahasa Baiko?
0: Iya, Baiko.
1: Oh, Baiko. Nah,
0: ya, atau begini. Beko.
1: Begini gitu.
0: Nah, Beko.
2: Muna.
0: Nah, atau Muna. Ya. Ya, kata Muna ini dugaan saya dari kata Hamuna.
1: Oh, iya.
0: Kalian.
1: Bahasa kalian.
0: Nah, Sida.
1: Sida?
0: Dari Nasida mungkin. Nah, jadi ini, tapi Baiko atau Beko itu dari Minang.
1: Baiko kalau kita artikan begini.
0: Nanti.
1: Ya? Oh, nanti.
0: Nanti, Baiko. Sebentar lagi.
1: Oh, gitu ya. Nah,
0: jadi ini bahasa-bahasa yang menunjukkan ya siapa kita. Dari jadi, kalau misalnya kita lihat secara apa ya, kalau orang Batak bilang marga, orang Minang bilang suku, ada lagi yang tak punya suku. Maksudnya? Misalnya orang Aceh. Orang Jawa
1: tidak punya suku.
0: Orang Bugis, mereka juga ada di sana. Jadi kalau ada 8 etnis di Sumatera Utara, dalam Toba, ya, orang Toba atau Batak itu barangkali nggak ada orang Pasisi. Dalam orang Simalungun juga nggak ada orang Pasisi.
1: Pasisi.
0: Karo juga begitu, nggak ada orang Pasisi. Orang Mandailing juga nggak ada. Orang Nias nggak ada. Tapi di orang Pasisi, Batak ada, Karo ada, Simalungun ada, Aceh ada, Cina ada, Jawa ada. Nah, inilah yang kemudian membuat multikulturalnya orang Pasisi itu. Walaupun kemudian kecenderungannya itu disebut agak ke Melayu gitu, atau agak ke Minang gitu. Nah, tapi itu semuanya kan hasil, kalau tadi Dr. Irfan menyebut bisa asimilasi, bisa akulturasi. Tapi yang jelas pengaruh-pengaruh budaya ini sedikit banyaknya mewarnai kami orang-orang Pasisi. Sehingga kalau misalnya ya di Melayu itu Pak Marlon ini, atau kalau sudah ke di Sergei kebetulan tadi Sergei, ya di Sergei ini sebetulnya bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu.
1: Maksudnya gimana?
0: Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya. Iya. Tapi bukan Barus yang disebutkan tadi ya.
0: Iya, bukan Barus, bukan Batak rusak itu. Nah, kami di sini juga. Jadi ini Simatupang. Ya kan? Istri saya Boru Hutagalung.
2: Istri saya Boru Piliang.
0: Nah,
2: bapak ini Piliang.
0: Tapi Boru enggak ada di Minang.
2: Yang ada.
0: Jadi istrinya suku Piliang.
1: Oh iya, suku.
0: Saya Piliang, maka dia panggil mama mas saya. Ya. Jadi itu hal-hal seperti itu mewarnai kehidupan kita di Tapanuli.
1: Tapanuli Tengah.
0: Apakah di kota Sibolganya maupun di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan. Begitu kira-kira soal kami orang Pasisi nih.
1: Ternyata kalau misalnya di Pasisi itu

0: suku apa aja yang Batak biasanya ada di situ, Pak ya?
1: Iya.
0: Arwahnya ada, itunya ada, ya, seperti itu.
1: Ada Pasaribu. Ya, makanya kalau di Melayu itu tadi bukan kampak sembur, bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Tapi kalau kami di Pasisir kita tukar, bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Maksudnya? Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi.
0: Oh, begitu. Sekarang saya ke Pak Irfan dulu, Pak. Okay. Tadi kan bagaimana kalau misalnya ada seorang dari Pasisi, kemudian dia menggunakan bahasa gitu kan. Apakah kemudian orang yang dari Pasisi juga langsung mengerti? Karena kan Pasisi ini kan menggunakan bahasa Batak juga ada, begitu kan, menggunakan bahasa Minang, dibalut dengan Minang juga ada. Kemudian apa yang langsung membuat dia penanda atau pembeda begitu? Oh, ini bahasa Pasisi, aku tanda nih bahasa Pasisi gitu.
2: Nah, jadi tentang identitas penanda ini memang adalah kemampuan seseorang menangkap apa yang diucapkan seseorang. Jadi apakah dia orang Pasisi dari berbahasanya? Orang cenderung menganggap ya itu orang Pasisi karena menggunakan bahasa Pasisi. Karena kalau bahasa Batak dan Pasisi berbeda, bahasa Minang dengan Pasisi juga berbeda. Saya berikan contoh ini dalam budaya dalam artian luas ya. Karena bahasa adalah merupakan salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan. Jadi yang paling apa itu adalah bahasa yang paling atas. Jadi bahasa identitas menunjukkan ketika dia berbahasa ini berarti orang ini. Ketika saya berbahasa Inggris bukan berarti saya orang Inggris.
0: Iya, orang Inggris. Iya, iya.
2: Jadi bagaimana menandakan bahwa dia orang pesisir dengan bahasa pesisir? Ya kita lihat dia menguasai dan memahami jiwa enggak bahasa itu.
0: Baik, baik. Baik, Pak, nanti kita teruskan lagi.
2: Okay.
0: Tapi Abang dan Kakak dan juga pemirsa RRI Net, kita akan teruskan lagi setelah yang satu ini.

0: Sesungguhnya.
1: Pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, kita lanjutkan lagi membahas mengenai bahasa pasisi. Nah, sebenarnya tadi dari Pak Irfan ada yang masih saya penasaran begitu, Pak. Ini kan ada perbedaan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak misalnya kan. Yeah. Dan kita bisa mengenal dari misalnya kita mengerti ini bahasa pasisi. Tapi ada nggak sih, Pak, yang sangat membedakan antara bahasa pasisi dengan bahasa Batak yang lainnya seperti itu?
2: Ya kalau kita lihat sangat berbeda ya.
1: Dari dialek atau di
2: dari dialek, dari pengucapan, dari apa nih verbal ya, kata-katanya juga berbeda. Sangat berbeda. Bahkan lebih dekat sebenarnya ke Minang. Bahasa pesisir itu dekat ke Minang. Jadi saya secara bercanda, misalnya bahasa Minang dengan bahasa pesisir itu dan bahasa Melayu pada umumnya juga gampang. Jadi tinggal menambah yang di belakang.
1: Tambah yang?
2: Yang. Jadi kalau Lawi apa misalnya kuning jadi kuniang.
1: Kuniang.
2: Kuning jadi kuniang.
1: Kuping jadi kupiang.
2: Nah, itu talingo. Jadi itu ada namanya dalam bahasa gramernya ada irregular verb. Iya kan? Jadi enggak peraturan aja. Kalau hidung masih iduang.
1: Iduang. Oh, masih hidung.
2: Jadi kalau orang pesisir hidung. Nah, jadi orang Minang iduang. Tapi kalau kuping bukan kupiang, talingo.
1: Di pasisir juga masih talingo, Pak.
3: Ya. Talingo.
1: Masih sama ya berarti.
2: Nah, jadi itu merupakan saya sebutkan tadi asimilasi. Jadi dua yang berbeda muncul yang baru.
1: Oh.
2: Itulah dia. Itu sama dengan budaya. Jadi nanti orang pasisi selalu budaya itu Sumando.
1: Sumando.
2: Nah, Sumando ini menarik. Saya berapa kali menjelaskan itu. Sampai sekarang memang orang masih sulit untuk menangkap Sumando itu apa sih. Nah, saya sebutkan saya merupakan Sumando dari Pak Dr. Jahrin. Kenapa? Karena saya mengawini boru pilihan. Dan saya adalah orang Minang yang datang ke Minang. Jadi Sumando saya.
1: Orang Minang yang datang ke Minang?
2: Iya, maksudnya saya mengawini orang Minang. Kalau diumpamakan ke Batak, ini saya adalah boru. Nah, jadi antara boru dan Sumando. Saya punya ceritanya begini. Dulu, pesisir itu ada orang yang mungkin dari Minang datang. Punya anak perempuan. Kemudian ada orang dari Batak datang, punya anak laki-laki. Mau kawin ini, mau dikawinkan. Minang, yang pada umumnya adalah bersifat matrilineal. Matrilineal. Dan artinya, mereka yang mendatangi laki-laki untuk meminta. Kan? Meskipun tidak sepenuhnya wajar kita, apalah itu. Sementara Batak sebaliknya.
1: Matrilineal.
2: Seharusnya Batak yang datang.
1: Iya.
2: Nah, jadi ketika terjadi pertentangan ini, nah karena ada payung Islam, oke kita kembalikan kepada budaya Islam. Ya kewajibannya memberikan mahar dan sebagainya. Nah, jadi ketika pesta datang, nah bagi orang pesisir pada saat itu yang masih berwarna Minang, yang datang ini kan Sumando.
1: Sumando.
2: Jadi ketika mereka datang, ala datang Sumando kita. Ala datang Sumando, kan begitu. Oh, udah datang Sumando. Jadi orang Batak menganggap, Sumando hita HP, artinya bagusnya kita rupanya.
1: Oh
2: iya kan?
1: Karena
2: Suman itu bagus.
1: Suman
2: kan?
1: Bagus di Batak.
2: Jadi Sumando hita HP berarti kita disambut dengan baik.
1: Hmm.
2: Ya jadi itu menjadi ada Sumando. Ya. Jadi nanti selanjutnya adalah dalam pola pernikahan ini. Kalau dalam pernikahan Batak misalnya, setelah resepsi tempat perempuan, maka ini si pengantin perempuan kan langsung dibawa ke keluarga laki-laki.
1: Iya.
2: Kan gitu. Sementara kalau di Minang, ketika setelah terjadi perkawinan, pernikahan, maka si laki-laki tinggal di tempat si perempuan. Kan bertolak belakang ini.
1: Iya.
2: Jadi jalan tengahnya adalah, nanti lihat kalau ada Sumando yang asli saya tahu, setelah selesai resepsi pernikahan, maka pengantin laki-laki pulang ke rumahnya. Pulang. Pengantin perempuan tinggal di tempat di situ. Tapi nanti tengah malam, ini pengantin laki-laki dibawa ini, diiringi dengan induk inang namanya, dikawan ini ke rumah si pengantin
1: perempuan.
2: Ya karena sudah halal secara apa kan begitu.
1: Iya, iya.
2: Besok sebelum subuh atau subuh masih belum terbit matahari ini si laki-laki udah pulang balik
1: bersama dengan perempuannya atau
2: enggak, masih sendiri.
1: Masih sendiri.
2: Jadi artinya di situ apa? Itulah toleransi budaya yang Minang dipertahankan matri lokalnya tempat di tempat perempuan, yang laki-laki tetap dia ke laki-laki. Itulah jalan tengahnya yang diambil. Itu sampai 3 hari 3 malam. Sampai nanti setelah itu baru nanti ini kedua pengantin ini datang menjalang namanya menjalang ke tempat si laki-laki. Yes. Atau ada istilah lain itu menaruh paronan ya, apa namanya itu, ada nama-nama itu. Jadi artinya adalah bagaimana antara matrilineal dengan patrilineal itu digabungkan, itu dalam pola menetap. Tetapi kalau faktor keturunan, karena cenderungnya adalah Islam, maka dipakai yang tipe patrilineal. Jadi macam mamak jarin ini misalnya, ibunya bukan pilihan, ibunya pilihan, tapi bapaknya mungkin bukan pilihan. Tapi karena sudah ke pesisir, maka marga pilihan dipakai itu menjadi marga dari bapak dan diturunkan kepada anaknya. Nah begitu juga dengan saya. Saya karena memang saya mengawini boru pilihan, saya Simatupang, ya saya mengurus anak jadi Simatupang bukan pilihan. Maka anak saya kalau digabungkan, jadi karena saya Simatupang, anak saya pilihan, jadi anak saya jadi sipil.
1: Sipil.
2: Simatupang pilihan, iya kan? Jadi dua-duanya dapat, ini sedikit, ini agak anekdotnya biar ketawa kita kan. Saya dulu sebagai orang Batak, sudah ditentukan jodoh saya oleh keluarga. Boru pariban, pariban saya boru tulang saya. Dan jadi saya kebetulan belajar antropologi biologi tentang faktor genetik dari John Mendel kan, bahwa pengaruh-pengaruh genetik itu sangat terasa akan muncul pada keturunan ketiga. Jadi misal kalau saya Simatupang, saya mengawini pariban saya boru silalahi. Pariban saya ini adalah saudara, anak saudara kandung dari ibu saya kan. Maka secara genetik kami sama dari nenek kami, dia dari bapaknya, saya dari ibu saya kan. Kan sama. Jadi saya lihat kalau memang itu terjadi secara genetik kata Mendel, itu faktor keturunan. Kalau ada penyakit-penyakit keturunan, ini akan muncul pada keturunan ketiga. Nah oleh karena saya ngomong itu, jadi ketika saya misalnya sudah masa waktunya itu, ibu saya almarhum ingin agar saya mengawini kemanakannya pariman saya kan gitu. Cuma waktu itu saya tidak mau disebutkan durhaka, saya tolak secara halus. Bagaimana caranya? Waktu itu kami nonton TV, saya ingat, saya rasa ada artis Nadia Hutagalung, saya tidak salah itu. Saya katakan mama saya, mak, mama mau gak nanti cucu mama kayak artis itu? Cantik.
1: Cantik.
2: Oh mau lah. Tapi kalau perilakunya tidak. Karena orang tua dulu selalu negatif terhadap artis kan. Jadi saya katakan, mak, dia itu boru Hutagalung memang orang Batak. Tapi makanya dia bisa cantik, karena mamanya orang Australia, saya bilang begitu, orang Barat saya katakan. Jadi kalau mama nanti mau cucu mama cantik juga ganteng, jangan aku paksa kawin dengan pariban saya, karena nanti anakku jadi amuba,
1: amuba
2: asli muka Batak. Dah, jadi biarkan aku kawin dengan orang Barat, ku cari orang Barat. Gak dapat si orang Barat, dapat orang Sumatera.
1: Sumatera Barat. Barat ya.
2: Nah jadi keuntungannya saya tidak dapat. Anak saya dua-dua bisa pakai marga, bisa pakai pilihan, bisa pakai Simatupang. Segi warisan juga demikian. Kalau Batak kan sama laki-laki, dapat saya. Kalau Minang kan sama perempuan, dapat istri saya. Jadi sampai sekarang kalau istilah Cina saya nokang, dua-dua dapat. Jadi makanya sampai sekarang saya bingung bagaimana cara menghabiskan warisan itu. Nah, jadi artinya adalah bahwa budaya itu fleksibel, tapi ambillah apa yang bermain. Ini saya sedikit lagi, karena pasti itu selalu diwarnai dengan Islam, warnanya Islam. Nanti sebenarnya panjang lebar saya bisa menjelaskan ini, kenapa bisa muncul. Makanya di dalam Islam itu kan jelas di aturan-aturannya itu ada. Siapa yang tidak boleh dikawini? Kan muhrim. Muhrim itu kalau saya definisikan adalah hubungan darah yang paling dekat. Nah maka kalau dilarang dekat, logikanya yang bagus bagaimana? Kan jauh. Iya kan? Dilarang paling dekat, berarti yang bagus gimana? Paling jauh.
1: Paling jauh.
2: Nah faktanya kelihatan secara biologis. Jadi saya tinggi saya cuma 162 meter. Istri saya 150 malahan. Anak saya sekarang yang paling besar 170. Dan saya akui cerdas. Yang paling tua sekarang sudah selesai dokter spesialis. Saya anggap cerdas. Nah jadi saya rasa faktor genetik itu juga pengaruh. Saya percaya itu. Makanya di dalam Islam dilarang dekat, maka carilah yang jauh dan itu paling baik. Jadi, Bapak udah berkeluarga belum?
1: Belum.
2: Belum. Orang Batak kan?
1: Orang Batak.
2: Supaya bagus ini cari yang paling jauh. Kalau nggak dapat luar negeri, orang Papua lah cari.
1: Wah iya.
2: Iya kan?
1: Saya catat itu, Pak.
2: Ya, jadi supaya yang bagus. Ya. Baik. Jadi dalam dilarang dekat, cari yang jauh kan gitu dia.
1: Baik, saya ke Pak Zahrin dulu, Pak. Ini kan bahasa Pasis itu kan digunakan oleh masyarakat di Pasis, yeah. Ya. Yeah. Apakah kemudian bahasa ini hanya digunakan di rumah saja? Apakah kemudian kalau misalnya jumpa tetangga biasanya digunakan juga bahasa Pasis atau gimana?
0: Umumnya kami dengan di rumah dan di apa tetangga bahkan di kedai kopi itu menggunakan bahasa Pasisi.
1: Bahkan di kedai kopi juga.
0: Iya, itu. Tapi karena wilayah kami ini adalah tempat banyak orang dari berbagai etnik, maka bahasa yang kami gunakan itu terkadang juga mempengaruhi interaksi kami. Nah, kami orang Pasisi ini bisa berbahasa Batak juga. Walaupun mengucapkannya patah-patah.
1: Patah-patah. Nah,
0: ada yang tak bisa bahasa Batak, tapi mengerti bahasa Batak. Jadi desa saya itu sama dengan desa Dr. Irfan ini, dia di kawasan Ladang Tangah Barus, saya di Sorkam. Ya. Sorkam itu ada satu desa, ya, itu namanya Pahieme.
1: Pahieme.
0: Pahieme. Nanti inang-inang kita, ya, yang jual gadung, jual ubi, itu turun dari Pahieme ke desa kami, jual sayur segala macam, dibawa itu, dijunjung pakai di atas kepala itu. Nah, nanti terjadi nih jual beli, turunlah mak saya, nanya, apa itu inang? Dijawab inang ini, gadung, berapa sakabe? 15. 15 maksudnya
1: 15.
0: Nah, kan gitu kan? Ah, enggak kurang itu inang katanya. Kok tahu dia?
1: Padahal itu bahasa Batak.
0: Itu bahasa Batak 15 kan? Enggak kurang itu inang. Ah. 15 dotong dikurang musia rupi, sadia mah dapat nami katanya kan? Jadi mak saya, alah namanya kito badusana. Kurang lah inang. Mulai lain. Jadi berapa?
1: Mulai. Masuk bahasa itu ya.
0: Nah, itulah interaksi yang terjadi di kami sana. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Nah, jadi ini memperkuat identitas kami di Pasisi ini. Walaupun terkadang akibat perkembangan zaman ini, bahasa-bahasa yang sesungguhnya kita sebut asli itu, ya, lama-kelamaan akan mulai berkurang. Misalnya ya, saya ambil contoh di kota Sibolga maupun barangkali sesekali di Baru sudah muncul juga itu. Kalau misalnya saya mengatakan, Pak Irfan, bisa baik kok jam 10 datang? Ah, nantilah. Atau, tunggu saya di sana ya. Atau nantikan ambo di situ ya. Kata nanti itu, itulah yang sesungguhnya bahasa kami. Tapi Dr. Irfan bilang, ambo tunggu mama dah. Kan? Kata tunggu itu sudah bergeser.
1: Oh, serapan itu ya.
0: Nah, sudah bergeser, bukan lagi bahasa ini. Maka di Sibolganya lebih banyak terpengaruh dengan unsur-unsur itu. Tunggu.
1: Tunggu.
0: Jadi kalau kami nanti saya kajak. Tunggu sebentar, itu artinya itu. Jadi ini sekarang perkembangan-perkembangan itu turut mempengaruhi. Tapi kami tetap berusaha menjaga, makanya kami berkumpul ini sekarang di organisasi ini yang namanya perkumpulan ini, Majelis Adat Budaya Pasisi ini adalah dalam rangka itu. Mempertahankan, bukan apa ya, ada moto dari Balai Bahasa itu, dari Pusat Bahasa Nasional. Kuasai bahasa asing, gitu kan? Gunakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Jadi, supaya kami ini jangan kehilangan identitas, maka bahasa ini harus terus dipertahankan, dipelihara. Jadi, kalau basuo, ya serupa ikolah bahasa Pasisi. Tapi kami juga sangat berempati kepada teman-teman yang bukan menggunakan bahasa Pasisi. Sehingga kami berbahasa Indonesia campuran. Ya, yang tadi oleh Dr. Irfan tadi waktu kita apa ya, sebelum ini ngomong-ngomong tadi, bahwa kalau misalnya saya berbahasa Indonesia, itu ketahuan itu saya ini orang dari Tapanuli Tengah Sibolga sana.
1: Dari?
0: Dari
1: logatnya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Iya. Dari logatnya. Sama itu orang Minang, ya kan? Orang Minang tuh gitu juga, pingin dia berbahasa Indonesia. Hmm. Nah, jadi gunakannya lah. Untuk sementara, untuk saat ini saya akan berpidata.
1: Padahal pidato.
0: Padahal pidato. Enggak pidata, aduh pidato juonyo katanya. Jadi kami terkadang itu masuk itu. Ya, ucapan-ucapan itu. Sudah saya tagakannya dia katanya. Maksudnya apa sudah dia? Saya larangnya dia, tagakan.
1: Tagakan.
0: Nah, tagakan tuh dilarang, jangan, jangan
1: bahasa,
0: lakukan.
1: Bahasa Minang.
0: Bahasa Pasisi.
1: Oh, bahasa Pasisi. Oh.
0: Tapi memang sama dengan bahasa Minang. Jadi kalau dibuat persentase, pengaruh bahasa Minang itu terlihat besar. Tapi saya mau tanya, sebetulnya duluan bahasa Minang apa bahasa Pasisi? Ini pertanyaan. Kesannya pengaruh Minang.
1: Iya.
0: Tapi saya juga masih bertanya, apa betul bahasa Pasisi itu banyak pengaruh Minang? Betul. Tapi apakah mana yang duluan nih? Sebab apa? Kalau nanti kita kembangkan lebih luas, Minang itu terkenal dengan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.
1: Artinya ya
0: kan, adat mereka itu didasarkan pada syarak, syariat. Syariat itu bersumber dari kitab Allah, iya. Kitabul Al-Qur'an. Sekarang pertanyaannya, siapa yang duluan menerima ajaran Islam? Barus atau Sumatera Barat?
1: Kalau ada sejarah,
0: Barus.
1: Barus duluan.
0: Nah. Oh. Kan gitu?
1: Iya, iya.
0: Berarti kami sudah lebih duluan menyerap nilai-nilai Islam itu. Maka kamilah yang sebetulnya berduluan bersandi syarak itu dibanding orang Minang.
1: Dibanding orang Minang.
0: Nah, ini masih apa ya, datanya belum ada.
1: Datanya belum ada.
0: Nah, itu. Dan tugas Pak Irfan lah itu nanti mencarinya di dinding
2: perbekalan. Saya rasa ini macam dialog kan. Sangat menarik memang bicara tentang Pasisi ini. Jadi mana duluan, Pasisi atau Minang duluan? Memang bisa saja, tetapi dari hipotesa kerja namanya, karena kalau dalam kualitatif itu namanya hipotesa kerja. Bahwa itu memang hipotesanya, hipotesa kerja adalah fenomena yang ada, mengarahkan kita untuk meneliti. Dari pertanyaan dari Dr. Jarin tadi, bukan karena saya darah Batak, beliau darah Minang, bukan. Jadi siapa duluan, penduduk asli itu siapa? Dari mitologi yang saya dapat, orang pertama di Barus itu adalah orang Batak. Nah kemudian datanglah pendatang, baik dari Cina, dari Arab, dari India, membentuk diaspora-diaspora. Kemudian datang Islam, diwarnai oleh Islam. Orang Batak yang ada itu orang Batak yang penganut Batak kuno. Lama-kelamaan mereka merasa tersingkir karena sudah mayoritas Islam. Sehingga mereka naiklah ini ke pegunungan, mengasingkan diri. Sampai di pegunungan muncullah mitologi Pusuk Buhit.
1: Pusuk Buhit.
2: Ya, muncul mitologi itu. Jadi saya selalu menganalogi, tapi ini hipotesa kerja. Jadi Batak duluan, kemudian ada diaspora-diaspora ini menyatu. Jadi yang sekarang di pesisir itu, yang orang Kelingnya hilang. Orang Cinanya juga hilang. Dulu ada teman saya di Medan ini, kalau pernah dengar, dia politisi. Hapsin Tanjung.
1: Hapsin Tanjung.
0: Hapsin Lee.
2: Ya, Tanjung dia. Tanjung dia kan. Dia pakai marga Tanjung. Ini sebenarnya orang Barus. Dan dia mau ngomong Chinese.
1: Baik-baik. Kita tahan tapi dulu si Hapsin ya. Tanjung, Pak ya. Kita break dulu Bang Gaga ya. Dan juga pemirsa okay. RRI Net. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Dengar, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Pemirsa RRI Net dan Abang Kakak Sahabat Budaya, kita kembali lagi di acara obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Dan Pak, saya tadi tertarik dengan yang namanya Hapsin. Itu kan katanya orang Chinese begitu ya, atau Tiongkok. Apakah kemudian di bahasa Pasisi ada juga pengaruh dari bahasa Mandarin begitu Pak, Tiongkok?
2: Ya begini, keyakinan saya ada, cuma mungkin butuh penelitian linguistik lebih lanjut. Tapi dari ornamen-ornamen, perhiasan-perhiasan pakaian adat ada, motif-motif Cinanya ada, motif Indianya ada, Arabnya ada, hampir semua ada.
1: Ada ya.
2: Pakaian-pakaian adatnya itu ya. Nah jadi untuk membuktikan juga kenapa ada Cinanya, itu di Barus, daerah Kinali namanya, itu ada pemakaman yang disebut dengan Santeong.
1: Santeong.
2: Santeong itu adalah pekuburan Cina, tapi sudah tertutup tanah semua. Ada masih satu-satu yang nampak, dan saat-saat tertentu masih ada orang-orang dari Cina yang turun ke sana berziarah.
1: Baik, baik. Nah, kalau untuk saya ke Pak Zaharin dulu. Ini kan kita tahu di zaman modern ini banyak sekali pengaruh globalisasi terhadap bahasa kita, Pak ya. Nah, bagaimana Pak Zaharin sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi menanggapi hal ini atau kemudian melihat hal ini begitu?
0: Ya, jadi kita dalam menyikapi perkembangan ya, budaya global ini, bagaimana caranya supaya bahasa lokal ini tidak hilang. Kita sebetulnya berharap ya, ada dua langkah yang ditempuh. Pertama dari kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu melalui sektor pendidikan. Jadi kita meminta agar bahasa lokal itu ada di sekolah, dibuat dalam muatan lokal.
1: Muatan lokal.
0: Sehingga anak-anak baru, generasi-generasi baru tidak kehilangan budayanya. Kita mencegah supaya orang tua-orang tua baru itu jangan menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya. Gejala itu sudah muncul. Ya. Tapi itu kacaunya bahasa Indonesianya tuh. Itu tadi sudah saya tagakannya dia, bamain juoinyo.
1: Campur-campur jadi.
0: Campur-campur. Nah, jadi kita minta agar orang tua baru sekarang ini supaya tetap menggunakan bahasa lokal di rumah, di luar dengan orang lain, dengan tamu bisa menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dan segala wilayah-wilayah itu, kita berusaha untuk menjaga itu. Maka program dari pusat bahasa itu kita sangat dukung. Sekarang ini ada namanya revitalisasi bahasa daerah. Jadi salah satu bahasa daerah itu yang sekarang dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia ini termasuklah bahasa Pasisi atau bahasa Melayu, bahasa dialek Sorkam.
1: Oh, bahasa Melayu dialek Sorkam.
0: Ya.
1: Namanya Pasisi.
0: Nah, jadi pemerintah kita menganggap bahwa bahasa Pasisi ini bahasa Melayu.
1: Dan Bapak setuju kalau dikategorikan begitu?
0: Sebetulnya agak susah,
1: iya.
0: Ya, agak susah menyebut itu bahasa Melayu. Tapi okelah untuk sementara kita ini bisa terima dalam tanda petik. Mengingat begini, bahasa Melayu selalu diidentikan dengan ibunya bahasa Melayu itu Riau. Di antara lain disebut misalnya ada Gurindam 12 dari Raja Ali Haji.
1: Iya.
0: Di Barus ada kata Gurindam, Gurindam Barus. Raja Ali Haji itu tahun 1800-an.
1: Yeah.
0: Sedangkan di Barus ada namanya Hamzah Fansuri, 1600-an.
1: Lebih tua lagi.
0: Lebih tua lagi dan sudah menggunakan kata Gurindam. Jadi siapa sebetulnya yang duluan nih?
1: Yeah.
0: Nah, makanya kami mengatakan kalau disebut gitu Melayu memang banyak miripnya. Tapi begitupun ya untuk sementara ya kita pakai sajalah pasisi sekarang ini. Ya. Jadi kami merasa bahwa langkah-langkah itu penting, revitalisasi bahasa daerah, dialek Sorkam. Dialek Sorkam itu dialek yang agak sedikit dibanding dengan mayoritas. Bahasa pasisi. Jadi tokoh kita Pak Akbar Tanjung itu bahasanya, bahasa pasisinya dengan saya agak berbeda. Ada namanya itu di Sorkam kanan, Sorkam kiri, Botot, Teluk Roban namanya di kecamatan di Sorkam sana itu. Kalau menggunakan kata Ambo, saya Ambo, mereka gunakan kata aku. Kata beras, kalau saya menyebutnya bare. Pak Irpani menyebutnya bare juga. Iya. Tapi di Barus ada namanya Kampung Mudik, bukan bare disebut.
2: Boreh.
1: Tapi masih mirip-mirip sebenarnya.
0: Nah itulah. Iya. Jadi itu apa namanya beberapa bahasa yang sedikit. Dan ini kalau kita bawa ke Sumatera Barat, boreh ini sama dengan bahasa di tanah datar, Pagaruyung. Payakumbu, nah, itu bore, lake itu bahasa kami pesisi. Di sana loke, cepat gitu ya. Yeah. Nah, lake itu cepat.
1: Cepat.
0: Jadi ini usaha kami untuk mempertahankan itu. Nah, ya kalau generasi baru ini bisa mengikuti jalur pendidikan ini, maka insya Allah ini akan bisa kita pertahankan. Baik. Nah jalur kedua itu jalur kami ini. Yang kami-kami ini yang non pemerintah, yang swasta ya, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya lokal itu, itulah yang perlu kami kembangkan. Jadi salah satu kelemahan kami, mestinya kami bicara bahasa pasisi, pakaian kami nggak pakaian pasisi.
1: Bukan pakaian pasisi ya.
0: Ini kelemahan kami nih sekarang. Yeah, yeah. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau RRI mengundang kami, ya
1: gunakan.
0: Ingatkan kami pakai pakaian pasisi begitu. Supaya.
1: Baik.
0: Ya gitu kira-kira.
2: Jadi saya sudah saya siapkan tadi itu, cuma terpikir saya mau kantor lagi. Yang dia tinggal dari jalan saya telepon istri.
1: Gitu. Oke. Terakhir saya sebelum ke closing statement Pak Irfan, bagaimana kalau misalnya akhirnya bahasa pasisi ini ditinggalkan oleh masyarakat Sibolga atau Tapanuli Tengah? Apa jadinya?
2: Jadi kalau ditinggalkan berarti identitasnya juga hilang. Itulah dia. Karena bahasa itu adalah bahasa menunjukkan bangsa. Ketika bahasa itu hilang berarti hilang juga.
1: Bangsa itu dianggap hilang begitu Pak ya.
2: Nah di luar itu lagi Pak, jangan kita salah bahwa yang terpenting adalah nilai. Ini terkadang kita sering abaikan. Di dalam apapun unsur budaya itu ada nilai. Contoh nilai itu apa? Ini kadang-kadang kita agak kabur. Saya katakan misalnya, berpakaian nilainya apa? Dalam Islam berpakaian menutup aurat.
1: Yeah.
2: Itu nilai yang paling penting. Bagaimana cara menutup aurat? Itu budaya. Yang penting tutup aurat. Itu. Yeah. Jadi di dalam bahasa juga banyak nilai-nilai. Sebagai contoh dalam pasisi ya. Menyebutkan abang bapak itu Pak Tuo.
1: Pak Tuo.
2: Menyebutkan adik bapak itu Pak Kese. Ada Mak Tuo, ada Mak Kese, ada Pak Tanga. Apa maknanya itu? Itu bersama dengan bahasa, Jok. Bapak Tua, Bapak Uda, kan gitu. Apa maknanya? Nilainya adalah, karena di sana ada sebutan Bapak, maka dia adalah Bapak kedua bagi seorang anak. Konsekuensinya apa? Misal, mohon maaf, ketika Bapak kandung meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap si anak adalah Bapak Tua atau Bapak Uda. Iya kan? Itu nilai. Itu sekarang yang dilupakan, termasuk kritik saya terhadap budaya Batak. Makanya mohon maaf, janda-janda Batak kan luar biasa, bekerja keras, kawin nggak bisa. Kenapa? Karena budaya yang sudah diabaikan. Jadi bapak tua dan bapak udanya hanya tahu mengambil haknya, kewajibannya nggak dilaksanakan.
1: Tangan.
2: Iya kan? Haknya kalau warisan tinggalkan bapak, harta marganya itu diambilnya. Tapi kewajiban dia terhadap anak yang tinggal, ya hilangkan. Ya. Makanya mamanya yang luar biasa. Jadi parengge-rengge, jadi apapun dia, iya kan? Ya. Termasuk itu kan dialami oleh mama saya sendiri juga. Karena saya dalam budaya Batak saya. Ya. Tapi saya juga Nelami juga budaya pesisir.
1: Pesisir juga.
2: Nah, jadi nilai dalam bahasa itu banyak nilai.
1: Banyak nilai.
2: Makanya itu yang harus dipertahankan.
1: Dan jangan sampai ditinggalkan.
2: Jangan sampai tinggal, karena ditinggalkan ya hilang identitas.
1: Baik Pak Zarin, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada penonton dan pemirsa.
0: Ya, jadi ini menggunakan bahasa daerah ini jangan malu-malu, ya kan? Jangan malu dan jangan merasa diri rendah diri, rendah. Gitu. Ya, sebab ini apa ya? Tadi sudah kita bicarakan identitas ini kan, warisan ini bahasa adalah apa namanya, transmisi dari nilai-nilai, nilai-nilai yang kita anut, ya. Nah, misalnya kalau di dalam adat Sumando Minang, laki-laki itu adalah tamu di keluarga istrinya, gitu.
1: Iya.
0: Nah, sekarang bagaimana di orang Pasisi? Kalau dia menganut adat Sumando, bagaimana kedudukannya? Yang bagaimana dia menempatkan diri di rumah keluarganya itu? Maka kalau saya punya anak laki-laki, ya, kepada anak saya yang akan menikah itu, saya beri pesan dengan dia, ya. Elo-elo manggulai pituloh, maksarupo manggulai jantung. Elo-elo bamintuo, maksarupo umak kandung.
1: Cakep. Artinya apa tuh, Pak? Ya karena mungkin itu. Saya nggak tahu artinya.
0: Iya, jadi elo-elo bermertua.
1: Oh, iya.
0: Ya kan? Hmm. Seperti mak supaya seperti dia ibu kandung, oh, mak kandung begitu.
1: Baik.
0: Nah, itu nilai. Nah, jadi bagaimana mewariskan ini, yaitulah bahasa ini tadi, bahasa Pasisi ini dengan seperangkat nilai yang ada di dalamnya harus kita rawat bagi kepentingan generasi kita ke depan.
1: Baik.
0: Saya kira itu. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh, iya dusana.
2: Oh, iya dusana.
1: Pak Irfan, ada yang mau disampaikan?
2: Baik, terima kasih Pak Marlon. Jadi ini mungkin ya bisa kepada imbauan saudara-saudara saya yang orang Pasisi ya. Oi dusana, ambu agi sebuah pantunio, sangkok buayo lalu lape kan, kuala lape jangan pada ke. Itu budayo akan hilang kok indak dipake. Jadi pake budayo Pasisi itu balik. Iyo.
1: Iyo. Pake. Pake yeah. Budaya Pasisi balik.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi bahasa. Jadi ini. Kita sebenarnya tanpa kita sadari bahwa kita adalah merupakan kumpulan dari beraneka ragam.
1: Iya.
2: Jadi masing-masing daerah itu punya local wisdom yang kalau itu digali luar biasa. Ya. Saya teringat dengan Michael Dopp, seorang antropolog, profesor yang sangat mengagumi dengan local wisdomnya. Dia berkata, saya belum pernah melihat pengetahuan seorang profesor melebihi pengetahuan orang Mentawai tentang hutan.
1: Orang Mentawai?
2: Iya. Jadi pengetahuan orang Mentawai itu luar biasa tentang hutan. Nggak ada profesor yang dijumpai pengetahuan mereka sedalam. Jadi saya rasa dimikirin juga. Masyarakat apapun dia, Indonesia apapun dia, tetap harus kita gali, pertahankan, kemudian lestarikan. Dan ingat, di Sumatera Utara itu Perda nomor 8 tahun 2017, pada pasal 1 ayat 7 itu disebutkan bahwa salah satu bahasa itu adalah bahasa pesisir. Sudah diakui di Provinsi Sumatera Utara. Jadi gak salah kita sambut ungkapan dari Pak Dr. Jarin tadi itu, mari kita terutama bagi dusana orang Pasisi gunakan bahasa Pasisi itu dengan baik dan benar. Cara saya itu, Pak Marlon.
1: Baik, terima kasih untuk pengasuh kita yang luar biasa. Dan tentunya harapan kita semoga bahasa di Sumatera Utara tetap lestari ya Bang Kakak ya, terutama bahasa Pasisi. Baik Abang Kakak, Oge Uning, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Saya Marlon pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oi dusana.
5: Oh.

10.30 sampai pukul 22 karena menghadirkan jazz musik ya. Hanya musik saja, pastikan Abang dan Kakak tetap di Prom 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4/4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Abang dan Kakak, tetap Hanum yang menemani Abang dan Kakak ya di Sapa Malam Perempat ya, hari ini edisi 25 Juli 2026 ya. Dan yang mau request lagu, mau sapa-sapa boleh ya di 0618463115, dan boleh dari WhatsApp kita di 0811614428 ya. Sudah ada nih yang bergabung dari telepon kita. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Hanum, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Cynthia?
1: Kabar baik, gimana kabar Hanum?
0: Alhamdulillah, sehat. Hujan di sana?
1: Sebentar sini gue mesra udah berhenti.
0: Oh, udah berhenti.
1: Ini yang utama, saya enggak paham Hanum jalurnya.
0: Ini tadi agak cepat nih Hanum buka ya, karena dari tadi belum ada ngomong ya kan, karena ya. Jazz musik tadi ya kan.
1: Kata gitu aja, gua aja biar masuk orang.
0: Ini mau request lagu apa nih?
1: Ah, cuma dari apa itu, Melayu Daily.
0: Melayu Daily, apa
1: judul,
0: nih?
1: Apa, judul, ini judulnya Bimbang Serumpun Kasih.
0: Oh, Bimbang Serumpun Kasih. Yang nyanyi siapa? Banyak ini soalnya.
1: Ini tuh cowok apa cewek?
0: Ini yang cewek, yang cewek.
1: Enggak cewek, yang enggak nyanyi enggak cowok.
0: Enggak, yang di sini cewek sih, Bimbang Serumpun Kasih.
1: Bisa cewek, bisa yang cowok yang nyanyi misalnya.
0: Oh iya, mau yang cowok yang nyanyi. Coba Anam cek ya.
1: Iya. agak sedih lagu sedih.
0: Agak sedih ya, bentar ya. Bimbang Serumpun Kasih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi mau yang cowok ya. Ini
1: cowok
0: ada
1: apa cowok? Siapa namanya?
0: Kalau yang cowok di sini IEYE tulisannya.
1: Ya, coba lagu itu.
0: Boleh lah ya, nanti aku puterin ya.
1: Ada barusan naik sama Windy sebelah.
0: Oh iya, baru aja.
1: Iya.
0: Soalnya di sebelah juga tadi lagi rame ya kan, tiba-tiba dah menghilang lagi, dah mungkin yang dari Pro 1 pindah lagi. Oke, nanti ini Anum puterin ya.
1: Ya, sama-sama ya, ya.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya Pak Nga, buat Pak Arwah Simuan, buat Pak Asya, buat Bunda, apa nih Bunda, apa Bunda, buat Bunda Lege.
0: Bunda Lege.
1: Buatnya Suryati, buatnya apa coba, buat Ira Perumpang, Etarigan, Dedeya, buatnya siapa lagi ya, buatnya semua-semua aja lah ya, lupa.
0: Buat semua-semua ya.
1: Ya cepet
0: Oke deh, nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Anum bisa bawa karaoke?
0: Besok Anum bawa karaoke.
1: Kita karaoke nanti.
0: Oke deh, nanti duet kita ya, duet maut.
1: Lagu apa, gak tau lo duet.
0: Nanti aja lah itu kalau kita pikirkan nanti ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Cynthia ya. Request lagu Bimbang Serumpun Kasih Terbuang yang dinyanyikan sama cowok aja katanya ada nih. Yang A ya ininya. EYE tulisannya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi ya, Anum buka ya. Di malam Minggu ya, dingin-dingin dengerin lagu yang enak kayak seru itu ya. Di 0618463115 Anum buka kembali. Halo.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Dan Pak Zainal Tanjung.
0: Apa kabar Pak Zainal Tanjung?
2: Kabar baik-baik saja, bagaimana dengan Hanum?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hujan di sana Pak?
2: Belum ada hujan di sini.
0: Oh iya, kok bisa beda negara kita ini?
2: Beda langit kali.
0: Mau request lagu apa kali ini?
2: Lagu, semalam jadi diputar ini, lagu Surat Undangan.
0: Surat Undangan semalam sama siapa emangnya?
2: Semalam bukan Anum.
0: Bukan.
2: Oh bukan ya.
0: Semalam Marlon, lupa mungkin si Marlon ya. enggak, semalam siapa semalam? Marlon.
2: Marlon ya.
0: Iya.
2: Surat Undangan dari Keroncong punya itu.
0: Keroncong punya Surat Undangan ya.
2: Iya, dari Poppy Mercury.
0: Oke, coba Anum cek ya. Surat undangan. Surat undangan. Mana dia surat undangan ini? Kok nggak ada ini di sini? Mungkin nggak dapet dia, makanya nggak jadi mungkin diputarnya kali ya.
2: Mungkin.
0: Oh ya, surat undangan. Yang nyanyi Poppy Mercury.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Atau yang lain nggak boleh, pokoknya surat undangan.
0: Ada kok ini.
2: Ada.
0: Iya, ini keroncong memang.
2: Iya keroncong.
0: Oke, okay. Nanti akan puterin ya.
2: Iya. Salam salam untuk Borani. Kemudian Farida Sembada, Mbak Cindy, Bunda Eva, Mira Tarija, Mira Kelumpang, Sumi, Mama Rizky, Bu Ati Kemora, Rizal Buana, Pak Abdullah dengan Ibu Nurhati, Hayati, Istrinya Pratama, Mas Pajo atau Wanga, kemudian Tentu Manis, Bang Wira, Bang Paris, Bang Jack, Mas Adi Jender, Mas Anto Sentis, Ibu Nomi
0: Cipa, Bu Nomi Cipa,
2: Nomi Cipa, Pak Jiman, Kwanina, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Hasibuan, Pak Tusam, dan Pak Latif. Dan semua-muanya aja lah.
0: Semua-muanya lah ya. Oke, nanti anu puterin lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat abang dan kakak yang mau request lagu, masih anu buka lah ya di 0618463115 ya. Ini nanti baru anu puterin lagunya ya. Kita angkat dulu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Latif.
0: Pak Latif.
3: Bang Al.
0: Bang Al. Apa kabarnya Bang Al?
3: Alhamdulillah baik. Bang sehat kan?
0: Iya, sehat alhamdulillah. Hujan kita ya di sini ya.
3: Hujan.
0: Udah berhenti ya.
3: Udah berhenti.
0: Kan? Iya. Mau request lagu apa nih?
3: Lagu siap apa ya lupa si itu siapa ya lagu apa ya
0: lagu apa
3: lagu yang lama itu loh Mbak
0: yang lama yang mana banyak lagu lama
3: duet
0: duet lagu Melayu kah?
3: Ah, Melayu.
0: Lagu Melayu, yang mana? Banyak lagu.
3: Yang enak itu loh, Mbak.
0: Yang mana?
3: Lupa pula lagu.
0: Yang mana? Asmidar Darwis.
3: Asmidar ya, Asmidar sama si
0: Tiaramon.
3: Tiaramon.
0: Oh iya. Yang sering di request sama Bu Nomi Cipa.
3: Mungkin lah ya.
0: Ada sih kalau itu selalu ada Asmidar Darwis ya.
3: Ya itu ada ya Pak.
0: Yang Kaca Jadi Intan.
3: Oh ya boleh.
0: Boleh? Boleh. Oke, sapa-sapanya dulu.
3: Buat tadi ada si Cynthia ya. Cynthia ada Pak Zainal Tanjung. Bapak pula dan Ibu, Pak terus Oparata, buat Pak Anto, Muhammad Rudi, buat siapa lah ya? Oh, buat Susana Borojinti, apa kabarnya? Buat Mbak Ida di STM. Kira tarikan buat Bang Paris, Pak Ijo, Pak Bambang, Sumi dan Sumi, Puan Rani, buat Rani di tempat tubuh ya. Yang orang Cines itu siapa Mbak?
0: Orang mana?
3: Cines.
0: Oh, Koko Bowo.
3: Iya. buat Mas Koko Bowo kayaknya udah sembuh ya, sakit ya Rizky ya.
0: Iya.
3: Semoga cepat sembuh lah. Banyak minum obat, minum jamu. Buat Mbak penyiarnya, Mbak Anu. Lalu semoga sukses. Nah, sama bertugas ya Mbak.
0: Oke. Ya,
3: di jalan nanti.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Al ya, request lagu Kaulah Kaca Jadi Intan yang Tiara Mon bersama dengan dan Asmidar Darwis ya. Langsung aja deh Anu puterin lagunya, nanti kita buka lagi layanan teleponnya. Dan Anu masih juga buka dari WhatsApp ya di 0811 6169. Kok jadi nomornya WhatsApp pro 1 nih ya. 0811 6164248 ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ada Bimbang Serumpun Kasih ya, yang di request sama Cynthia.

0: Kalaulah Kaca Jadi Intan ya, dari Tiara Mon dan Asmidar Darwis yang direquest sama Pak Al ya. Yang tadinya bingung ya lagunya apa, yang ini yang berdua lagunya. Mungkin ini ya Pak ya. Karena tadi juga gak tahu, masih bingung-bingung ya. Masih meraba-raba kita lagu apa ya kan. Buka lagi ya yang mau request lagu di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp, udah ada nih ngantri, jadi kita baca dulu satu ya. Assalamualaikum Hanum, bagaimana kabar keluarga? Mudah-mudahan sehat. Mau request dari tadi gak bisa masuk-masuk katanya. Minta lagu Melayu judulnya Sekedar Bertanya dari Lodi Tambunan. Salam-salamnya buat Adi Genjer, Pak Anto Sentis, Yus Rijal Pratama, Opa Rasa, Pak Ijo, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Bang Al, Wira Stabat, Mama Rizky, Bu Ratmi, baru Pak Rida Sembada, Puan Ina, Cantik Manis, Umi Sumi, Mbak Wati, Pak Giman, buat Anum, sehat, salam sehat selalu ya. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nurhayati. Kita buka dulu yang dari telepon ya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cantik Manis.
0: Cantik Manis gitu lah. Apa kabarnya Cantik Manis?
1: Baik-baik di saya.
0: Pantas lah aku sayang kali.
1: Iya, kalau cantik manis cuma ada di sekit gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kalau cantik banyak, cantik ayu juga banyak. Cantik harum juga banyak.
0: Iya.
1: Cantik anum juga ada.
0: Ada. Ini dia orangnya.
1: Kalau cantik manis
0: hanya ada di sekip. Oke.
1: Jadi paten kan nama cantik manis gitu loh.
0: Udah kena cap lah
1: jadi
0: dia ya.
1: Ada yang membuat cantik manis gitu loh.
0: Cantik manis gitu loh.
1: Iya. Lagunya lagu Batak.
0: Apa itu?
1: Coba lagu Batak dari yang agak kocak-kocak gitu loh.
0: Yang agak-agak kocak. Yang mana agak-agak kocak ini?
1: Yang kocak-kocak ya. Yang mana ya kocak ya?
0: Apa itu?
1: Coba dulu. Dari siapa lah ya? Siapa ya? Tapi cobalah ini aja lah. Coba yang mana kocak-kocak di situ?
0: Nggak tahu Hanum inilah.
1: Iya ya, siapa yang tahu ya?
0: Si Bang Marlon kali iya. Dia yang orang Batak. Hanum orang Batak juga, cuman nggak ngerti. Batak Dale, aku Batak Dale.
1: Baru apa Hanum?
0: Baru Huta Suhud.
1: Huta apa ya?
0: Huta Suhud dah. Aku Batak Angkola.
1: Oh ya ya.
0: Iya. Apa ini jadinya? Ayo.
1: Banyak ini dari Suryanto aja lah.
0: Oke, yang mana?
1: Di Regar, BTW OTW aja ya.
0: Wah, itu kesukaan Hanum itu BTW OTW.
1: Cantik manis mau OTW.
0: Mau kemana OTW-nya?
1: Ke rumah kekasih hati.
0: Aduh, ikutanlah aku.
1: Kalau sama Anum enak lu memang saya akuin. Menyapa dulu ya.
0: Boleh lah. Sapa-sapa lah dulu. Pusat.
1: Buatnya Pak Abdullah dengan Ibu. Makasih Pak, kabarnya. Semoga Bapak juga sehat.
0: Iya.
1: Ditambahkan rezekinya ya Pak ya.
0: Iya.
1: Pak Zainal Tanjung juga. Semoga Bapak sehat. Ini lagi di jalan ini Anum.
0: Hati-hati lah kalau begitu.
1: Baru pulang ini, baru pulang makan gitu.
0: Enak kali lah dia makan di luar.
1: Maka itu lagi di jalan, terpaksa berhenti. Kereta pun udah lewat. Namanya Seki menuju Binjai.
0: Oh iyalah ya kan.
1: Buat Bapak Zainal Tanjung juga Bapak sehat ya Pak. Lama ini Cantik Manis sudah kenal Bapak. Bapak orangnya baik. Buatnya udah Yus Rijal juga Cantik Manis sudah kenal. Semoga Yus Rijal juga tambah ganteng gitu lah.
0: Iya gitu lah.
1: Tunggu ya Num lewat ini ya.
0: Oh iya.
1: Kereta apinya soalnya lagi di jalan. Aduh.
0: Oh
1: Udah minggir dia.
0: Udah minggir dia, iya. Siapa yang minggir kereta apinya?
1: Ya namanya di skip kan lewat
0: gitu ya
1: kan,
0: iya.
1: Pas pulang makan ya kan, denger asap, coba dulu spesial dibawa juga handset, bawa radio juga ke kiri. Namanya ada Cinta Pro 4.
0: Nih begitulah.
1: Buat Opa Rasa juga. Buat Pak, Pak Anto Bisentik juga udah kenal. Semoga tambah dekat ya Pak, kita pertemanan kita ya Pak. Buat Arman Asibuan, buatnya Pak Jiman, buatnya Pak Mas Pairun juga udah kenal. Semoga Mas Pairun juga sehat. Terus buat Jack
0: Sandova. Dia Jack Sandova katanya.
1: Ya, Jack Sandova.
0: Dan kroni-kroninya di belakang.
1: Ya,
0: Jenny.
1: Pak, apa kabar, Jeng? Yusri Jal juga ganteng ya, udah kenal juga sama Yusri Jal di Binjai.

0: Banyak ya.
1: Iya. Ah, terus ada juga Mama Rizky juga ya. Salam kenal ya Mama Rizky. Terus ada Bu Sinta di Tamora, Sinta di Johor, ada Bunda Dema Cinta, ada juga ini nanti cantik manis katakan sombong, Bunda Eva di Pancur Batu. Kalau nggak nyamperin Bunda Eva bilang cantik manis sombong. Ya, salam kenal Bunda.
0: Iya.
1: Semoga juga Bunda sehat. Laris dagangannya ya.
0: Amin.
1: Kan. Terus buat Putri Madu, sahabat cantik manis dengan pasangannya Mas Loren Nasution. Apa kabar Putri? Ini udah keberapa naiknya?
0: Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4 lah, 4.
1: Oh iya ya.
0: Yang keempat lah ini, si cantik
1: baru
0: manis.
1: Baru ini di jalan taruh-taruh apalah dengar-dengar rupanya dapat.
0: Ya itulah alhamdulillah ya.
1: Iya, terus buat siapa? Ina ya. Ina di Pantai Rabu, ada juga Mama Hijrah di sana. Buat semua aja lah ya.
0: Kayaknya
1: Mas Wira lah ya, Mas Wira. Ya. Buatnya di Sabat, ada Pak Giman,
0: Pak Giman juga.
1: Sana.
0: Iya.
1: Buat Anu.
0: Kenapa terdiam dia?
1: Anu belum pernah. Kalau penyiar perlu itu udah pernah ke rumah cantik manis.
0: Anu kan sempat di Pro 1 tapi kan belum jumpa.
1: Sama Mbak Tanti.
0: Ya dekat lah. Kan atasannya Hanum.
1: Iya. Mbak Tanti udah pernah ke rumah cantik manis.
0: Oh iya.
1: Udah sering ketemu sama Mbak Tanti gitu loh.
0: Oh iya.
1: Buat Hanum sehat selalu ya.
0: Iya, cantik manis.
1: Ditambahin rezekinya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Kalau Anum ini orangnya enak loh. Enak, cantik manis. Kalau mau naik pasti dapet jalurnya.
0: Rezekinya bagus.
1: Kalau Marlon kan saya diajain.
0: Apa katanya?
1: Gak kalah katanya Argentina, saya diajain sama dia.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jangan sedih Mbakku katanya nanti 4 tahun lagi ada. Aduh mak, wes-we lah saya bilang. Terus buat siapa lagi ya? Ada mana tawan? Buat semua aja lah. Ini yang sering nyamperin cantik manis. Terima kasih balasan.
0: Iya.
1: Terima kasih sambarannya selama ini. Ini balasannya dari cantik manis gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Cantik manis memang gak sombong tapi sedikit angku gitu loh. Iya, buatnya Anum saya selalu dadah baba, it's the best.
0: Iya. Itu tadi cantik manis ya yang nyamperin semua pendengar-pendengar Pro 4 ya yang sudah kirim salam sama dia katanya salam balik ya kan. Kita langsung aja nih puterin lagu yang udah masuk, nanti kita buka lagi layanan teleponnya dan baca WhatsAppnya ya di 0618463115 dari WhatsAppnya di 0811614428. Pasti karena Bang Nangka tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ada Lodi Tambunan sekedar bertanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat YouTube semua, sebagai tembang berikut ya, kita coba satu tembang request dari salah seorang subscriber kembali.

0: 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Here we go.

0: Here we go.
1: Terima kasih Bang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Yang mau request lagu lagi ya, numbuka ya di 0618463115. Halo.
2: Good evening, Zabahe.
1: Oke, good evening. Apa kabarnya, Koko Bo?
2: Still recover at home. This afternoon I went to the physiotherapy.
1: Okay, so. Mau request lagu apa nih?
2: Boleh Anakku Sayang ada?
1: Hah?
2: Boleh Anakku Sayang ya?
1: Susah?
2: Boleh Anakku Sayang.
1: Boleh Anakku ya. Sayang.
2: Ada.
1: Tunggu ya, num cari dulu ya. Lagu Melayu kah?
2: Iya, betul.
1: Oke, Anakku Sayang, timang-timang Anakku Sayang ada.
2: Iya.
1: Yang mana nih?
2: Kadang. Boleh Anakku Sayang.
1: Mole.
2: Ya, ada kata mole ya.
1: Mole, M-O-L-E-K.
2: Iya.
1: Oke, ntar coba Anum cari ya. Mole Anakku Sayang. Lagu Mole Anakku Sayang enggak ada kayaknya. Timang Cenggok yang ada. Wauteh ya?
2: Wauteh.
1: Yulah Mole Anakku Tersayang.
2: Wak labu,
1: wauteh, wauden.
2: Wauden ada?
1: Wauden gak ada sih kayaknya. Karena Wak dia Wauden ya?
2: Ada.
1: Coba Anum cek Udin Sedunia. Gak ada Wauden, gak ada Wauden.
2: Bisa lagu apa nih? Gorong-gorong ada bibi, gorong-gorong aja. Gorong-gorong apa aja? Gorong-gorong Kebayoran.
1: Oh, keroncong Kebayoran. Oke, coba ya. Kebayoran.
2: Dari BWS ya, gak salah ya.
1: Dari Kemayoran, Gus Becker. Benyamin Sueb ada nih.
2: Hah?
1: Benyamin Sueb ya?
2: Apa?
1: Benyamin Sueb.
2: Ya,
1: ada.
2: Itu aja lah ya, gak salah. Buat ngedekat ikan duyung, Raksa Bandara dari Singa Pratama, Pak Giman, Sisi Sisana Polgiti, Bunda Rasmi dan keluarga, keluarga Bapak Haji Abdullah, Bunda Nur, dan juga itu yang Opa Rasa, Wotop, ya. Ada juga itu Dr. Anto, Dr. Latif, ada juga Bapak Rizky, semua-semuanya lah ya, saya menyapai kita di semuanya juga Mr. Supri Baranai.
1: Siapa?
2: Mr. Supri Baranai TV.
1: Enggak, belum ada.
2: Ya, semua-semua saya selalu mulai juga dengan usaha. Especially for Dr. Hanum, including LSL Jadi Public Indonesia Program School. I wish you all the best.
1: Okay, itu tadi Koko Bowo ya request lagu Keroncong Kemayoran ya dari Benyamin Sueb ya. Ya kayaknya itu ya, karena tadi suaranya kayaknya lagi di luar atau gimana gitu, gak terlalu terdengar, kecil kali suaranya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Kak Anum, warga Simpang Limun hadir, Mama Rizky ya. Selamat tugas dan bahagia selalu ya Kak Anum. Salam, kirim-kirim salam aja buat Bu Ratni, Bu Hati, Pak Habib, Bang Yus Rijal, Bunda Dona, Kak Putri Madu, Mas Paijo, Mas Bambang, Umi Sumi, Bang Jack, Bang Wira, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Kak Ira Tarigan, Kakak Centini, Kakak Parida. Oh, Kakak Parida Sembada dan semuanya yang lagi dengerin. Terima kasih Kak Anum, lagunya Salak Si Bakua Tapsel. Makasih. Oke, nanti Anum puterin ya. Terus ada Bu Siti Aisyah Ratni Martubung nih. Sehat Mbak Anum. Bu Ratni mau request lagu Kutang Barendo ya. Salam-salamnya Pak Abdullah, Bu En, Bu Nur, Pak Zainal Tanjung, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Opa Rasa, udah Yus Rizal Pratama, Pak Anto, Pak Andi, Mas Al, gak ada nyamperin Bu Ratni, dia klak. Terus Koko Bowo, Mama Rizky, Rata Regan, Bu Epa, Bu Suzana, Bu Wati, Bu Putri Madu, Manis Seperti Madu, Puan Ina, Parida Sembada, Ayang Parido, untuk semuanya lah ya, untuk Mbak Anum yang manis dan baik hati, sehat-sehat sekeluarga, sehat-sehat, lancar rezekinya ya. Makasih, assalamualaikum. Pengen langsung request tapi payah. Makasih ya, dadah, bye-bye. Kita buka dulu yang layanan teleponnya ya. Halo. Halo. Iya. Halo.
0: Halo, Bapak Malam.
1: Kenapa suaranya seperti ini?
0: Kita tahu buat masalah ini.
1: Coba ya. Halo.
0: Halo. Halo. Gak dengar gak?
1: Halo. Dengar. Halo. Halo, tapi suaranya gitu. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bisa dengar suara saya?
1: Enggak dengar, suaranya goyang. Halo? Halo? Halo? Iya, mungkin jaringan kali ya. Kita buka lagi lah ya layanan teleponnya di 0618463115. Halo?
3: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa?
3: Dari Sabang sampai Maroke.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Anu Mbak?
1: Masa di genjer-genjer Adi.
3: Sehat Anu Mbak?
1: Alhamdulillah sehat Mas Adi Genjer.
3: Mantap lah kalau begitu. Kalau sehat kan Anu Mbak kan senang jayang bepeng gitu.
1: Ini hari ini mau dengerin lagu apa ini?
3: Lagunya Ngidam Menyan.
1: Ngidam Menyan, ngeri kali ngidamnya ya.
3: Gue suka Menyan Menyan Reno ya.
1: Ini lagu apa? Jawa ya?
3: Iya, apa anaknya gak gundurwo ya kan?
1: Aduh, pusing lawa dengarkannya. Lagu pula judulnya Ngidam Menyan, ya Allah.
3: Iya, agak enak-enak sedikit bunyi-bunyi kan.
1: Oke. Okay.
3: Biar Mas Paijo dia cepat turu gitu, nggak komprenan dia.
1: Oke, okay, Ngidam Menyan, yang nyanyi siapa nih?
3: Nggak salah itu Asi Win-Win atau siapa itu?
1: Oh ya, Asi Win-Win, betul. Nanti yang nomboterin ya. Sapa-sapanya.
3: Jalan-jalan dulu lah ya.
1: Oke. Okay.
3: Untuk Pak Abdullah Bu Nur ya, semoga sehat selalu keluarga. Ada juga Bu Sinta di Johor. Semoga sehat selalu. Ada Pak Jenal Tanjung juga ya kan.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Ada Puan Ina di Pantai Labu sama Pak Irfannya. Semoga sehat selalu. Pak Wira ya di Binti. Semoga sehat selalu. Ada juga Mas Anto di Sintis, Umi Sumi,
1: yeah.
3: Ada juga kalau enggak Lali lupa ya.
1: Kalau enggak lupa ya Lali.
3: Iya Lali. Ada Bu Ratni, orang yang termentel di Martubung lah ya.
1: Termentel bah, ngeri kali. Terus?
3: Semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin.
3: Ada Parida Anum, Anum Parida. Di Sembada ya
1: Sembada.
3: Kan. Udah itu buat Sopo Meneh.
1: Sopo Meneh, wes lali.
3: Kalau enggak lali lupa. Ada Bang Paris juga iki.
1: Iya.
3: Ada juga Sopo Meneh ya.
1: Sopo Meneh.
3: Wes entek kalau saya.
1: Wes entek.
3: Rasa opa.
1: Opa rasa.
3: Opa rasa.
1: Nanti maju.
3: Ada Pak Latif, Pak Latif kan ya kan?
1: Iya. Yeah.
3: Di Karya. Lagi monitor juga ada Mama Bunga, Papa Bunga juga. Ada juga Septia ya, Septia. Apa Septia?
1: Septia, Cynthia. Ini ganti-ganti nama orang. Cynthia.
3: Cynthia.
1: Cynthia. Cynthia Maharani.
3: Maharani Cynthia. Ada jari apa? Ririn ya?
1: Ya.
3: Ada juga itu yang di apa ini? Rani, Rani.
1: Rani.
3: Ya. Rani tetangganya Rano. Ya. Iya, buat KB-KB lah ya. Nah, semoga kita selalu sehat walafiat dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Ini kata Bu Ratni Mas Adi Genjer mental banget ya.
3: Memang mental lah, Wak. kalau enggak mental nanti ngantuk Bu Ratni.
1: Oke deh, nanti Anu puterin ya lagu-lagunya.
3: Iya,
1: ya
3: buat Anu Bapak bertugas ya. Semoga sehat selalu keluarga dan tidak ada kekurangan suatu apapun.
1: Iya.
3: Jangan lupa nanti ya yang baiknya diperlu.
1: Iya.
3: Kalau kedinginan. Karena jauh dalam pelajar ini kan gitu.
1: Iya, betul. Jauh sekali.
3: Yaudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja deh Hanum puterin lagu-lagu yang udah masuk ya. Nanti kita buka lagi layanan teleponnya di 061-846-3115. Tapi setelah yang satu ini.

0: Terima kasih Bang Angga, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Itu tadi lagu yang di request sama Mas Adi Genjer ya. Dan buat Bang Angga yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Anu baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada siapa nih? Bu Parida ya. Bu Parida di Sembadai, Hanum kembaran mau request lagu. Boleh ya yang Siti Payung yang DJ ya. Bilang sama Bu Cantik Manis, aku baik-baik dan sehat selalu. Bilangkan Num, terima kasih salamnya untuk semuanya aja ya. Untuk kembaran sehat sekeluarga, assalamualaikum. Oke, nanti aku puterin lagu Siti Payungnya ya, yang versi remix. Kita angkat dulu ya, yang nelfon ini. Halo.
1: Malam baru.
0: Halo.
1: Selamat malam baru.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat di Binjai.
0: Selamat di Binjai.
1: Baru.
0: Oke. Mau request lagu apa nih?
1: Evita Mala bisa?
0: Yang mana?
1: Apa? Selamat malam ya.
0: Itu lagu dangdut ya?
1: Iya, enggak bisa.
0: Kalau lagu daerah boleh, kalau lagu dangdut enggak.
1: Lagu daerah. Belum baru. Aduh.
0: Kalau Evita Mala yang kan ada Evita Mala yang lagunya Sunda tuh, ya apa ya judulnya, Kangen ya yang Sunda.
1: Oh ya, Kangen Sunda ya.
0: Itu boleh.
1: Boleh itu aja.
0: Evita Mala ya.
1: Ya, yang penting Evita Mala aja.
0: Oke deh.
1: Salamnya untuk semua pendengar Pro FM.
0: Empat
1: ya.
0: Oke.
1: Makasih baru, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi selamat di Binjai, request lagu Kangen yang Evita Mala ya. Nanti anu cari dulu nih, kok enggak ada di sini, nanti mungkin ada di sebelah satunya lagi kali ya. Kita buka lagi lah ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Yang dari WhatsApp sepertinya sudah enggak ada lagi nih ya, terakhir tadi Bu Parida. Halo, siapa malam perempat?
2: Assalamualaikum, Hanum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putri Madu di Jerman, Labang.
0: Iya, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, akhirnya bergabung ya, sudah lama. Iya. Tetangga aku nih.
2: Iya, banyak kali jalur Hanum.
0: Begitu ya, mungkin karena dari sinyal awal. Kali. Iya, oke, mau request lagu apa nih?
2: Tapanuli ya.
0: Boleh.
2: Judulnya Sirang Do HP Ujungna.
0: Tunggu ya, Sirang Do HP Ujungna.
2: Nah, dari saya Arta Sister.
0: Arta Sister. Sirang, berpisah nah. Dong Sirang.
2: Lagunya aja.
0: Oh, jangan ya, jangan sampai terjadi ya. Oke, Sirang Sirang. Mana
2: sirang
0: nih dia?
2: Do HP Ujungna.
0: Sirang Do HP Ujungna. Oke.
2: Salam-salam ya Hanum.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Yoga di Percut ya. Itu buat Ki Ganteng lah ya. Istri Pratama. Dengan siapa itu? Kak Si Cantik Manis ya. Selamat malam. Udah itu buat Pak Tanjung, Pak Jenderal Tanjung.
0: Iya.
2: Udah itu si Cynthia. Udah itu Mas Pairu. Udah itu buat semuanya aja lah, Nom.
0: Oke okay, deh.
2: Oh ya, buat Ibu Paridah ya, kepada dengan Ibu Ratni juga ya, selamat malam. Buat Anu pulang hati-hati ya, Nu.
0: Oke.
2: Tetap jaga kesehatan ya, Nu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Halo.
3: Halo, siapa malam perempat?
0: Iya.
3: Makum ke cici papa.
0: Cakep.
3: Cici papa bawa bos mangka. Assalamualaikum, duhai adinda Hanum dan cici rupawan. Ketemu lagi dengan Cok Ganteng udah sejauh pertama.
0: Apa kabarnya ini?
3: Alhamdulillah, Cok Ganteng ketemu dengan Cok Cantik Manis satu ini.
0: Ya, akhirnya bergabung ya.
3: Hah?
0: Susah jalur?
3: Iya, susah kan dari awal pun.
0: Padahal nunggu buka terus ini. Kayaknya belaga di atas.
3: Mendengarkan suara di Adinda Hanum gini begitu merdunya. Very berat itu jadi.
0: Mau request lagu apa ini?
3: Fatwa Pujangga yang di Jeremix.
0: Oke, Fatwa Pujangga yang di Jeremix ya. Oke.
3: Assalamualaikum tadi sama tetangga di Anum tadi itu ya.
0: Iya.
3: Ke madu. Terus buat Cantik Manis. Apa kabarnya Cantik Manis? Selalu ya kan.
0: Iya.
3: Asal tolong doa kutuh juga lah ya kan.
0: Lewat kereta api tadi dia.
3: Apa?
0: Lewat ada kereta api tadi.
3: Oh, iya. Asal jangan kereta terbang aja gitu ya kan.
0: Iya.
3: Atas Bapak Jena Tanjung, Pak Abdullah, Bung Juta Galung, Koko Bowo, Bapaklah apa, Bang Anto Sentis, terus buat, apa tadi ya, siapa? Sana Ginting,
0: iya.
3: Bunomi Kipas, terus buat buka nih di, apa? Di Martubung ya?
0: Iya.
3: Nah, terus buat, siapa lagi ya? Gak lupa nih, gak nampak kopeannya.
0: Iya, mana kopeannya?
3: Semua-semuanya lah ya, apa? Buat Parida di Sembada, buat apa Rani di Puenggan, buat Pangwira di apa di Langkat ya.
0: Iya.
3: Oke, dan semua buat Umi Sumi, dari apa dia itu ya kan. Buat Pak Jena Tanjung.
0: Iya.
3: Terus buat Kang Manasi Buan, Ukudil Pagalung dan semua semuanya.
0: Dan semua semuanya ya.
3: Dan untuk sama tugas, semoga sukses segala bidang.
0: Iya.
3: Tuan Kasman memberi demonstrasi.
0: Cakep.
3: Memberi demonstrasinya ke ladang bambu. Tutup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi udah Yusri Jal Pratama ya. Request lagu Fatwa Pujangga yang remix katanya ya. Langsung aja kita puterin dulu nih lagunya ya, biar gak berlama-lama. Kalau nanti masih ada waktu, nanti Anum buka lagi layanan teleponnya di 0618463115. Ada Siti Payung Joget ya, DJ Remix ya.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 24 nih. Kalau misalnya buka lagi layanan teleponnya pasti nanti gak akan terputar lagunya nih. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Lumayan banyak ya. Ada Cynthia, ada Pak Zainal Tanjung, Pak Al ya, Pak Abdullah, terus Bu Ratni, ada Cantik Manis, ada Mama Rizky, Adi Genjer, Pak Rida Sembada, Koko Bowo, Putri Madu, terus Selamat di Binjai dan Pak Yus Rizal Pratama ya. Terima kasih buat atensinya hari ini. Perempat pasti akan hadir esok lagi ya, dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu terakhir seperti biasa, maka akan hadirkan lagu Dodoy Si Dodoy.

Abang dan kakak sahabat budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Pro4 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.